0: karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
2: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
0: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: 1.500.
6: Pinten Bu, kemasan Bu yang
5: macam-macam merek.
6: Minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa, Tekno.
7: Kalau lebaran itu kosong.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
7: Ya banyak kita, lu kan gampang lu kenale yang kenale apa.
6: Hari ini masih langka ya, Mas?
7: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
9: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
10: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
9: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini kan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Aini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakma Derita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadakan...

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi mengenai kebakaran homestay Babas di Pasar Dotamana, Batam Kota. Sebuah peristiwa kebakaran melanda bangunan penginapan atau homestay bernama Babas yang berada di kawasan Pasar Dotamana, Batam Kota pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Kobaran api pertama kali muncul diduga dari salah satu ruangan kantor di dalam bangunan tersebut. Untungnya, homestay yang tergolong baru ini belum mulai beroperasi sehingga tidak ada tamu yang menginap. Komandan Regu Damkar Pemko Batam Posei Panas Dwi membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskannya, bagian yang terbakar adalah ruangan kantor. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar dan 15 personel ke lokasi. Proses pemadaman juga dibantu personel BB Batam dan kepolisian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Intas Informasi untuk Anda, edisi Senin 11 Mei 2026. Informasi yang pertama pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang menggelar patroli malam untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan keamanan di sejumlah titik rawan di Kota Batam pada Sabtu 9 Mei malam. Kegiatan ini dilakukan guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tip Karlantas tetap kondusif. Patroli menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar seperti Simpang Franky, Simpang Kara, Simpang Masjid Raya, Legenda Malaka, hingga Simpang KDA Luar. Sebanyak 8 personel Satlantas Polresta Barelang diterjunkan dengan sistem patroli mobile di jalur protokol dan kawasan rawan gangguan Kamtipmas. Informasi selanjutnya pendengar, 2 pekan setelah kecelakaan kerja maut di galangan kapal PT ASL Shipyard Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, polisi masih terus mendalami kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Korban diketahui bernama Damai Lumban Tobing, pekerja subkontraktor PT SC atau Sinar Cendana. Ia meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas forklift di area perusahaan pada Sabtu 25 April siang. Kapolsek Batu Aji, AKP Bayu Rizky Subagio mengatakan, penanganan perkara kini telah dilimpahkan ke Polresta Barelang untuk proses penyelidikan lanjutan. Informasi terakhir mendengar, hingga hari ke-19 operasional Haji Indonesia, Klinik Kesehatan Haji Indonesia mencatat ada 20 orang jemaah Haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Terakhir pada Jumat 8 Mei lalu, ada 4 jemaah haji Indonesia yang wafat dalam sehari. Mereka adalah Ngadikin Hajoyono asal Kabupaten Kulon Progo, lalu ada Sibiyatun asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 2 lainnya adalah Munisa asal Lombok Tengah, NTB, dan Siti Toto Ukar jemaah haji asal Kota Ternate, Maluku Utara. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI di Batam, terima kasih Anda datang bersama kami di Pro 1 RRI di Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Mendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Mendengar pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Pagi hari ini kami akan membahas Batam Menyapa dengan tema stunting di Kota Batam, kondisi dan upaya pencegahannya. Dan tentunya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Selama 1 jam kami berbincang nanti, kami juga undang Anda mendengar untuk ikut bergabung. Boleh berkomentar, memberikan pertanyaan atau juga ada tanggapan. Boleh nanti kami buka di line telepon di 0778463351 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 0811778101. Dan kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam, bisa juga langsung berkomentar di kolom live chat di situ. Di awal saya perkenalkan narasumber dari sebelah saya ini ada Dr. Fauzi Nuristianto selaku Kepala Puskesmas Botania Batam. Selamat pagi dok, bagaimana kabarnya?
1: Pagi, alhamdulillah saya luar biasa, sehat selalu.
0: Kemudian ada juga di sampingnya Dr. Fauzi ini ada Ibu Winandar selaku Kader Pencegahan Stunting Puskesmas Botania Batam. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya?
2: Pagi, sehat luar biasa.
0: Baik pendengar, menurut data sendiri kasus stunting di Kota Batam tercatat menurun dari 840 kasus pada tahun 2024 menjadi 785 kasus di tahun 2025 kemarin. Namun prevalensinya justru mengalami kenaikan dari 1,28% menjadi 1,38%. Pagi ini kita akan membahas bagaimana kondisi stunting di Batam sekaligus supaya mencegahnya bersama Dr. Fauzi dan Ibu Winandar. Ya, ini untuk Dr. Tuli ya. Dok, sebenarnya stunting itu apa dok?
1: Oke, terima kasih Mas. Baik, sedikit koreksi. Ya. Saya dokter gigi, ya. Bukan dokter. Jadi mungkin nanti agak dianggap bias. Ya. Jadi izin Mas. Baik, jadi begini ya, Bapak Ibu. Sebenarnya stunting sendiri itu definisi yang disepakati dunia saat ini. Biar kita nggak bias kan. Ini untuk menambah wawasan kita juga. Definisi yang disepakati dunia saat ini stunting adalah kondisi dari apa deviasi pengukuran tinggi badan dan usia anak. Jadi cuman dua variabel saja, tinggi badan dan usia. Berat badan tidak dihitung Mas. Nah jadi ketika perbandingan tinggi badan dan usia tadi tidak sesuai dengan garis yang disepakati atau di bawah dari standar, itulah stunting. Jadi bisa jadi anak itu gemuk tapi stunting. Karena tingginya tidak sesuai dengan usianya.
0: Ya ini apa dok? Perbedaannya anak yang tingginya.
1: Jadi gini Mas.
0: Biasa dengan yang
1: lain. Kalau ibu kandung sudah paham. Ya. Stunting sudah pasti pendek. Tapi kalau pendek
0: belum tentu stunting.
1: Betul stunting. Jadi kan secara awam gitu kan. Secara awam kan orang naiknya pendek gitu kan. Jadi biar kita sama-sama paham lah. Kan selama ini pikir stunting itu cuman pendek saja.
0: Ya.
1: Padahal dia pendek dan tidak sesuai dengan.
0: Berarti kemungkinan kayak gini ya dok, kayak semisal gen dari orang tuanya tinggi nih, tapi anaknya pendek gitu mungkin.
1: Enggak juga sih Mas. Sebenarnya kan itu lebih ke stunting kan penyakit kronis. Dia diawali dari mulai awal apa hamil sampai ke usia 2 tahun atau golden period tadi 1000 masa hidup dari mulai hampir sampai ke 2 tahun tadi.
0: Dampak jangka panjangnya sendiri
1: dok. Oh luar biasa Mas. Itu selain dia apa secara kognitif kan dan secara perilaku dia juga akan mempengaruhi. Karena dia otaknya kan pasti akan volume otak beda dengan normal kan. Terus anak stunting itu resiko akan obesitas nanti di justru akan dia akan mulai resiko obesitas dia kemudian di usia dia dewasa dan tingkat otomatis kan tingkat anunya juga berbeda dengan yang normal dan tentu saja pada akhirnya dia akan membebani negara kan gitu kan. Dia produktivitasnya tidak sesuai yang diharapkan ya, tidak produktif lah seperti yang anak normal dan otomatis akan menjadi beban negara di kemudian hari.
0: Ini bisa nggak sih dok dicegah sepenuhnya?
1: Oh ya pasti bisa Mas. Jadi kami di pemerintah itu kan untuk sebelum tahun 2025 itu fokus pada penanganan stunting, tapi di tahun 2025 kesini itu fokus di pencegahan. Nah, pencegahan stunting itu dimulai dari remaja, Mas. Remaja putri. Jadi sekarang pemerintah mulai udah lama sih sebenarnya. Jadi program ini sebenarnya sudah lama, tapi dikolaborasikan baru 2-3 tahun ini, Mas.
0: Jadi
1: ya, betul ya, di highlight dalam rangka penanganan stunting. Padahal apa program ini udah lama, kayak pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kita mulai dari SMP, ya SMP itu sudah dikasih pemberian tablet tambah darah. Kemudian kita cek status anemia dia kan. Nah dari situ kemudian setelah beranjak dia dewasa mau menikah ya kan, itu kita ada bimbingan calon pengantin. Jadi kalau sudah jadi pengantin, sudah jadi calon bapak ibu itu kayak mana sih persiapan dan hal-hal apa yang masih dilakukan. Nah setelah menikah nih kan, hamil kan. Nah dari ibu hamil tadi kita beri kelas ibu hamil, kita kasih pemahaman kayak mana cara apa dia mempersiapkan kehamilannya dan kelahirannya. Kemudian diwajibkan memeriksakan 6 kali di puskesmas, Mas.
0: Selama hamil.
1: Free, itu. Ya, selama kehamilan. Dan dari tahun 2025 itu sudah ada USG di seluruh puskesmas di Kota Batam. Free.
0: USG mati mati.
1: USG, iya. Oh, ya. Jadi enggak perlu ke spesialis, di puskesmas sudah cukup.
0: Itu udah include di 6 kali yang.
1: Ya, 6. Dan itu free, Mas. Itu alatnya ada di semua puskesmas di Kota Batam, sudah ada. Nah setelah tadi kan rutin pemeriksaan kehamilan, kita adakan kelas ibu hamil. Nanti setelah melahirkan ada tuh kelas balita. Jadi memang berjenjang, Mas, dari remaja hamil calon menikah, hamil, melahirkan, kita dampingi terus. Kemudian setelah melahirkan kita inisiasi untuk apa, edukasi dan inisiasi untuk ASI eksklusif selama 6 bulan. Di selama 6 bulan itu bayi tidak boleh dikasih apapun selain ASI. Kita dapet terus dan rutin kita dorong mereka untuk ke posyandu setiap bulan. Ini beliau nih yang otot penggeraknya nanti. Nah setelah dari itu ada kelas balita untuk ibunya, kita adakan kelas balita. Untuk balitanya kita dampingin. Nah ketika nanti ditemukan masalah, misal berat badan tidak naik, kan kita ukur nih setiap bulan, bulan ke depan kok tidak naik, nah, nanti kita dampingin dan kita berikan makanan tambahan. Yang kedua, berat badan kurang, itu juga sama perlakuannya. Dan ketiga, lebih parah lagi kalau semoga jangan ya terjadi bayi gizi buruk, itu perlakuannya beda lagi gitu. Oh. Kita dampingin terus. Nah setelah itu kan sampai selesai, Mas, nanti ini kita kolaborasikan dengan MBG.
0: Oh.
1: Ya kan kebetulan MBG menyasar ke semuanya, Bu, ya. Yeah. MBG itu semua balita dikasih, Mas. Kita sekarang, saya sering, alhamdulillah kalau koordinasi kami baik, semua puskesmas insya Allah berkoordinasi dengan baik dengan SPPG tadi. Nah terkait dengan menu kan, biar gak betulkan tuh kan menu apa yang dikasih kepada balita dan ibu hamil. Nah kemudian kita juga kerjasama dengan CSR, Mas. Alhamdulillah Basnas Kota Batam mensupport penuh kami, dan di Botania kita langganan, Mas, karena Kota Rullah Botania termasuk yang tinggi, ya, Bu, ya.
2: Wilayah
1: kerja Botania, ya. Di Kelurahan Belian itu termasuk tinggi. Kalau enggak salah nomor 1 atau nomor 2, Mas.
0: Yeah.
1: Berurutan. Tahun 2002 ini saya sedikit cerita, 2022 itu 154 kasus
0: di Botania ini.
1: Di Kelurahan Botania saja.
0: Bandingkan di Belian ini, Botania.
1: Ya, di Belian. Bandingkan dengan saya waktu itu sebelumnya, sekarang saya di Lubuk Baja. Yeah. Kasusnya cuma 19. Satu kelurahan, yeah. Satu kecamatan. Lubuk Baja itu cuma 19, Mas.
0: Satu kecamatan. Dengan satu kelurahan ini.
1: Jadi bedanya dengan satu, yeah, kelurahan. Jadi saya ketika saya pindah di Botania, saya langsung mapping gitu kan. Itu menjadi concern saya dan tim setelah ibu kader, kayak mana caranya biar itu turun. Alhamdulillah tahun 2026 bulan April ini data terakhir kami balita stunting 83
0: di Kelurahan Belian ini.
1: Kelurahan Belian. Kalau untuk Kota Batam 785,
0: yeah,
1: di Kelurahan Belian di wilayah kerja kami 83.
0: Dari
1: 154 tahun 2022. Terus lupa saya tadi cerita, selain Basnas ada kita dikasih CSR dari PLN, ya, Bu, ya, dari PLN.
2: Iya, dari PLN.
1: Selama 6 bulan untuk 99 balita. 6 bulan, Mas, dikasih bantuan full, berakhir di bulan Desember kemarin. Selain itu ada juga dari Alfamart satu butir telur satu hari, ya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Nah, beliau ini semua yang mendampingi karena kami kan terbatas.
0: Iya.
1: Nanti mungkin setelah Ibu ceritakan ya, Bu, ya, apa pengalaman Ibu selama menjadi kader secara umum dan stunting dan secara khususnya.
0: Ya, ini Dok. Data ini kan nunjukin jumlah kasusnya turun nih.
1: Ya.
0: Tapi prevalensinya naik. Itu bisa jelasin enggak, Dok,
1: kepada gue? Gini, Mas. Memang berarti itu kan itu dari jumlah balita seluruhan. Dan memang kalau kita belajar dari ilmu statistik kan, data pendudukan kita itu kan bersifat dinamis. Apalagi di Batam kota. Batam kota kan
2: keluar masuk,
1: keluar masuk. Dan Batam itu juga seperti itu. Yeah. Batam kan wilayah yang seksi, yeah, kan, jadi banyak pendatang. Nanti tiba-tiba keluar kontra. Nah, itulah data fluktuatif itu yang menunjukkan preferensi kita naik turun. Tapi overall untuk di Indonesia cukup diapresiasi kerja Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota kita yang kan sekarang Ibu Wali Kota ya yang membidangi ini, yeah, yang mengkomandoi kita nomor termasuk 3 kota kabupaten terbaik dalam penanganan stunting, Mas.
0: Se-Indonesia.
1: Se-Sumatera.
0: Oh, Sumatera ya.
1: Dari itu selain kita Pekanbaru dan Sungai Penuh Kerinci. Oh. Jadi cukup diapresiasi sama pusat. Alhamdulillah nanti dapat insentif, Mas. Insentif fiskal.
0: Tadi balik lagi ke balita-balita tadi itu.
1: Iya, iya.
0: Ini Dok, apa tantangan terbesarnya Dok penanganan stunting di Batam sendiri ini?
1: Menarik ini. Nanti Ibu di lebih beliau di lapangan. Ya, tapi ya, saya sedikit kasih gambaran ya, Mas ya. Agak sedikit fenomena yang aneh ya, Mas. Kan stunting kalau dari literasi yang saya baca, kebetulan kan S2 saya tesisnya tentang stunting, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi ada 13 referensi yang saya baca, itu saya cari-cari beberapa faktor yang menentukan stunting, Mas. Ini terbukti ya. Yang pertama, faktor pengetahuan ibu. Faktor pengetahuan ibu tuh ya, itu pengetahuan itu dalam hal ini tentang gizi ya, itu berpengaruh signifikan kepada stunting, Mas. Balitanya stunting apa tidak. Yang kedua, perilaku makan. Nanti kalau dijabarkan panjang tuh, saya mencari referensi. Yeah. Nah, perilaku makan juga berpengaruh signifikan, Mas. Tapi yang aneh itu tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Terbukti, Mas, di Batam kota kan tingkat sosial ekonominya, yeah, relatif lebih bagus daripada, tapi statinya tinggi. Jadi, tapi kalau secara bersama-sama itu terbukti secara bersama-sama tadi antara pendidikan, perilaku dan statik itu berpengaruh pada penanganan stunting. Tapi kalau dipisah-pisah spesifik, dia tidak terlalu berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Kalau yang sosial ekonomi.
0: Kalau faktor migrasi penduduk sendiri itu yang
1: ya, bisa jadi
0: berpengaruh juga.
1: Bisa, ya, betul. Dan kami sepakat dengan Ibu Kader, kami tidak ada tertutup ya, Bu ya.
2: Yeah.
1: Pokoknya kita justru malah seneng kan, kalau saya malah seneng, Mas, kalau ketemu stunting kan justru jelas kita kan mau kita tangannya seperti apa gitu kan. Makanya ibu-ibu kader tuh dengan semangat kalau ada yang butuh pindahan langsung dicari ya, Bu ya, di data. Ada yang pindah, ada beritanya, kita timbang, kita datangi gitu.
0: Berarti warga baru yang ke kelurahan langsung
1: kita, ya? Iya, kita datang, Mas. Dan ibu kader semangat kok. Mereka mendatang.
0: Ya, baik pendengar, untuk Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Batam, boleh bertanya atau menanggapi melalui kolom live chat di situ ya. Yuk kita beralih ke Ibu Winandar ini. Boleh Bu ceritain Bu, kegiatan kader di lapangan seperti apa Bu?
2: Baik Mas, Mas.
0: Mas Faik.
2: Baik Mas Faik ya. Gini, yang kita yang namanya kader posyandu itu adalah garda terdepan ya, ketemu masyarakat, ketemu balita dengan kondisi seperti apa, itu pasti yang paling tahu pertama itu pasti kader. Ketika kita menemukan, pasti kita langsung info ke nakes ya, ke puskesmas gini. Ketika ada balita langsung kita infokan. Ketika ini, oh ini badannya tingginya kurang atau gizinya kurang, kita pasti infokan dulu. Jadi mereka akan memonitor gitu kan, seperti itu. Terus apa tadi Mas? Lupa saya pertanyaannya, Pak.
0: Kegiatannya itu.
2: Kegiatannya, kegiatan. Jadi kegiatan pencegahan stunting ya, kita di lapangan ya, seperti yang sudah diuraikan secara lengkap tadi sama Pak Dr. Fauzi ya. Jadi pasti dimulai dari yang pertama tadi, anak remaja. Jadi bukan dimulai dari SMP, Pak. Justru dimulai dari usia 10 itu udah kita pantau. Anak usia 10 sekarang yang sudah menstruasi, itu udah kita pantau dari sekarang. Jadi ketika anak usia 10 tahun ke atas dan dia sudah menstruasi, itu dikasih pil tambah darah. Tujuannya untuk tadi menghindari anemia. Nah, setelah nanti masuk catin, kita pun suruh data lagi nih. Kader nih kerjanya banyak ini. Jadi catin pun kita data untuk mendapatkan edukasi ya nanti ya, bahwa catin itu harus dia nanti suntik tete. Kenapa? Untuk menyiapkan, mempersiapkan dia nanti ketika hamil. Karena saya ketemu juga di lapangan, bukan di sini ya, sebenarnya di luar juga. Ada yang hamil kena tete itu kan untuk menghindari kena penyakit tetanus toksoid ya, ya Pak Dokter ya. Ya, jadi ada yang kena toksoid ketika dia hamil ya, melahirkan anak yang sebenarnya bukan stunting tapi seperti Down syndrome seperti itu. Oh. Itu di lapangan ada. Terus ketika dia catin, terus ketika dia hamil seperti itu. Jadi emang benar yang dikatakan Pak Dokter tadi, kenapa penyebab stunting itu? Karena ibu hamil tadi yang kadang mereka tidak apa ya, tidak mengetahui kondisi badan mereka merasa sehat. Jadi santai-santai aja. Padahal udah mulai sekarang udah diwajibkan ibu hamil itu memeriksakan kesehatannya minimal 6 kali. 6 kali itu kalau tidak ada kasus. Kalau misalnya dia ada kasus akan lebih banyak lagi frekuensinya untuk periksa. Terus kalau dia misalnya dia diwajibkan minum tablet tambah darah, itu wajib. Orang hamil tuh. Jadi seumpama dia ada anemia pun frekuensinya minum pun lebih lagi. Terus ketika dia melahirkan, melahirkan pertama itu kan harus di vaskes. Dan ini yang jarang ini Pak Dokter nih, yang jarang dilakukan ini. Tapi ini sebenarnya harus masukkan untuk nakesnya, bukan untuk ibu hamilnya, untuk ibu yang mau melahirkan, yaitu dengan IMD. IMD ini inisiasi menyusu dini. Karena itu saat pertama bayi itu mendapatkan susu kolostrum. Kolostrum itu sangat banyak vitaminnya ya, untuk biar dia tahan terhadap penyakit. Nah, itu nggak mungkin si ibu hamil akan ngomong dulu sama bidannya atau dokternya yang mau operasinya, oh nanti habis melahirkan lakukan MD ya, kan nggak mungkin. Jadi kemarin kami pas pertemuan dengan dari Dinkes ya, kemarin di Poltek ya, kami ada pemberdayaan perempuan dari Pak Wali Kota. Jadi saya usulkan juga itu. Jadi untuk nakesnya itu diberi edukasi lebih untuk melakukan IMD tadi. Karena pasti mereka yang melakukan, bukan ibu yang melahirkan. Terus satu lagi, terus habis IMD kan menyusui ya, menyusui ASI eksklusif usia 0-6 bulan. Dan sekarang yang kita temui di lapangan itu Pak Dokter ya, Mas Pak Iya, banyak ibu-ibu muda itu yang ASI-nya tidak keluar atau keluarnya sedikit. Nah itu tadi yang perlu edukasi benar, dan itu juga butuh dukungan dari para suami. Nah, ketawa Pak Dokter kan. Nah, ini yang saya kemarin tuh saya usulkan juga di orang di Dinkes itu, karena ya Mas Sae pun perempuan laki-laki sudah menikah belum Mas? Belum. Nah, ini juga masukan. Jadi edukasi ya. Ilmu ini supaya itu tadi tujuannya untuk mencegah stunting, anak kita stunting. Jadi berikan rasa aman nyaman kepada istri ketika dia hamil. Bantu kerja rumah tangga itu sangat, ketika seorang istri merasa aman, tenang, enggak mikir banyak-banyak, saya yakin ASI-nya pasti nanti lancar. Makanya saya kembali usulkan ke Dinkes, sesekali adakan pertemuan itu bukan hanya ibu-ibunya saja, tapi bapak-bapaknya, calon bapak terutama yang belum mempunyai anak nih. Nah, itu kan mempersiapkan awal ya Pak Dokter ya. Supaya nanti gimana biar si ibu ini bisa menghasilkan ASI yang sempurna. Terus sebenarnya ada juga ini ya, kalau hamil itu kan sudah ada buku Kia ya Pak ya Pak Dokter ya. Buku Kia itu buku pink lah ininya, buku panduan. Di situ ada semua sebenarnya. Misalnya ketika hamil seperti apa, bahkan untuk minum tambah darah pun ada deh jadwalnya. Semua ada.

0: Terus habis itu pemberian PMT. Pemberian PMT itu di usia 6-2 tahun. Ya, kenapa diberikan PMT? Kenapa enggak ASI saja? Karena kandungan ASI udah enggak mencukupi lagi setelah usia 6 bulan itu ya. Ha. Jadi saya pun kemarin ada kegiatan, kami ada kegiatan yang pemberian PMT yang di sampai ke siapa Pak kemarin Pak Bu Dewi ya, yang turun ke posyandu-posyandu pembuatan PMT kita diajari masak cara masaknya yang benar itu seperti apa. Jadi ketika untuk makan bayi sama ibunya itu masaknya bisa sekalian, cuma caranya yang beda seperti itu. Terus di situ pun saya juga menemukan gitu ya, dari ibu balita itu ternyata mereka salah cara masaknya gitu kan. Kita yang ketemu di lapangan ya, kok anak saya ini dikasih ikan, padahal ikan itu bagus ya, kok ikan kok nggak mau, ternyata cara masaknya yang salah. Karena kalau langsung dimasukkan mas itu kan amis ya. Itu ada triknya gimana biar nggak amis, biar anak pun doyan. Alhamdulillah setelah ada pelatihan seperti itu Pak, udah berubah, anaknya mau makan gitu kan. Dan terus ini dengan PMT itu emang dari kegiatan puskesmas pun ada namanya PMT itu, anak yang usia di bawah 2 tahun itu emang dipantau setiap bulan, itu dipantau misalnya kemarin ya kasih makan apa saja, tujuannya juga itu
1: biar tahu berkala gitu.
0: Iya biar tahu, jadi makanan wajib setiap hari yang harus ada itu apa. Contohnya kayak ini nih, telur itu wajib Pak. Betul. Untuk kita pun sebenarnya bagus tuh Pak.
1: Bayangkan dari sehat telur jadi ayam, ya kan? Bayangkan. Itu kan lengkap tuh bisiknya itu.
0: Iya, jadi telur tuh makanan wajib itu. Dari kecil, dari umur 6 bulan ya Pak ya. Dari umur 6 bulan sampai kita dewasa itu sebenarnya telur itu wajib. Terutama yang putihnya saja itu. Seperti itu.
2: Kalau Ibu apa, masih ada gak sih kalau yang ditemuin di lapangan itu orang tua yang anggap stunting bukan hal yang serius gitu?
1: Betul,
0: masih ada.
2: Itu gimana Bu, cara Ibu
1: mengedukasi?
2: Iya, tantangannya.
0: Jadi gini, semuanya itu tergantung emang yang terdekat dengan anak. Siapa yang terdekat dengan anak? Orang tua. Jadi kita mengasih edukasi apapun, segencar apapun, kalau orang tuanya gak peduli, ya kan gak akan ada hasil. Terus ada yang saya temui itu, ada yang istilahnya namanya anak stunting itu kan harus konsultasi ke dokter ya Dok ya, ke rumah sakit gitu. Permasalahan sih ada yang KTP-nya bukan Batam. Nah itu udah saya kasih edukasi bahwa kelurahan pun mau bantu ya, tapi semua itu tergantung orang tuanya.
1: Siapa itu?
0: Tergantung orang tuanya. Ada yang orang tua cuek itu seperti itu Mas di lapangan itu.
1: Dan memang benar Mas, jadi stunting kan kalau kita yang biasa bersosial media, lihat televisi kan paham apa itu, tapi ada betul. Saya sering diskusi dengan masyarakat, kebetulan saya RT juga Mas, di lingkungan. Ada yang menganggap stunting itu kayak DBD, penyakit musiman. Karena geli kayaknya. Ya itulah kondisi real di masyarakat, memang ada betul yang memang gak tahu itu stunting apa.
2: Dianggap sepele
1: gitu ya. Dia pikir kayak DBD gitu kan, seperti penyakit musiman, padahal kan ya itulah cerminan dari masyarakat kita, beberapa masyarakat kita lah yang masih belum paham apa itu stunting. Padahal ini udah tahun ke berapa ini ya Bu ya, stunting kan
0: dari 2001 ya Mas.
1: 2001 ya, dari 2001 udah digaung-gaungkan. Memang itulah media-media seperti ini ya yang terus kita mungkin Mas untuk mensosialisasikan stunting di Indonesia, di Kota Batam pada khususnya.
2: Ini Dok, mau pertanyaan tadi yang 159 kasus tadi itu ya. Itu tuh sampai ada yang jadi korban jiwa atau gimana?
1: Ya enggak gini Mas. Kalau stunting kan gini. Nah, ini biar pasal-pasal. Ada yang lolos stunting karena usia. Paham gak Mas? Kan cuma dia udah lewat umurnya, jadi udah lulus ya.
2: Bisa gitu.
1: Ya kan ya, maksudnya kan dia dari adipati udah selesai, 5 tahun ke atas kan udah selesai. 2 tahun ke atas kan udah selesai.
2: Tapi itu kognitifnya ke depannya?
1: Ya, tapi kan tetap diintervensi ya. Bismillah, tapi kan udah diintervensi di awal. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua dia ada penyakit bawaan. Misal tadi seperti Ibu cerita, Bu Winandar, ada Down syndrome, ada kelainan jantung, otomatis kan ada cacat bawaan. Ini apa? Kalau bahasanya apa? Bibir sumbing, kan banyak kasus itu. Itu memang harus penyakitnya dulu disembuhkan sekalian apa? Penanganan stuntingnya kan paralel. Tapi kalau penyakit yang enggak disembuhin ya enggak bakal bisa. Ada beberapa kasus yang memang alhamdulillah sudah kami

0: Aduh kok, masuk rujuk di dalam pengawasan dokter lah. Dan itu kalau untuk yang tidak mampu tadi, seperti Bu Binandar bilang kan, sebenarnya Kota Batam memfasilitasi KTP Batam gratis tadi kan. Yeah. Tapi tadi ada yang KTP luar. Tapi kami berkomitmen, insya Allah pasti akan kami bantu. Ini kan di luar, sudah keluar dari sisi itu kan. Ini kemanusiaan, harus kita bantu. Nah, ada contoh nih mas, kami kemarin yang Pak agak sedikit kasusnya agak aneh nih.
1: Iya.
0: Jantungnya kebalik, aliran darahnya itu kebalik. Anak usia bukan di belian ya. Iya. Saya nggak usah sebutkan di mana. Saya yang ngawal kebetulan dari awal. Itu dari Basnas support penuh mas. Awalnya orang tanya deny, orang tuanya tidak mengakui kalau anaknya itu
1: stunting,
0: tidak ada masalah dengan jantung. Bayangin, sampai usia 8 bulan. Setelah kita paksa, ini kayaknya bermasalah. Kita datangin ke rumahnya, kami edukasi baik-baik. Saya bawa teman-teman dari kelurahan, itu kan. Pokoknya masalah biaya tidak usah dipikirkan. Kita cari sama-sama solusinya kan gitu. Yang penting adik bisa sehat kembali, bisa selamat. Nah, kodarullah setelah kita periksa ke dokter spesialis, rupanya aliran anaknya darahnya kembali. Ya, kedetek. Berarti itu akan jadi kan, berarti kelainan bawaan tuh.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah disupport penuh sama Basnas. Dan ada biaya-biaya tertentu lah, kita cari donasi kan dengan komoditas segala macam. Nah, yang kayak gitu memang butuh penanganan khusus mah. Dan seperti tadi saya bilang, stunting itu kan, oh masa tadi juga pertanyaan, mungkin ada faktor genetik, ya itu, tapi pada dalam tanda petik perawakan loh, memang karena genetik, ya yeah. Itu tidak bisa disangkalkan. Makanya tadi saya bilang.
2: Tidak sembahyang pendek, tidak sembahyang pendek ke stunting.
0: Tapi kalau pendek. Kalau stati pasti pendek, nah, tapi tidak semua pendek pasti stati. Karena masalah perawatan tadi. Iya.
1: Kalau ini dok, berarti stunting itu parah jika punya penyakit bawaan ya, bisa di.
0: Betul. Bisa diperparah dengan adanya penyakit bawaan. Yang tadi saya bercerita, kan kalau otomatis dia apa, ada kelainan bibir, kan makanya susah.
2: Iya. Betul.
0: Berarti kan dia akan kurus kan, terus.
2: Kalau jantung tadi. Contoh makanan itu kan, dia nggak bakalan gemuk karena ada juga
0: ya, terus ibu anu yang Buin yang sering melihat di lapangan ya.
2: Iya
1: ya, ini Buin. Kalau kasus yang paling parah bu, di khususnya di luar Buin ini yang pernah ditangani paling berat lah, pernah ditemuin gitu lah.
2: Kalau yang paling berat ya, paling berat apa ya, sebenarnya gini sih, kalau berat itu sebenarnya nggak ada ya pak ya. Semuanya itu tergantung itu tadi, iya. Tergantung orang tuanya menyikapi dan mau terbuka enggak. Sebenarnya itu aja. Kalau mereka mau terbuka, kita kasih saran seperti ini dia jalanin, itu pasti ini kok, pasti akan berubah. Seperti itu, kecuali yang itu tadi ya, penyakit bawaan itu emang harus ini, harus ke pengobatan gitu. Tapi Puskesmas Mutania itu emang luar biasa, Mas. Jadi kalau ada sesuatu bermasalah itu langsung turun lapangan langsung, dia kasih jalan. Apa kayak kemarin kami ada di warga kami itu ada yang bayi sudah, dia pun sumbing, berat badannya pun dari lahir itu terus turun. Harusnya kan habis lahir kan naik-naik ya, ini turun dari berat ketika lahir. Nah, itu langsung turun, dari Basnas pun turun. Alhamdulillah penanganan Puskesmas Mutania itu luar biasa.
1: Kebiasaan yang sering diselahatiin bu sama masyarakat terkait tumbuh kembang anak di khususnya di kelurahan Belian ini lah.
2: Nah gini ya, kadang gimana ya, kadang itu tadi kita kan ada posyandu ya. Dengan ada posyandu itu luar biasa loh, kita bisa memantau perkembangan anak. Betul. Perkembangan pertumbuhan. Jadi kan kalau tadi stunting itu orang pendek belum tentu stunting pasti pendek gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari perkembangannya. Kalau pengukuran cuma pertumbuhan ya, dari berat badan, tinggi badan. Jadi ada juga perkembangannya, perkembangan motor ya misalnya. Misalnya oh anak 1 tahun ini udah bisa jalan belum? Udah bisa buka kancing baju belum, di usia berapa? Nah, itu dari situ kita bisa lihat. Jadi walaupun sama dia anaknya pendek ya, tapi dia keterampilannya itu mengikuti usianya, dia tidak masuk stunting. Itu seperti itu kalau di lapangan ya pak ya, ya. Seperti itu.
0: Dan anu mas, apa tadi kan ada apa ya, hal sepele yang itu sebenarnya berpengaruh banyak pada balita. Misal gini, perilaku sepele yang dianggap itu normal pada itu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan balita, Mas. Kasih contoh gini, kan dari penelitian saya kebetulan kan, perilaku makan keluarga itu berpengaruh pada stunting. Nah, salah satu contoh perilaku makan keluarga itu kadang makan ibu-ibu itu nggak memperhatikan anak. Pokoknya yang penting saya kasih makan rutin jam 5. Dia nggak lihat anak itu kenyang apa nggak kondisinya. Kalau kenyang ya dipasang-pasang ya mau makan. Padahal itu split sebenarnya kan. Hanya berpengaruh pada indeks gizi yang diterima sama anak. Mereka rutinitas saja. Padahal mereka nggak perhatiin sebelumnya anaknya makan apa, ya kan? Jajan apa, makanan-makan apa. Itu sepele. Padahal berpengaruh signifikan yang kedua, misal gini Mas, kasih makan sambil lihat gadget, ya kan? Itu kan sudah gadget
2: itu sekarang
0: gitu,
2: dia.
0: Anak sekarang kan gitu. Jadi dia tidak bisa menikmati makanan apa yang dia makan kan? Dia teralihkan dengan gadget dia. Makanya anak-anak jadi milih-milih makanya tuh, milih-milih. Yang hanya cenderung yang lebih berperasa gitu kan? Ya dia, yang dia mau. Gitu. Terus yang ketiga, saya lihat sendiri kadang kalau anak-anak itu kan kadang makan bakso sama nasi kan sama kuah. Ketika suapin bakso yang nggak mau makan ya, penting nasi sama kuah aja. Yang masak ya bakso yang makan bapaknya ya, nanti yang gue maknya kan gitu. Yang mau makan dia perilaku seperti itu sederhana, cuma dia kan kalau belum waktu yang lama kan pasti akan berpengaruh.
1: Dok, saya mau nge-follow up yang tadi itu dok, yang kasus di Batam tahun 2024 itu yang 840, terus yang turun di 785, tapi prevalensi naik itu sebenarnya karena apa?
0: Jadi gini, itu kan rumus saja Mas, prevalensi kan ketika dia dihitung kasus dengan jumlah balita. Nah, mungkin pada waktu dia dihitung, pas dihitung kemarin, naik ketika berarti jumlah balita yang ada di Batam naik. Jadi otomatis kan ketika dibagi dengan kasus startingnya akan naik.
1: Jadi karena jumlah balita naik tapi kasusnya turun.
0: Jadi,
1: berarti bukan karena jumlah kasus ya, bertambah.
0: Enggak. Jumlahnya turun tapi jumlah balitanya yang naik. Kan itu kan kalau trennya kan turun Mas. Tapi kalau di yang aneh di belian itu naik turun memang. Kasusnya naik turun, tapi enggak signifikan Mas. Misal gini, tapi trennya turun kalau dibikin garis lurus turun, tapi dia turunnya gini-gini loh.
1: Ya. Fluktuatif
0: tapi enggak. Tapi kalau secara tren turun. Misal di bulan Januari itu tahun 2025 98, nanti di bulan anu naik 102, di bulan Maretnya, kan kita ada namanya bulan penimbangan ya Bu ya, itu di Februari sama Agustus, di bulan itulah pasti akan
2: pemberian ini ya,
0: sama pemberian vitamin A. Itu kan pasti akan berbondong-bondong balita datang ke posyandu, nanti akan pasti akan naik jumlah jumlah balita yang diukur, itu akan berpengaruh pada itu naik turun datanya Mas.
2: Juga pengaruh dari luar Batam pun masuk itu pengaruh sekali.
1: Migrasi tadi.
2: Migrasi.
1: Ini dok, seberapa penting dok kolaborasi antara puskesmas, kader, masyarakat?
0: Betul. Nah, ibu dulu baru saya ceritain Bu nanti. beliau sebagai anunya, praktisi di lapangan.
2: Ya, sangat penting ya. Karena yang turun di lapangan di depan itu kan kader. Kader yang menemukan pertama pasti. Walaupun seumpama belum tertemukan, mungkin ada kadar yang belum menemukan, nanti di kan tiap bulan itu ada penimbangan ya, penimbangan pengukuran itu ya, itu kan masuk ke puskesmas, mereka akan dimasukkan data, langsung muncul itu, langsung otomatis muncul nih siapa yang tinggi badannya kurang, yang gizi buruk, gizi kurang, itu ada semua secara online itu ada seperti itu. Terus saya mau nambahkan, lupa Mas, sebenarnya penyebab stunting itu ada satu itu lagi. Ada penyebab yang termasuk 4T tadi ya, 4T. Ketika melahirkan kita terlalu tua, terlalu muda,
0: terlalu dekat.
2: Terlalu dekat. Nah, di kasus tempat kami itu,
0: Anak satu anak dua.
2: Di tempat kami itu ada yang terlalu dekat. Bayangkan usia 23 tahun itu udah anaknya 5. Itu jaraknya itu jadi ketika
0: lahir lagi.
2: Jadi itu ada kasus, jadi ada satu orang yang seperti itu, anaknya pun indikasi stunting seperti itu.
1: Apa yang paling dibutuhkan kader ini biar edukasinya lebih maksimal?
2: Edukasi mungkin sebenarnya gini
1: yang paling dibutuhin,
2: edukasi yang mungkin dari dinkes atau dari pihak kelurahan atau pihak puskesmas itu langsung turun mengedukasi masyarakat secara umum, bukan hanya anggota posyandu saja, bukan anggota yang punya balita saja, karena mereka kan juga punya anak atau punya cucu yang info tentang stunting itu mereka kurang. Itu menurut saya juga salah satu masukan, Pak, istilahnya biar nanti itu salah satu upaya pencegahan stunting. Jadi secara umum masyarakat itu tahu, bukan hanya segelintir ya, orang ya, saja.
1: Di komunitas posyandu tadi itu, bukan hanya komunitas.
2: Jangan hanya komunitas posyandu, karena yang hadir ke posyandu itu pasti ibu-ibu yang punya balita. Sementara yang di luar sana ada calon pengantin, ada ibu yang punya anak calon pengantin, mereka bisa ngasih info. Dan mereka ketika dulu, ketika zaman saya kan belum ada stunting gitu, seperti itu. Jadi perlu edukasi.
0: Ya,
2: saya turun secara umum.
1: Ini untuk Pak Fauzi ini. Target ke depan, Pak, dalam menangkan asa stunting.
0: Sekalian saya tambahin tadi, Mas, yang kolaborasi tadi seberapa penting. Jadi betul tadi apa Bu kata Ibu Win kan, memang kalau boleh saya cerita, Mas. Penanganan stunting itu, ini yang kita sepakati kemarin kan, 2024 sebelumnya itu 30% intervensinya intervensi spesifik itu dari kesehatan. Tadi yang saya cerita panjang lebar, mulai dari pembelian ibu hamil, pembelian tambah darah tadi, sampai melahirkan, inisiasi menyusui dini, IMD tadi, inisiasi menyusui dini, Mas. Jadi biar ibu paham nanti di apa, biar terbiasa untuk memberikan asi eksklusif pada bayi tadi sampai dia 2 tahun. Nah, itu yang ketopannya lebar tadi itu cuma 30%. Yang 70% itu di luar. Misal sanitasi airnya gitu. Jadi tidak berhubungan langsung dengan kesehatan. Makanya penting sekali, Mas, kolaborasi dengan semua pihak, dengan dinas-dinas terkait, dinas Bina Marga, Perkintaan tadi kan, dengan PDAM, dengan DLH, penanganan sampah, biar lingkungannya bersih kan gitu kan. Jaminan kesehatan juga dia harus punya. Ketika dia sakit, dia harus punya jaminan kesehatan. Nah, makanya memang mutlak ini kerja sama-sama. Makanya di Pemko Batam, Ibu Wali Kota kita, Bu Udi itu sangat concern banget beliau terhadap penanganan ini dan dipantau terus. Bahkan kita itu, Mas, di sampai ada spesifik dana untuk stunting itu berapa sih? Jadi di dana untuk penanganan stunting itu berapa sih gitu loh?
1: Berapa tuh?
0: Ya, full on spesifik, kalau spesifik sih anu, Mas, tapi memang banyak presentasinya, banyak kita tuh. Kan tadi kalau dari kelas ibu hamil ke balita kan ada tuh untuk konsumsinya, untuk transportasi pegawainya, itu semua kita ada anggarkan. Nah, ada lagi tambahan baru, Mas. Sekarang ada anggaran untuk ibu kader pendataan warga. Itu anggaran. Kita kasih transportnya, ibu kader. Kita kasih transportnya, Bu Ida.
2: Nanti yang sweeping ya?
0: Ya, sweeping itu kita kasih transportnya.
2: LP itu ya?
0: Ya, untuk LP. Nanti kan itu mencakup semuanya, Mas. Nanti akan ketahuan tuh dari sweeping tadi, Bu, tadi pendataan itu. Nanti ketahuan kalau ada yang punya balita yang tidak dibawa ke posyandu. Nah, itu mulai tahun ini pemerintah menganggarkan. Itulah dana alokasi khusus non fisik BUK dari pusat, dari Jakarta.
2: Yang itu ya, yang kita kader 5 kader ya, setiap posyandu itu akan melakukan sweeping. Jadi biar semua itu terpantau. Jadi misalnya bulan ini rumah blok apa, berapa orang rumah ya, kakak ya, kakak, kita kakak. Cek gitu kan. Jadi bulan depannya lagi ganti lagi. Jadi kan bisa terdata semua.
0: Insya Allah datanya kan gitu. Terus targetnya tadi kita bicara target ya, terus pokoknya terus gimana caranya.
1: Mungkin nggak tuh ini zero stunting tuh, mungkin nggak
0: pada suatu saat mungkin, tapi walau kan cuman kan kalau lihat trennya bagus, Mas, alhamdulillah kan lihat trennya kan turun terus ya, alhamdulillah bagus sih trennya. Cuman ya kita harus kerja keras dari semua pihak, Mas. Kalau dari Batam sih alhamdulillah trennya bagus, turunnya signifikan.
2: Oh, satu lagi, Pak. Jadi kadang gini, Mas, anak itu kan, anak balita itu kalau orang tuanya kerja itu kan dititip tuh. Itu. Jadi kenapa edukasi itu untuk menyeluruh? Nah, itu tadi.
1: Ya, apalagi di Batam ini baik ibu bapak kan kerja semua.
2: Itu perlu edukasi, karena kami juga menemukan di lapangan seperti kok anaknya seperti, karena ibunya kerja, terus yang dititipin itu juga tidak punya ilmu yang memadai tentang mengurus anak yang benar seperti apa. Seperti itu.
1: Itu untuk closing statement itu, pesan singkat lah dari Pak Dr. Fauzi ini untuk masyarakat Batam terkait stunting. Okay. Kan ini khususnya trennya turun terus nih, biar bisa zero stunting.
0: Oke, terima kasih, Mas Faik. Jadi Bapak Ibu pendengar yang terhormat, kami dari kesehatan, mewakili bidang kesehatan kan, Mas Faik, izin menyampaikan bahwa stunting ini termasuk yang concern dari pemerintah pusat. Jadi mari kita sama-sama mencegah stunting, karena sekarang paradigmanya sudah tidak lagi menangani stunting mas, tapi pencegahan stunting. Nah, kita saling kerjasama, semua pihak berkolaborasi, masyarakat, kader, kelurahan, dan semua unsur pemerintah, kita sama-sama aware ya mas, kita aware dari tadi, karena paradigmanya sudah pencegahan, jadi mulai dari awal kita pantau Bapak RT, Bapak RW ya, jadi silakan patuhi wilayah masing-masing. Jika ada berita yang atau warga pindah, segera koordinasikan ya, lapor gitu kan. Jadi biar kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan dapat kita segera tangani. Kemudian selalu pantau ini mas,
2: sanitasi.
0: Betul ya, jadi kondisi lingkungan segala macam, karena memang itu. Ini hubungannya pasti, kalau saya sedikit bisa cerita kenapa sanitasi kemudian kebersihan air itu penting. Karena kalau memang, contoh paling gampang mas, kalau kita konsumsi air yang tidak sehat pasti akan diare kan, yeah. Berita ke diare, ya, kalau berita kita diare pasti berat badan turun. Nah ini fun fact mas, ada fun fact, di depot air minum ini yang di Batam tuh banyak yang tidak berizin loh mas. Ini dinas kesehatan mulai kabitnya Bu Dasari lagi menggesan. Kita pun dari Puskesmas juga mendorong untuk, kan mereka rata-rata pikirnya di sekali untuk seumur hidup, enggak. Itu tuh berkala, karena kan kita tengok kualitas airnya kan. Jadi bukan izin sekali untuk seumur hidup, enggak.
1: Nah itu baru terus
0: ya. Bahkan di Jakarta pun gitu kan. Yeah. Jakarta juga enggak cuma di Batam, Jakarta pun kayak gitu kan. Yeah. Depot air minumnya ternyata bermasalah. Nah itu hal-hal seperti itu. Mari kita jadi perhatian bersama. Mungkin dari saya itu sih.
1: Kalau dari Ibu Winandar sendiri, Bu.
2: Kalau saya closing ininya pagi ini, pagi pantun aja.
1: Ajakan dulu, Bu.
0: Ajakan dulu
1: masyarakat dulu.
2: Oh iya ya. mari sama-sama kita ini untuk pencegahan stunting, kita saling peduli. Peduli ke semua orang, ke tetangga, ke rumah, terutama tetangga terdekat lah. Ketika ada hal-hal yang mungkin kurang bagus, harus segera kita antisipasi. Seperti itu aja sih.
1: Jadi bisa disimpulkan ya dari dialog hari ini tentang tadi apa namanya, yang kasus di tahun 2024 turun di 2025 itu, dan tapi prevalensinya naik itu karena kasus yang turun, tapi jumlah balita yang lahir yang ada semakin naik itu sebenarnya. Ya. Sama pencegahan juga harus dimulai dari
0: remaja putri
1: usia 10 tahun tadi,
2: iya,
1: itu ya, sampai nanti
2: tahun.
1: menikah dan selanjutnya
2: sampai balita.
0: Jadi ya perlu dipantau juga nih segera informasi mas, karena obat tambah darah ini kita drop mas di sekolah-sekolah SMP, anak remaja putri tolong dibantu dipantau. Nah biar obat yang kita berikan, tablet tambah darah yang kita berikan benar-benar diminum. Kan percuma kita kasih, iya. Dan
1: kadang ada soalnya yang
0: itu penting tuh mas, padahal sepele tapi kan itu penting. Dan ini jumlahnya tidak terbatas, pemerintah akan drop
1: supply itu
0: sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan gitu.
2: Makanya semuanya itu tergantung ini tadi, kepedulian orang tua.
1: Oke, terima kasih Dr. Fauzi beserta Ibu Winandar. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan dialog Batam Menyapa pagi hari ini di 105,1 FM untuk yang di Batam dan sekitarnya, dan di 107,2 FM untuk yang di Karimun dan sekitarnya. Dan juga terima kasih yang telah mendengarkan streaming kami di rri.co.id serta yang menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Terus dengarkan Batam Menyapa setiap hari ini dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Faiki Bermuzaki dan operator teknik yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro1 RRI Batam. Batam pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Senin 11 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi atau Pemprov Papua @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan Truth Scan, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama untuk program Halo RRI pagi ini pendengar, banjir yang terjadi di Jalan Green Niaga Batam setelah diguyur hujan deras kemarin siang 10 Mei 2026. Hujan deras yang mengguyur Kota Batam sejak Minggu 10 Mei 2026 pagi hingga siang mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Salah satu lokasi yang terdampak parah adalah kawasan Green Niaga, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Genangan air setinggi sekitar mata kaki terlihat menutupi badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu, para pengendara pun terpaksa melambat dan melintas dengan hati-hati. Seorang pengendara berkata, memberikan testimoninya, saya lihat di jalan di Green Niaga sudah kebanjiran. Pengendara tersebut juga mengingatkan agar pengendara lain yang melewati kawasan itu agar waspada. Genangan air dinilai cukup mengganggu laju kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beliau juga berpesan agar pengendara berhati-hati saat melintas karena air cukup mengganggu jalan. Hingga berita ini diturunkan, hujan dengan intensitas sedang hingga deras masih mengguyur sejumlah wilayah di Batam. Pemerintah setempat mengimbau warga mewaspadai potensi genangan di titik-titik rawan banjir lainnya.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting secara ekonomis, Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Beralih ke krisis air bersih pendengar. Krisis air bersih kembali dikeluhkan warga perumahan Rabayu Green, Dapur 12, Sagulung, Batam. Selama sekitar 8 bulan terakhir, ratusan rumah disebut mengalami gangguan pasokan air tanpa solusi yang jelas dari pihak terkait. Warga mengaku air hanya mengalir pada tengah malam hingga dini hari dengan durasi terbatas, bahkan terkadang baru keluar sekitar pukul 00 hingga 01 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini membuat warga terpaksa begadang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, hingga memasak. Sekitar 240 rumah terdampak krisis air ini. Warga juga menilai terjadi saling lempar tanggung jawab antara pengembang perumahan dan pengelola distribusi air, sehingga hingga kini belum ada kepastian solusi maupun bantuan air bersih darurat. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memediasi persoalan tersebut agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera terpenuhi. Kemudian pendengar, pengguna dengan nama Vina Alvina memberikan komentar, dengan kami di perumahan Geisha Bukit Permata juga krisis air. Air nyala kalau malam saja. Kemudian dengan pengguna Sri Rahayu 3961 berkomentar, kami di Tanjung Sengkuang sudah menahun semenjak ganti ABH krisis air. Hidupnya jam 2 malam, lama-lama tensi tinggi karena setiap hari begadang.

0: ada yang ini. Ini juga solusinya gimana nih, Madinah, kalau ada teman-teman yang seperti ini? Gimana solusinya kalau seandainya saya nih?
1: Mas, Zoom-nya kayaknya belum ditekan lagi.
0: Belum ditekan lagi ya? Oke, siap.
1: Suaranya?
0: Suaranya nggak masuk ya? Oke, coba gitu. Udah masuk ya? Oke, siap.
1: Ini jadi salah satu kendala
0: media sosial kita. Jadi ada yang menyiapkan hari-hari diedit, disiapkan semaksimal mungkin. Pada saat diposting, nggak ada yang respon, nggak ada yang like. Dan ini jadi masalah juga bagi si pemosting ini. Nggak ada yang like ya. Kenapa ya? Padahal udah paling bagus loh menurut versi saya gitu. Kalau ada yang seperti ini, cara mengatasi gimana nih, Balina?
1: Iya, kalau menurut saya ya, Mas, karena disertasi saya dulu kan juga tentang media sosial, media ya, sosial. Tentang brand personality gitu, tapi dalam dunia politik. Kalau dulu biasanya brand itu melekatnya pada barang, kemudian 2019 saya melihat brand itu melekat pada manusia. Nah, balik ke sana tadi. Tujuan kita memposting itu apa? Kalau semata untuk mengabarkan saja begitu, ada satu mengabarkan saja, ada kedua, bagaimana membangun personal brandingnya seperti apa gitu ya. Dia mau dikenal sebagai apa? Sebagai penyiar terbaikkah gitu? Sebagai mompreneur? Sebagai akademisi? Sebagai content creator? Sebagai affiliate? Atau sebagai apa? Nah gitu, tinggal nanti tadi ya balik lagi ke niatnya, inama lama lubi niat. Dia tujuannya memposting itu seperti apa? Nah kalau memang tidak mendapat like, satu responnya ya biasa saja. Kemudian yang kedua, responnya boleh sedih. Boleh sedih, tapi dalam artian mungkin bisa dipertimbangkan lagi kapan waktu posting, gitu ya. Kapan waktu posting, bagaimana quotes-nya, bagaimana gambarnya, real atau tidak, dan seterusnya gitu. Gitu sih, Mas.
0: Karena
1: kalau memang wajib di like itu kan dia influencer gitu biasanya, Mas. Selebgram, nah itu memang butuh untuk yang like-nya lebih banyak.
0: Karena pada para pemula ini kan jadi masalah. Kok gak ada yang like, kok gak ada yang respon. Padahal kan ini sudah saya maksimalkan ini istilahnya kan.
1: Mari kita membuatnya untuk tidak jatuh pada kondisi itu. Bahwa kita memposting tuh lebih pada pemberdayaan kan sebenarnya, pemberdayaan perempuan. Definisi pemberdayaan perempuan di media sosial kan seperti itu. Memposting apapun kegiatannya nggak boleh baper gitu. Tapi bahwa memang ada tujuannya tadi gitu, Mas. Misalnya kalau di kehidupan apa ya, contoh nyatanya misalnya kalau ibu rumah tangga tuh awalnya kan hobinya masak tuh, Mas. Masak, kemudian dia upload di TikTok, upload di Instagram, bagiin bagaimana dia masak, bagaimana dia membersihkan rumah. Nah, kan itu udah beda tuh tujuan awalnya. Bahwa dia memposting tadi, awalnya dia gabut, kemudian ternyata itu banyak disukai, dan itu membuat dia semakin semangat untuk membagikan kegiatan-kegiatan tadi. Bahwa ternyata algoritma membaca itu, dan dia mendapat monetisasi dari hal itu. Nah, itulah definisi berdaya tadi. Betul. Tapi kalau memposting hanya sekadar untuk, minta maaf nih kalau bahasa anak sekarang, untuk flirting, untuk dilihat oleh gender yang lain, itu pun tidak masalah, gitu. Asal lebih bijak tadi, lagi-lagi kata kuncinya adalah bijak dalam bermedia sosial. Kalau saya sering bilang sama teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa, saya sering bilangnya begini, main medsos itu nggak boleh sebaper dengan di dunia nyata, karena yang real itu ada di dunia nyata sebenarnya, gitu. Gitu, Mas.
0: Jadi kalau kita berlebihan dari dunia nyata, juga masalah besar juga nih, ya, Balina, ya?
1: Iya, Mas. Sehingga kadang iseng tuh saya suka bilang, bikin story itu, di story WhatsApp, mari teman-teman mahasiswa, apa tadi sampai nggak fokus ya? Tadi teman-teman mahasiswa silahkan datang ke dunia nyata, cukup ya main di dunia maya begitu. Itu lebih pada komentar bukan satire ya, tapi mengikuti genre bagaimana anak-anak muda hari ini berkomunikasi gitu, Mas.
0: Jadi memang harus imbang dalam arti alam nyata dengan alam maya ini. Gak boleh tumpang. Benar. Jadi kan kalau kita lebih cenderung ke alam maya, ya akhirnya sosial kita kemudian hal-hal yang nyata jadi jauh dari yang diinginkan, Mbak Lina, ya.
1: Iya, jangan sampai ansos ya, Mas.

0: Benar,
1: Pengganti
0: benar.
1: sosial.
0: Benar, benar. Akhirnya
2: Akhirnya
0: kayaknya
2: kayaknya
0: menutup
2: menutup
0: diri
2: diri
0: nih.
2: jadi
0: Jadi dunianya ya dunia maya gitu. Terlupakan yang lainnya yang intinya adalah dunia nyata. Oh, dan ini mungkin bukan hal yang mustahil nih, Mbak Ina. Karena ini juga jadi fenomenal untuk apa ya teman-teman kita mungkin yang sedang asik berselancar dengan dunia maya, akhirnya lupa bahwa ini ada alam nyata yang mereka tinggalkan.
1: Atau gini Mas, ada terakhir tuh kami ada pengabdian masyarakat kan dari mereka, kan memang wajib tridharma gitu ya.
0: Ya, Tridharma.
1: Jadi begini, banyak perempuan di Batam sekarang tuh ya memanfaatkan media sosial itu untuk jualan online Mas.
0: Oke,
1: Jualan
0: siap,
1: online
0: siap, siap,
1: dari
0: siap.
1: dulu memang sudah ada, di 5-3 tahun terakhir sudah ada, tapi tren 3 tahun terakhir lagi-lagi saya bilang itu meningkat, pertama untuk jualan online, mulai dari pakaian, dari skincare, dari makanan, sampai pada jasa make up Mas. Sehingga kita sering mendengar ada mua-mua begitu, itu banyak mahasiswa ya. Kemudian jasa make up, jasa foto gitu. Nah, itu mereka nggak perlu punya toko yang besar, cukup dengan handphone, cukup dengan kreativitas, sama konsisten untuk buat konten-konten tadi. Nah, usahanya itu bisa berkembang. Begitu. Ada lagi tadi balik ke ibu rumah tangga yang awalnya hanya iseng mengupload kegiatan mereka di TikTok, di Instagram, dari masak rumah, kemudian mereka bisa dapat pesanan catering, bahkan mereka menjual frozen fruit apa frozen food ya dari kegiatan itu tadi yang awalnya iseng, jadi sumber penghasilan keluarga, sehingga itulah definisi perempuan berdaya secara ekonomi. Kemudian
0: Ekonomi.
1: sama juga kalau di bidang pendidikan tuh banyak perempuan tuh memanfaatkan untuk media sosialnya untuk public speaking, kemudian untuk desain, untuk bisnis digital, kemudian ikut webinar, ada pelatihan gratis. Jadi memang media sosial itu membuka akses ilmu yang dulu itu mungkin sulit dijangkau, sekarang jadi mudah dijangkau gitu. Seperti hari ini misalnya kita bisa belajar dari RRI, tidak perlu jarak yang saya deketan gitu dengan Mas Ari, tapi
0: Iya
1: melalui
0: betul.
1: platform ini pun juga bisa, insya Allah bisa mengedukasi itu kepada teman-teman yang tertarik untuk mendengar gitu.
0: Betul, betul, betul. Jadi bisa digunakan dalam arti positif yang maksimal, tapi juga kita harus tahu bahwa medsos ini kalau tidak dipahami, tidak dipelajari dengan lebih ini jadi hal yang bisa saja negatif, Marina, ya. Jadi untuk mereka nih pengguna ini kan banyak sekali nih dari sisi media sosial ini sering menimbulkan tekanan, terutama untuk hal-hal yang tadi mungkin cyberbullying dan lain-lainnya. Menurut Marina, apakah penggunaan media sosial yang berlebihan juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dengan dunia nyata ini?
1: Oh iya Mas Ariel, menurut saya seperti itu ya. Jadi salah satu ya tantangan terbesar kita dalam bermedsos atau di era digital sekarang itu kita menjaga identitas Mas. Menjaga identitas dan kesehatan mental di tengah tekanan namanya algoritma Mas. Tekanan algoritma. Jadi tekanan ekonomi itu sekarang agak berimbang gitu dengan tekanan algoritma.
0: Jadi mereka
1: tadi,
0: di mindset mereka itu algoritma.
1: Betul,
0: algoritma.
1: Betul, betul, betul. Kemudian padahal hari ini jadinya perempuan itu dituntut ya tampil sempurna, kemudian dia harus aktif, dia produktif, dia cantik gitu ya, dia sukses dan dia harus selalu relevan gitu, sehingga tadi saya bilang jangan sampai kita, ini juga buat saya ya, jangan sampai kita sebagai perempuan itu kehilangan identitas dan mental kita terganggu karena terlalu banyak mengkonsumsi media sosial. Padahal kan kita juga manusia nih butuh ruang ya Mas Aril ya, butuh ruang
0: Betul,
1: untuk
0: betul,
1: jadi
0: betul,
1: diri
0: betul.
1: kita sendiri. Tanpa ada tekanan yang namanya tekanan digital tadi, kita
0: Betul,
1: butuh
0: betul.
1: ruang untuk hal itu. Nah, manusia semua kita tuh tetap butuh hal itu tadi. Sehingga tantangan terbesarnya tadi ya, jaga identitas sama kesehatan mental di tengah era digital sekarang.
0: Benar. Karena ini Mbak Lina, fenomenalnya itu tekanan algoritma itu lebih ampuh dari tekanan yang lain-lain. Kadang mereka lagi ngobrol-ngobrol gini, saya belum posting loh. Ini fakta ini Mbak Lina. Ini teman-teman saya juga kan ada lingkaran seperti itu kan. Loh, saya belum posting loh, ini udah jam ada jam posting-posting yang mereka harus masuk kerja kan seperti itu karena tadi tekanan dari algoritma. Jadi saya pikir
1: ya betul. Oh, itu sejauh itu juga gitu. Pada kita nggak bisa menolak itu memang Mas ya. Tinggal kalau untuk mengingatkan kepada mereka pun mungkin kita bisa melihat nih takaran kedekatan kita sejauh mana sehingga kita bisa mencoba mengingatkannya gitu ya Mas. Bahwa sebaik-baiknya ilmu itu kan adalah ilmu yang dibagikan. Yeah. Jadi kalau kita merasa dekat dengan circle kita tadi, ya minimal mengedukasi mereka. Kalaupun algoritma juga membaca harus upload di jam segini, di jam segini, di jam segini. Tapi minimal ketika sedang bersama dengan manusia, mohon maaf, nah, itu juga manusianya diperhatikan. Yeah. Gitu. Kecuali memang sudah selesai dengan circle dunia nyata, yeah, ini sudah selesai. Betul. Kira-kira balik ke office-nya sendiri gitu. Nah, silahkan diposting sebanyak-banyaknya, di quote sebanyak-banyaknya begitu.
0: Kembali ke pribadi ya, Marina ya. Bagaimana mereka memposisikan, mementingkan hal-hal yang memang sudah disepakati bersama. Mungkin ini yang terakhir nih, Marina. Bincang-bincang kita di pagi yang luar biasa ini, pesan nih. Pesan untuk para perempuan agar mereka tetap percaya diri dan bijak dalam menggunakan media sosial untuk masa depan juga. Monggo.
1: Oh, baik Mas Ariel. Baik, saya tambahkan sedikit yang tadi bahwa kita juga sebagai manusia punya loh kewajiban untuk mengingatkan sesama kita tadi. Terlepas dari kita bisa menilai dulu tuh, menakar dulu kita sedekat apa dengan orang tersebut sehingga kita wajib untuk memberikan mereka masukan gitu agar secukupnya saja dan bijaksana menggunakan media sosial. Nah, closing statement saya begini nih dari kemarin saya terima flyer itu, media sosial itu bukan musuh perempuan, tapi perempuan itu harus menjadi pengguna yang cerdas, yang kritis, yang aman dan sadar digital gitu ya. Jadi mari kita gunakan media sosial itu untuk saling mendukung, saling menguatkan gitu, dan berbagi hal-hal yang positif. Kenapa? Karena dunia digital ini kan akan jauh lebih baik kalau dia dipenuhi empati, edukasi, sama energi yang membangun bagi perempuan itu sendiri. Jadi karena di zaman sekarang ini Mas Ariel, siapa yang menguasai ruang digital, dia ikut mempengaruhi arah sosial masyarakat. Sehingga itu sangat penting di situ, sangat kebijaksanaan penting perempuan dalam menggunakan media sosial. Demikian Mas.
0: Terima kasih Mbak Lina sudah bergabung bersama kami berbincang-bincang dan luar biasa narasumber kita atas perbincangan yang sangat menarik, tentunya akan beri banyak wawasan untuk kita semua. Semoga perbincangan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa media sosial memang banyak membawa manfaat, tetapi tidak harus digunakan, tetapi harus kita gunakan dengan secara bijak, sehat dan juga bertanggung jawab. Syahril dari Perusahaan Terbatam dan juga narasumber kita yang luar biasa pagi ini, beliau adalah Profesor Lina Yati Lestari PhD, Dewan Pendidikan Kota Batam dan Akademisi, dan juga tokoh pendidikan wanita Kota Batam. Kita bersama
1: Mas Ariel, mohon maaf ya.
0: Terima kasih Mbak Lina di program Mengurus Utamaan Gender dengan tema pengaruh medsos terhadap kehidupan perempuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim, menjadi ajang olahraga paling populer di dunia, disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48.

Salam olahraga, senang sekali Dimai Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan yang lain.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA.

0: dari 48 negara.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
2: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengalaman.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

kembali di Seru Semua Komunikasi Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu M. Daud Kilau dengan Amin Ya Allah ya, pengantin bersanding ya, yang hari ini berbahagia, yang hari ini dipertemukan ya, yang hari ini ada acara ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai ke Syakinah Mawaddah ya pasti. Terima kasih terus di bersama Pro Satir Batam di program Ruang Rindu hingga menjelang pukul 1 tengah hari bersama di Janda Ruya Ringat Tuntas. Nanti edisi hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Ya. Terima kasih untuk Anda yang terus di bersama kami bagi di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Seperti biasa, Anda bisa bergabung sama kami di 463351 dan juga di WhatsApp kami di 0811778101. Ya. Dan bantuan terbaik Anda dan juga lagu-lagu Melayu kesayangan Anda, silakan nanti di 463351 dan juga di

0: WhatsApp 0811 ya. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung, yang baru sampai, yang baru naik rumah dari berkebun, bertanam-tanam, yang baru selesai masak, yang hari ini puasa, sampai lepak-lepak menjelang solat zuhur. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Jauhnya suara. Ayo bang.
1: Ya.
0: Dengan siapa ni bang?
1: Oh ini. Tinggi-tinggi sematahari. Anak kerbau mas tertambah. Sudah lama saya menanti. Baru hari ini saya mendapat.
0: Baru hari ini mendapat ya. Lama cari-cari ya.
1: Berpatut dia sama hari.
0: Waktu
1: ini dalam dunia. Masak di perang di dalam bantal. Saya bernama Pak Zaini. Tempat tinggal saya di Teluk Bintang.
0: Ini dia orangnya. Hendak pergi ke Pulau Jawa, kiambang akarnya berjela-jela. Pagi hari sudah ketawa melihat abang duduk bersila. Ini pantun ini. Orang menonton di Pulau Temasek makan bubur di pagi raya, pagi hari. Saya bermain pantun terlalu asyik sampai tak pernah tidur di tengah hari. Oh itu ya bahasa ini ya. Allah Akbar. Sehat bang ya. Saya ada lagi pantun.
1: Ada dua lagi.
0: Boleh silakan, siap.
1: Orang Bengkulu pergi.
0: Pelan-pelan.
1: Orang Bengkulu pergi.
0: Hari dia besar sangat.
1: Ulang sekali lagi. Orang Bengkulu pergi ke Rokan. Cuacanya redup, bertenduk di bawah. Orang dahulu pernah berpacar.
0: Betul.
1: Hidupkanlah budaya Melayu.
0: Betul ya. Orang dulu besar ya. Betul.
1: Orang sedamai pergi menonton. Menontonnya makan bubur di bawah pohon kayu. Marilah beramai-ramai kita berpantun.
0: Betul.
1: Kita berhibur di rentak.
0: Kita berhibur di rentak Melayu bersama Bang Zaini ya. Okey, siap.
1: Ada lagu ni.
0: Apa lagunya tu bang?
1: Ini bunyi lagunya. Bukan kacang sebarang kacang.
0: Bukan kacang sebarang kacang.
1: Di batang sagu. Bukan datang sebarang datang. Datang saya ini nak buatkan lagu.
0: Apa lagunya?
1: Judulnya Selip-Selip Mata dari Sanisahuri.
0: Sanisahuri jodoh.
1: Sekelip mata
0: ya. Okey bang Zaini, siap ditunggu lagu dia. Siap. Terima kasih bang, sehat selalu bang ya. Waalaikumsalam abang Zaini kita ya. Okey abang Zaini Teluk Buntal, terima kasih sudah mengawali perjumpaan kita. Rumah kecil tiang seribu, rumah besar jendela kaca, dari kecil disayang ibu, udah besar disayang siapa. Pantun dari Abang Zaini ya. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Pantun dari abang siapa ni? Abang Abin ya. Abin Ego Meranti. Pohon ara berbuah lebat pergi menembak di tengah hari. Usah kau kira dirimu hebat, salah bertindak engkau dibenci. Betul ya. Baik-baik ya, jaga ya. Cuaca redup mendung sekali, anak manak merang di tengah sawah. Cuaca redup mendung sekali, anak merang di sawah padi. Jika kau hidup sombongkan diri, kemana pergi orang tak sudi. Betul ya. Sayang pangeran menunggang kuda, orangnya muda berwajah tampan. Ku makin heran melihat si janda, semakin hari semakin di depan. Janda penuh inovasi ya. Inovasi tiada henti ya. Macam kendaraan ya. Terima kasih Kak Rus. Kemudian Davita Corneli, terima kasih juga. Di 463351 kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Senior-senior semua masuk ni. Alhamdulillah ya. Abang kita Bang Fauzi, sihat bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan tak hari ni?
2: Hujan lah dari pagi tadi.
0: Oh, berarti sini yang tak hujan ya. Siap. Ada pantun kita bang, siap bang.
2: Ada pantun. Pantun pertama.
0: Pantun pertama.
2: Tidur siang daku mengigau. Tidurnya pula di muka pintu. Cakap orang jangan dihirau.
0: Betul.
2: Usul periksa terlebih dahulu.
0: Betul. Ya, jangan percaya sangat ya.
2: Kadang banyak batu api ya. Dia tak tahu dia batu mati dia tidak terima bumi.
0: Ada batu api, ada batu gosok.
2: Yang kedua. Buah pau rambai. Rasanya kelat setelah dirasa. Dari jauh bagaikan dilambai. Betul. Sudah dekat tak suka pula.
0: Allah Akbar. Sampai aku hati banyak. Ya.
2: Mungkin tengok muka dia yang tak teraya. Kalau dengar berita muka kok berdelau.
0: Berdelau.
2: Berdelau, berdelin. Ada sampai dekat ya Allah, indah kabar rupa.
0: Dari
2: yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Rasa tawar ditambah garam. Waktu makan di pagi hari. Telinga mendengar, hati pun geram.
0: Betul.
2: Jangan disemai benci di hati.
0: Jangan semai yang lain aja ya. Jangan semai benci ya. Kamu semai telur ke, lada ke.
2: Yang terakhir. Pantun kasih sayang.
0: Pantun kasih sayang. Kasih sayang satu.
2: Makan pecel di pagi hari.
0: Makan pecel pagi hari.
2: Pecel ku beli di kampung Sawang.
0: Beli kampung Sawang.
2: Di Kape Sawang.
0: Ada Kape pecal kat situ ya. Ada jual pecal ya. Diam-diam ya. Diam-diam ya.
2: Kape ganjil nama tu.
0: Tak pernah orang bikin ya.
2: Makan pecal di pagi hari. Pecal ku beli di Kape Sawang. Tidak ku jual kasih sejati.
0: Betul.
2: Hanya untuk Mama Iman seorang.
0: Alhamdulillah, amin ya Allah. Ya Rabb. Lagu-lagu. Lagu harus sesuai ini lagu.
2: Lagu-lagu apa ya? Lagu apa bagus ada?
0: Denyutan kasih sayang.
2: Kepala-kepala aku tu ada menyebut denyutan hati. Ya mah, berlebur hati ya kan? Itu lagu kesukaan Mama Iman, Anak Itik ya.
0: Anak Itik.
2: Untuk hari selamat jalan tugas. Semoga
0: sukses sampai. Terima kasih bang. Amin.
2: Ano nak tanya hari? Banyak pisang kepuk dulu mah.
0: Nah, nanti kita kirim gambar ya.
2: Kirim aja gambar jadi ya.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fauzi ya. Pucuk pau lima batu. Itu batu lama lah ya. Bukan itulah. Tanam selasih di tengah padang, selasih tumbuh di tepi laman. Kepada adinda kasih tersayang, kasihnya seluas teman. Kain batik koyak di peti, ambil jarum menjahit baju. Kalaulah adik memendam hati, kan dia datang membawa laju. Membawa baju pun tak boleh. Itu dia, terima kasih ya. Dah mungkin pantun ya. 463351 silakan. Okey, Kak Suwarni terima kasih. Muslina juga terima kasih. Davina terima kasih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya saya Monik. Apa khabar sihat Monik?
3: Alhamdulillah baik.
0: Okey, siap kita pantun.
3: Rentak Melayu.
0: Rentak Melayu jom membukaan ya.
3: Okey. Sebelumnya minta lagu dulu.
0: Apa lagunya tu?
3: Denyutan hati kesukaan.
0: Denyutan hati. Okey, siap.
3: Hendak pergi ke Pulau Jawa.
0: Ewah.
3: Siambang akarnya bergele-gele.
0: Ewah.
3: Pagi hari sudah ketawa. Melihat abang duduk bersila.
0: Ah, duduk sila ketawa. Okey, siap.
3: Ariel,
0: kasihkan
3: hati kesukaannya Kak Tem-Tem.
0: Okey, ditunggu nanti ya. Siap.
3: Satu lagi Bang Ariel.
0: Satu lagi silakan.
3: Burung punai terbang senja.
0: Burung punai terbang senja.
3: Habis senja langit pun mendung.
0: Habis senja langit pun mendung.
3: Jangan menilai zahirnya saja.
0: Jangan menilai zahirnya saja.
3: Kapten Perkasa setengah gunung.
0: Oh, Kapten Perkasa setengah gunung ya. Oke.
3: Buatnya Bang Arul Enro.
0: Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada morning ya. Salam untuk Bang Teni ya. Abang Kadur, terima kasih. Elis Dahlia, terima kasih. Yang follow dekat Tito Karya, Arkaria ya. Pekuhun lama pergi menjauh, wajahku lihat di dalam mimpi. Kalau dah kasih sesama sungguh, kering lautan tetap ku nanti. Ewah! Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di pohon beranti. Rindu hatiku bukan kepalang, wajah Adinda termimpi-mimpi. Oh, Adinda. 463351 ya. Okey, di 463351. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, memang senior-senior masuk ai. Bukan main-main.
4: Dia ngampu main-main tu. Bukan aku tak faham. Lagi ini sinyal putus habis sama bantu. Menara berkembar di Kuala Lumpur.
0: Ewa, bukan main. Iti-iti.
4: Singa muntah di Singapura. Suara nek kembar sungguh menghibur.
0: Ewa.
4: Bedekah dek. Bila ketahu. Macam hari pula dia. Diberi bantal. Upo pula. Diberi botol tadi. Terdengar dia. Tidur sebentar. Begitu dikejut lagi. Geli betul hati mendengarnya. Pro kontra lagu dengitan hati. Ketahui
0: lah ya sebelah ni. Bunda, bunda. Salam.
4: Dia ajak makan, buah mempelam banyak.
0: Buah mempelam banyak, pucuk labu banyak. Allah Akbar.
4: Lambat sedikit ditengok dia.
0: Ewah.
4: Sedikit lengah katanya, tampak datang.
0: Ewah.
4: Rahmat Jonet, Datuk bertanya.
0: Rahmat Jonet.
4: Di balik tengah ada tak? Ya, ya. Bila datang rumah atuk tu, Ril.
0: Oh.
4: Datang ikan belukang.
0: Oh, bukan main rendamnya.
4: Lagunya kalau dapat, Ril.
0: Uh-huh.
4: Mana bagusnya? Kerana senyumanmu, di sini tau enggak? Ya, kalau
0: boleh.
4: Enggaknya.
0: Boleh, boleh.
4: Terima kasih, Ril.
0: Okay, waalaikumsalam. Atuk Iki, terima kasih. Salam untuk Bunda, ya. Karosma Wati, terima kasih sudah bergabung di TikTok kami, ya. Oke. Okay. Kembali di 463351 di belakangnya Atuk Iki. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Bang Mail, ya. Makum kita, ya. Mama Haji, Kak Dinda, Kak Mas Lida, Kak Mas Tura. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang.
0: Siang kembali. Ada yang bisa dibantu, Bu?
5: Ini mau ngirim santun.
0: Oh, sangka ngirim buah-buahan.
5: Okay. Buahnya belum masak, Bang.
0: Oh, gitu ya. Oke, siap. Gambar aja, gambar. Oke, Kak, silakan.
5: Bunyinya seperti ini. Membeli sagu di pasar Maimun. Sagu dimasak, jadi kepurun. Bersenda bergurau dengan santun. Direntak melaju kita berpantun.
0: Ah, mantaplah pantun lawak ya. Oke, pantun kedua.
5: Satu aja,
0: Bang. Satu aja boleh, ya. Siap.
5: Lagu, Bang. Lagunya Nona apa? Singapura.
0: Nona Singapura satu ya. Oke, ditunggu, Kak. Siap.
5: Terima kasih, Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Singapura, terima kasih sudah bergabung ya. Apa khabar Bunda Maya, Bang Alik juga, Bang Zainal, lalu Bang. Selalu ya, Kapten Syam, Bang Taman, Bang Meng ya. Bunda saya, Bunda Nena, Bunda Siti di Bedok ya, Didi Yusuf ya. Kawan-kawan di Singapura, di Johor Bahru, Bang Junendi, kawan-kawan di Konjen Johor semua. Kemudian juga untuk matun saya, apa kabar Rina? Kemudian juga ada Madini, ada Adi, dan juga ada Bang No ya. Panen. Kata Bang panen kuini ke panen mangka? Woi, bukan Mai. Mai Hitam, terima kasih Mai Hitam. Hai. Selamat siang Ariel. Selamat siang juga untuk Mai Hitam ya. Assalamualaikum. Silakan di 463-1. Halo.
6: Halo, rentak Melayu Jo menghiburkan.
0: Macam kenal, macam tak kenal lah.
6: Terima kasih Siti Jamila diguntung.
0: Oh, diguntung. Siti Jamila.
6: Apa kabar?
0: Baik, Kak Jamila. Sehat. Guntung hujan?
6: Ini tadi hujan sebentar.
0: Oh, sebentar panas, aja. Sekarang panas ya. Oh, gila tuh.
6: Ini lagi hujan nih.
0: Oi, hujan ya. Oke, siap.
6: Oke lah, pantun,
0: pantun dulu.
6: Dulu
0: silakan. Siap.
6: Oke. Dari Bali ke Jakarta.
0: Jauh ya.
6: Tinggal sebentar di Bengkulu. Hatiku sedih jadi gembira.
0: Kenapa tuh?
6: Dapat bergabung di Rentang.
0: Oh, iyalah tuh. Dapat bergabung. Benar lah tuh. Okay.
6: Satu aja.
0: Satu aja. Lagunya apa tuh Kak Jamila?
6: Lagunya Perigi Biru.
0: Perigi Biru Datuk Emin Daud Kilau ya, siap.
6: Oke. Okay. Assalamualaikum Re.
0: Waalaikumsalam.

0: 01 di belakang Kak Jamila, silakan di 463301 dan juga di WhatsApp 0811778151. Ada Bang Roy Saputra di Tanjung Batu, Rentak Meluncur Membukan. Assalamualaikum. Satu pantun mari, dekat telaga ada titian, dagang kelana senang berlalu. Penat ku jaga si bunga impian, hilang terbawa angin yang lalu. Ya Allah. Jaga uang ni, jaga tunang uang kot. Lagu ikutan antuk ya, boleh ya. Okey, karena senyuman dari Andy Silitonga. Andy Silitonga ya, bukan Andy Silitonga. 463351 di belakangnya kakak kita, Kak Jamila. Assalamualaikum.
1: Salam, memang rezeki.
0: Memang rezeki.
1: Baru masuk, makan langsung
0: masuk. Itulah ya, kalau rezeki ya. Kalau rezeki hujan ni memang kayak itu ya. Sehat mak dia.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Siap.
1: Baru siap masak masuk kamarnya. Tekan-tekan yang masuk.
0: Apa lauk?
1: Lauk dan ubi tumbuk. Masak orang Batak. Ikan asin kembung go.
0: Sengaja dia.
1: Keren ini. Baru ngos-ngosan baru siap.
0: Sengaja dia. Tahu dia selera kami kan, mana sudah tak konsen yang siaran.
1: Sinilah. Nanti kalau
0: ada cumi tumbuk, ada ikan asin, ada sambal belacan, itu rasa dia. Tak konsen lah pokoknya.
1: Mertua lewat pun tak nampak karena dari belakang.
0: Di belakang betul. Okey Mak Dia. Pantun okay. Mak Dia. Siap.
1: Ini udah ada tak cocok dah tidak.
0: Tak apa-apa.
1: Langsung aja tuh.
0: Langsung dapat ya. Okey siap.
1: Coret-coret di atas kertas.
0: Ewah coret-coret.
1: Itu tandanya belajar mandiri.
0: Ewah.
1: Kalau hati di sakiti tak usah dibalas. Ibarat buah busuk jatuh sendiri.
0: Betul. Ya. Tak usah jolok, nah. Biarkan aja ya.
1: Tak usah, busuk jatuh di sendiri. Tapi tak kapan busuk.
0: Kalau tak jatuh-jatuh lasting ya.
1: Tak diawetkan dengan tuan dia. Jadi tak punya busuk.
0: Okey
1: lah, sehat kan Rin?
0: Alhamdulillah sehat, Madi sehat juga ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Okay,
1: hujan kan senang?
0: Hujan.
1: Sama berarti nih, dari pagi hujan dengan petir geledek.
0: Betul ya, siap.
1: Okay, biarlah deh hujan, tak panas.
0: Tanahnya biar sejuk hati ya.
1: Biar hati sejuk, tak panas membara aja.
0: Okay.
1: Seperti yang di penara itu rel jual petai. Dia jual petai tak laku, dimakan dia sendiri dia marah dia. Hati dia panas
0: ya.
1: Bilang kita jual lato.
0: Oh, juragan petai sekarang ya.
1: Juragan petai tapi tak laku-laku, dimakan dia sendiri deh.
0: Itu pun lah dia.
1: Dah laku dah habis satu latonya di borong Pak Tohat.
0: Oh, alhamdulillah ya. Okay.
1: Yang beli lato-lato tua, yang jual lato-lato tua. Okey,
0: Mak Dia.
1: Putarkan aja yang sedap-sedap.
0: Okey, Mak Dia. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mak Dia. Terima kasih. Ada Mama Azi juga, terima kasih. Kemudian Longri, apa kabar ya? Bunda Rodia, Kak Anak Watujuh, Kak Norma, Niroma, Mama Dewi di Baran Abang. Kemudian juga ada Syiha ya. Ada Kak Nirmala bersama keluarga di

0: di Mencan ya, Abang Haji, Abang Salim. Kemudian juga ada Putri, Mama Boy, Kak Masidar tadi, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Mastura, Abang Budi, Abang Mael, Abang Iman, Abang Amri, Abang-abang saya, Abang Boy Tasaka, Kak Aisyah ya, Kak Jamila, Mama Indah, dan juga untuk Kak Wajihan ya. Terima kasih semua sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Assalamualaikum Mare, lagu kaca menjadi intan. Kasih Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Siapa ni? Oh, Nek Yasmin. Kemudian Boy Tasaka dari Tanjung Batu Kundur, ada pantun balasan untuk Pak siapa ni? Okey, anak Cina mengasah pisau hendak dipakai menyiang ikan. Bagaimana saya tak risau, hati gelisah jadi pikiran, betul eh. Kain selendang berwarna merah terbakar di ujung terkena lilin. Bila dia dia bilang ada di rumah, dapat berita sama yang lain. Ya Allah, ya Allah. Oh ya, bodeh ya. Terima kasih Bang Boy sudah bergabung bersama Pro Satu Air Batam ya. Kita tarik satu, lepas itu nanti kita kumandangkan azan zuhur ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya dengan siapa ni?
1: Dengan siapa aja boleh.
0: Dengan siapa aja boleh.
1: Dengan boleh-boleh lah tu.
0: Dengan siapa ya?
1: Tak nyangka juga masuk Bang Aril. Ya Allah, susahnya lagi tadi.
0: Kak Norma. Oh, suara lain ya. Sejak dua menjak ni rewang.
1: Rewang belum lagi Bang.
0: Baru siap-siap deh nak rewang.
1: Banyak makan mempelam dengan ku ini.
0: Oh, itu pula memang lagi musim memang ku ini.
1: Lagi musim Bang Aril.
0: Iya, ku ini lagi naik daun sekarang.
1: Mempelam lah Bang Aril, aku semangat.
0: Iya betul lagi nih ya. Oke, lagi banjir pulang ya. Lagi musim buah, hati-hati ya. Oke, siap. Silakan. Hujan tak Kak?
1: Hujan nih
0: ha. Oh, sama ya berarti. Oke, siap.
1: Ini ada pantun Bang Aril.
0: Boleh-boleh silakan.
1: Satu terjadi.
0: Boleh-boleh siap.
1: Ya boleh Bang ya.
0: Oke.
1: Jalan terlihat di kabut senja. Pergi turun di tepian kayor. Salam sehat buat semuanya.
0: Betul.
1: Dari yang pemantun sampai yang mendengar.
0: Itu deh, salam sehat semua dapat salam ya. Okay.
1: Yang pertama-pertama ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua apa lah ya?
0: Yang kedua.
1: Sarang burung rebah di hujung. Tersalah embat tiga tersangga. Sampiran pantun sudah disusun. Kenalah tepat pada isinya.
0: Betul ya.
1: Kalau tak kena tepat pada isinya, kena tepat pada kulitnya. Mama ni berminat nak berpantun, dan nak belajar lagi nunggu bangsun pelana.
0: Tunggu sampai sudah siapa datang ke Ayah Asam ya. Kampung Asam ya.
1: Nak belajar memegang ramai di sana mana tu.
0: Pegang rambai kalau musim gitu. Kalau musim buah hilang pegang rambai.
1: Takut asap pokok. Dia telefon asyik-asyik bola yang dia asap ya, kat mana nak pergi.
0: Okey, yang ketiga silakan.
1: Berpatah ke tepi jalan ke hujung. Raja dibeli berupa tiga. Norma hobi dalam berpantun.
0: Betul.
1: Kerana seni budayanya kita.
0: Betul, Ratu ya Allah.
1: Kita sambil belajar berpantun bang ya.
0: Betul.
1: Sambil ada hiburan. Hobi dengan radio mendengar, hobi dengan berpantun, itulah kesukaan Norma.
0: Betul.
1: Jadi lagu itu bang.
0: Lagunya apa tu Kak Norma?
1: Jangan asyik betul-betul macam mungkin itu aja. Lagu dia apa tu, Joget Burung Merpati.
0: Joget Burung Merpati.
1: Itu aja bang ya, tak boleh lama sangat. Tak lama lagi nak azan.
0: Azan betul.
1: Dah bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Norma, kita beri kesan ya. Azan hari ini jatuh pada pukul 12 teng ya. Pukul 12 teng ya. Untuk Batam dan sekitarnya. Saya serendir dulu, saya pamit dulu. Menangkan azan zuhur, setelah itu kita kembali lagi di Rentang Melayu Pro 1 Air Batam. Terima kasih untuk anda yang tetap setia bersama kami, baik di Batam, Jordan, juga Singapura.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Raja Isa merupakan raja pertama peletak pondasi sejarah Batam. Namun, misteri yang sulit dituntaskan, makam Raja Isa sampai saat ini belum ditemukan. Pada kompleks situs makam Zuriat Nong Isa yang terdapat di Nongsa, hanya ada makam

0: dan juga wilayah Batam Kota. Hati-hati karena hujan lebat dan juga banyak genangan-genangan di sepanjang jalan ya. Untuk Anda para pemudik atau para pemotor dan juga untuk area yang akan melakukan perjalanan untuk keluar ya. Oke, kembali di 4633 51 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Saya buka kembali ya. Ada Boy Tasaka, oke. Boy Tasaka nak belas pantun untuk Kak Norma. Duduk berteduh di bawah atap, hujan turun di petang Rabu. Dari jauh saya menjawab, kabar di sini sehat selalu, betul. Lipat dua kain tudung sudah rapi baru disusun. Ampunkan saya si budak kampung, orang baru pandai berpantun. Petik dua bunga raya sungguh indah mekar di tangkai. Usahlah dina pantunnya saya, ibarat lumpur tidak bernilai. Wow, kemain lagi ya. Itu dia dari Boy Tasaka ya. Oke, siap. Nah, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek kembali di 46351 di WhatsApp juga 0811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Hujan di sana?
1: Iya, hujan. Dah mulai gerimis
0: ni. Dah mulai gerimis sini. Dah hujan lebat pun sini. Ya Allah.
1: Awak gerimis. Nak pantun?
0: Ha? Pantun silakan.
1: Satu aja belum arang pantun ni, belum sempat satu
0: je. Satu aja.
1: Ah, belum arang, belum sempat arang.
0: Yalah.
1: Ha. Nak lagu anu, nak lagu apa?
0: Lagu Uji Rasid tu. Uji Rasid judulnya apa tu?
1: Makin hari makin sayang
0: tu. Makin hari makin sayang.
1: Makin
0: hari tu kan? Betul lah, untuk Roma lah ni lagu
1: ni. Hari ku pandang makin sayang tu.
0: Betul tak? Betul tak lagu tu?
1: Satu aja
0: kan? Okey, siap. Makin hari makin sayang.
1: Betul tak tidak ni, sempat larang.
0: Semakin hari semakin sayang tu yang lagu dia tu. Ini ya? Oh, lagu itu ya. Okey, siap. Pantun.
1: Bunga rampai, bunga kemuning.
0: Ewah.
1: Kayu songket dalam peti.
0: Ewah.
1: Kalau sudah sampai hari bertanding, jangan lupa mengundang kami. Nak rewang ni.
0: Oh, nak rewang ni. Jangan hujan ya. Tunggu 2-3 hari lagi ya.
1: Tetangga sebelah dah mulai sibuk dah.
0: Betul lah tu.
1: Untuk Abang. Untuk Abang Ben, terima kasih
0: eh. Bukan Abang Ben lah ni. Ini Abang Noah yang siaran.
1: Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama kak.
1: Assalamualaikum.
0: Tak salah kau main lah ya. Sampai lupa nama ya. Wah, nak maklum lah nak rewang eh. Jam-jam enggak siang ni tau. Okey, assalamualaikum. Hello.
2: Salam.
0: Juragan. Kalau kena hujan terlalu lama dia suara dia jadi kecil ya. Kalau dulu kan getah tu masukkan dalam minyak tanah jadi besar. Kalau sekarang orang kena hujan suara dia jadi kecil.
3: Ngerobong.
0: Okey, bang. Abang saya, bang.
3: Alhamdulillah, wantulunya kan besar. Besar, ngerobong.
0: Oh, ngerobong, ya. Rata dalam botol minyak tanah, besar lah getah tu, ya.
3: Besar. Dia ada. Ada yang pakai suat tak? Tetap suat yang badan, ngerobong.
0: Tak banyak orang tahu tu. Getah tu masukkan dalam minyak tanah, dalam botol tu bisa besar.
3: Dulu kita waktu saya sekolah kan ada main getah tu ya.
0: Benar tangan saya dulu.
3: Dia ada pancang, pakai pancang tu kan. Jadi kalau kita nak nombor satu, kita harus masuk dalam getah ke dalam pancang ataupun harus dekat dengan pancang.
0: Betul.
3: Malam tu nak tidur merendam dalam ini dalam pita tu.
0: Betul.
3: Kita mau pagi lah dia punya besar getah kan. Kata orang tu, mana aku dapat kan? Aku punya suka dekat getah aku tu kan. Campak dia, pas kata campak dia kan lebar
0: dia. Pasti masuk.
3: Masuk, pancang ni kan patu dia kan. Campak masuk.
0: Pokok dulu tu cerdas ya, orang cerdas tu.
3: Betul lah, dulu kalau kedua tak cerdas kita bahaya.
0: Gambar tepuk tu kadang-kadang saya ini, kita lengkungkan sikit pucuk dia. Supaya dia jatuh ke gambar, kalau tidak dia jatuh ke lagu nanti.
3: Kadang-kadang saya nepuk, saya tegang lah.
0: Tepuk tu jari kita agak nurun sikit bang. Jadi kita tekan. Kita tekannya sampai ke tanah. Allah Akbar.
3: Budak-budak sekarang tak tahu mana.

0: Jadi pokok dulu itulah ya, sensasi.
1: Sensasi kan dulu memang real dulu, real dulu ya. Tadi orang main lagi dulu.
0: Itulah ya, oke siap. Pantun.
1: Aduh, Mbak pantunnya saya lemah badannya, ada pantun ya kan?
0: Adalah tuh, sikat dulu kan adalah tuh.
1: Kau bahasa kosa tiket di karak dia
0: ada doang. Ya
1: lagu dia itu juga lagu Zapin Sri Pedangar ya.
0: Oh itu dia mantap ya.
1: Lagu itu dia
0: lagu tren ya. Sri Pedangar ya. Sri Sri Pedangar ya.
1: Kain plek, kain plekat baru dibasuh ya. Jangan dilipat, jangan disimpan.
0: Jangan disimpan, jangan simpan.
1: Eh salah.
0: Betul. Ulang.
1: Aduh. Kain plekat, kain aduh mak
0: lupa pula.
1: Oh
0: bla.
1: Nah, kain plekat jangan simpan. Eh hujan lebat di tengah jalan, gimana saya nampak berteduh. Oh.
0: Aku lemah tentu pas hujan kan.
1: Nah malah awal.
0: Betul dulu lah mau dapat. Okey lah bang, siap.
1: Okey, terima kasih ya.
0: Okey, siap.
1: Terima kasih selalu ya.
0: Okey bang, terima kasih bang.
1: Balik hati-hati jangan licin.
0: Iya betul, ini lagi hujan merata-rata hujan ya.
1: Iya betul.
0: Siap.
1: Tengok
0: siap.
1: Dulu jalan tuh, nakona tuh tengok. Rabinya tuh belum mau.
0: Betul ya. Dalam ayah ada buaya, hati-hati ya.
1: Ada buaya.
0: Eh, oh tenang, ini tahu-tahu ada lubang.
1: Tadi tunggu lagi deh lah.
0: Oke, siap bang.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tak apa, sudah bergabung ya. Tim 46.1, terima kasih semua yang bergabung bersama kami ya. Abang Andi, apa kabar di Kamanda? Abang Nasir juga di Guntung ya. Ada tadi, ada Bang Alip juga, terima kasih. Bang No, kemudian juga ada Matun saya yang ada di Artawar ya. Oke, lagi metik-metik mangga nampaknya, lagi musim mangga ya. Mariani, Pak Muhammad, kawan-kawan di PT Pulau Sambu semua ya. Sambu lagi banjir kelapa nampaknya. Pak Usulimin, apa kabar? Sehat Pak Usu? Kemudian juga ada Mama Boy, Kak Putri, Bang Udin, Mas Prabu ya. Tengku Ardiansa, Abang Toha, dia Pak Mor ya. Kak Mila, Nek Fegi, Mak Hitam, Kak Dinda ya, Kak Ros ya. Ada Mak Hitam kita di Bintang, terima kasih. Pak Kumis, Kak Sarinia QQ, Kak Rasmiati, kemudian kawan-kawan yang ada di Botania, kawan-kawan yang ada di Batam Kota dan juga yang ada di Sekupang ya. Kemudian yang ada di Bulang, terima kasih Mama Reza ya. Kak Fauzia di Barelang juga, selamat tengah hari ya. Selamat menjamu selera. 46.1, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Aziz, apa kabar? Sehat Mama Aziz?
2: Alhamdulillah, sehat bang.
0: Alhamdulillah, hujan ya. Oh tak hujan.
2: Hujan lebat betul.
0: Oh sama berarti Mak Aziz. Siap kalau begitu Mak Aziz. Kita langsung pantun.
2: Arel sembahyang menjadi imam. Banyak pula pengikut dari belakang. Benda suaranya banyak yang senang. Walaupun kami jauh di seberang lautan.
0: Oh itu pula ya.
2: Jadi imam. Harus selalu semayang jadi imam kan.
0: Iya pula ya. Banyak pula pengikut ya.
2: Iyalah dia jadi imam. Satu lagi bang, itu satu nama ya.
0: Satu lagi, oke siap.
2: Anak nelayan merbah badan karena bekerja dari semalam.
0: Betul.
2: Ingatlah kita ajaran Tuhan.
0: Betul.
2: Karena dunia ini hanya pinjaman.
0: Betul, dunianya pinjaman ya.
2: Lagu bisa tak?
0: Lagu boleh siap.
2: Mati segera rasa aja bang.
0: Mati segera rasa, ya Allah.
2: Tak ada rasa lagi, rasa bang tua kan.
0: Rasa pun sekerat.
2: Juga dah lagi bang. Bang, makasih banyak bang.
0: Terima kasih Mazi. Yo Mazi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mazi ya. Kita break dulu, kita berikan yang satu ini di 105.1 RRI Batam.

Baik, mudah dimaksud janda berada dari Uji Rasid. Semakin hari semakin sayang mengakhiri serangkan perjumpaan kita di Rentang Melayu Pro Satir Batam di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Pantun-pantun dan juga lagu-lagu kesayangan Anda mudah-mudahan menjadikan satu kebahagiaan untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar Pro Satir Batam dimanapun Anda berada. Insya Allah kita dipertemukan kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, tepat pukul 1 tengah kita dengan Warta Berita Daerah. Dan juga jangan lewatkan acara Dikoda di Pro 1 RR Batam. Saya Bapak Dari Rentang Melayu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffreddin.
1: Saya Era Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Badan Anggaran Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa
2: adalah merupakan pertemuan yang menyangkut rapat teknis terkait dengan.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan seri berita BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026. Provinsi Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan Sesekma Lindo ke-22 tahun 2026. Warta Berita selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026 siang bersama saya Ariel Arkadia. Warta Berita yang pertama, BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026, tambahan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporan berikutnya bersama Bedi Prabu.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026 untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen mitra statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi mitra statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas, yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
1: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
3: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu, sensus ekonomi adalah salah satu kegiatan statistik besar yang diselenggarakan oleh BPS Republik Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus ini juga mencakup seluruh sektor usaha non-pertanian dan yang berada di wilayah Indonesia, baik skala besar maupun skala kecil, formal maupun informal. Sensus ini juga bertujuan untuk memperoleh data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan dan juga evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Dan sensus ekonomi merupakan salah satu dari 3 sensus besar nasional yang dilaksanakan secara periodik oleh BPS bersama dengan sensus ekonomi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 sebagai respon atas kebutuhan data ekonomi yang lengkap, menyeluruh, dan dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan dunia usaha, serta penelitian akademik. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat, khususnya di sektor informal, membutuhkan pemetaan yang menyeluruh agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara tepat. Sensus ini juga memiliki cakupan lebih luas dibandingkan survei-survei ekonomi rutin karena menjangkau seluruh unit usaha di Indonesia, termasuk yang belum terdaftar dan belum memiliki legalitas formal. Tujuan utama sensus ekonomi adalah penyediaan data dasar, kerangka simpul dan juga survei ekonomi lanjutan, menyusun peta dan juga struktur ekonomi nasional dan regional hingga tingkat kecamatan, mengidentifikasi perkembangan yang dan juga perubahan dari waktu ke waktu, dan yang terakhir menyediakan informasi mengenai karakteristik usaha di Indonesia seperti jenis kegiatan, legalitas, skala usaha, kepemilikan, dan juga lokasi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan juga ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut laporan Faik Ibar Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
5: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
6: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
4: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
0: DPR Batam mendorong perpustakaan di Batam lebih modern dan kekinian. Laporan selengkapnya bersama Nurul Mahfud.
7: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, meminta pemerintah Kota Batam untuk melakukan modernisasi perpustakaan agar menjadi ruang yang lebih nyaman, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Surya Makmur, perpustakaan tidak lagi cukup hanya menyediakan buku bacaan, tetapi juga harus dikemas sebagai ruang publik yang ramah, modern, dan multifungsi. Dengan konsep yang lebih kekinian, perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan literasi serta minat baca masyarakat, khususnya generasi muda.
8: Ya, bukan hanya tempat sekedar mereka menyediakan bacaan-bacaan buku, tapi itu jadi multifungsi. Sehingga saya itu juga ada fungsinya, misalnya kita mau diskusi. Waktu itu kita kebetulan diskusi di Perpustakaan Nasional. Nah, jadi itu bisa juga di tempat apa ya, tempat diskusi, baik itu apa saja yang mau didiskusikan, terbuka dan gratis. Nah, saya kira artinya kita memang melihat perpustakaan ini tidak lagi sekedar buku-buku kusut, buku-buku kuning. Ya, tapi tadi itu bahwa perpustakaan ini adalah sesuatu yang penting untuk pembangunan Kota Batam masa depan.
7: Surya Makmur Nasution juga menekankan peningkatan kualitas perpustakaan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan budaya literasi yang kuat, masyarakat Batam diharapkan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia pun memastikan Komisi 4 DPRD Kota Batam siap mendukung kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengembangan perpustakaan modern sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri menyatakan kesiapan Kepri menjadi tuan rumah pertemuan Sosek Malindo 2026. Berikut laporan bersama Bedi Prabu.
3: Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan tim teknik dan persidangan ke-22 Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo yang bakal diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, Erli Zawati, kepada RRI. Ia mengatakan pertemuan Sosek Malindo ini bakal dihadiri sekitar 200 delegasi di wilayah perbatasan pembahasan, yakni Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor yang akan membahas sosial budaya, ekonomi perdagangan dan perhubungan, serta keselamatan dan pengurusan sempadan. Menurutnya, kerjasama Sosek Malindo ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting digelar di era globalisasi saat ini. Kerjasama ini berperan besar dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor.
2: Pertemuan bilateral dua negara ini antara pemerintah negara Indonesia dan pemerintah Malaysia adalah merupakan pertemuan yang menyangkut rapat teknis terkait dengan sosial ekonomi maupun perdagangan dan keselamatan atau keamanan di wilayah perbatasan yang sebetulnya udah menjadi agenda tahunan. Jadi setiap tahun digelar. Jadi ini kita udah menjadi giliran kita lagi menjadi tuan rumah Kepri. Untuk persiapan sendiri kita menyiapkan 200 delegasi dari Johor, dari Malaka, dari Provinsi Riau, dan dari Provinsi Kepri sendiri.
3: Ia berharap hasil pertemuan Sosek Malindo 2026 nantinya dapat menghasilkan kesepakatan dan formula kerjasama yang konkret, khususnya di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri dikabarkan pemerintah Malaysia bakal membuat aturan baru untuk impor utuh alias Competitive Bulletin ataupun CBU mulai 1 Juli 2026, dan kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan Negeri Jiran setelah masa intensif pajak khusus untuk kendaraan listrik berakhir pada 2025. Disitar dari Straits Times, di mana dalam aturan baru tersebut seluruh mobil listrik yang didatangkan langsung dari luar negeri wajib memiliki nilai cost insurance dan juga VAT CIP minimum sebesar 200 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 760 juta rupiah. Selain itu, ambang batas tenaga motor listrik juga diubah menjadi minimal 180 kW dari sebelumnya 200 kW. Kementerian terkait juga memastikan akan ada masa transisi bagi perusahaan otomotif di mana produsen masih diperbolehkan menjual stok kendaraan dengan sudah berada di pelabuhan atau dalam keadaan ketentuan lama sebelum aturan baru berlaku. Di mana kebijakan tersebut juga dianggap sebagai langkah strategi Malaysia untuk mendorong produsen global membangun pesat produksi lokal dibandingkan hanya mengandalkan impor mobil utuh. Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan olahraga.
3: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Veda Ega Pratama mampu finish keempat di Moto3 Prancis 2026. Rider Indonesia itu mendapat sambutan meriah di paddocknya. Moto3 Prancis berlangsung di sirkuit Bukati Le Mans Minggu 10 Mei 2026. Veda Ega start dari posisi 6 di awal perlombaan. Rider Honda tim Asia itu bisa konsisten sejak awal start. Rider berusia 17 tahun itu akhirnya mampu finish di posisi 4 di Le Mans. Usai race, terlihat timnya begitu senang dengan Veda Ega. Ia mendapat sambutan berupa pelukan hangat dan tepuk tangan dari para mekanik timnya. Salah satu akun MotoGP juga memuji Veda Ega. Sebuah cuitan dengan keterangan ditulis Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar dengan sematan emoji tepuk tangan usai seri Moto3 Prancis 2026 tuntas. Hasil ini bikin Veda Ega terus memperlihatkan konsistensinya. Hasil ini bikin Veda Ega terus memperlihatkan konsistensinya di Moto3 2026. Finish keempat jadi capaian terbaik keduanya setelah sempat merebut podium 3 di Moto3 Brazil. Veda Ega juga bertengger di peringkat 5 klasemen Moto3 2026 dengan raihan 50 poin. Ia masih di bawah Maximo Quiles 115 poin, Adrian Fernandez 69 poin, Alvaro Carpe 53 poin, dan Valentin Peron 52 poin. Di berita olahraga bulu tangkis, pendengar, pencarian bakat atlet bulu tangkis akan ada di 3 kota per tahun 2026 ini. Artinya upaya mencari talenta semakin meluas. Bakti Olahraga Jarum Foundation kembali menyelenggarakan audisi umum PB Jarum 2026. Audisi akan diselenggarakan di 3 kota, yakni di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 7-12 Juli, lalu Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4-9 Agustus, serta Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8-13 September. Di Kota Pekanbaru, audisi umum PB Jarum 2026 akan diselenggarakan di Gor Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Sementara di Makassar akan bertempat di Gor Daves, Kecamatan Biringkanaya. Klimaksnya di Kudus kembali akan dipusatkan di Gor Jarum, Kecamatan Jati. Pencarian bibit pebulu tangkis menyasar 3 kelompok usia, yakni U11, peserta dengan usia 8-10 tahun atau kelahiran 2016-2018. KU11, peserta berusia 11 tahun atau kelahiran 2015, serta KU12, peserta dengan usia 12 tahun atau kelahiran 2014, baik putra maupun putri. Sigit Bidiarto bakal menjadi ketua tim pencari bakat di ajang ini. Dia akan dibantu oleh Hendrawan sebagai koordinator atlet putri dan Leonard Holvi sebagai koordinator atlet putra. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Garuda Yaksa FC promosi ke Super League Indonesia dan juga menjadi juara Championship. Mereka siap terbang tinggi untuk musim depan. Garuda Yaksa merupakan juara grup A Championship Indonesia. Pasukan Widodo Cahyono Putro kemudian diadu dengan PSS Sleman selaku juara grup B. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo dalam final Championship pada Sabtu 9 Mei 2026, Garuda Yaksa menumbangkan PSS lewat adu penalti. Dua tim sebelumnya imbang 2-2 selama 12 menit. Wakil Ketua Dewan Pembina Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, Fahri Jemi Prancis, menilai klub tersebut memiliki fondasi kuat untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Garuda Yaksa FC hadir dengan konsep klub modern yang mengedepankan pembinaan pemain muda, dipadukan dengan peran pemain berpengalaman dan sistem pengelolaan profesional. Fahri menegaskan keberhasilan Garuda Yaksa FC menjuarai Championship musim ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, manajemen, hingga dukungan para supporter. Fahri juga menyebut pencapaian ini merupakan bagian dari komitmen Ketua Dewan Pembina Garuda Yaksa FC, Prabowo Subianto, dalam mendorong perkembangan sepak bola Indonesia agar semakin kuat, berkarakter, dan memiliki mental juara. Demikian berita olahraga, saya Biri Prabu, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026. Provinsi Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan Sosek Malindo ke-22 tahun 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio RRI Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Persatu RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan juga Facebook Persatu RRI Batam. Wakil Tim Redaksi Murtugas, saya Ariel Arkadia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: di 463351 di belakangnya Abang Haji. Kita cek Bang Haji 463351 di line telepon ya. Di Goda selamat siang.
1: Selamat siang di Goda.
0: Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah baru balik Bang.
0: Baru dari balai?
1: Bukan, dari rumah sakit tadi.
0: Oh, rumah sakit
1: penyakit. Rumah sakit dekat ini ambil suar rumah.
0: Oh, ambil rujukan dulu ya.
1: Besok mau berangkat. Malam hari Sabtu, semalam saya tak pergi.
0: Oh gitu, nunggu surat rujukan dulu ya.
1: Kalau semalam saya ke rumah sakit, hari Minggu malam saya berangkat ke balai.
0: Oh begitu, berarti ambil rujukan dulu ya, baru tahu kan.
1: Ambil rujukan di tak lah 3 bulan ya ambil kembali.
0: Oke lah, siap.
1: Tadi Bang ada orang sakit dekat situ, dekat rumah sakit itu kan. Kata orang, kata dia kena buah kayu. Ramai yang dah dukun ubat tak baik-baik. Kata saya di Tanjung Darat sana ada dukun banyak juga.
0: Banyak bomo Tanjung Darat lah ya.
1: Banyak. Saya tak bertanya pula ni tadi Bang. Ada dah punya istri atau janda?
0: Oh, itu pula cerita dia.
1: Kalau janda saya berani ubat tu, saya jamin tu.
0: Oh, tanyalah Pak Usu. Tanya sama dokternya. Tanya sama dokter.
1: Saya tengok tadi kaki dia. Memang buah kayu tu dia bercampur dengan apa ni? Dengan macam kurap ayam
0: tu. Oh.
1: Kata saya kalau ini kalau tak betul, itu dokter tak mempan juga.
0: Betul, kurap ayam ya. Okay.
1: Macam kadal Bang, macam kadal.
0: Iya.
1: Anak dia pun kena juga.
0: Oh gitu.
1: Saya tengok tadi, tengok ke kaki dia tu, sangat badan dia.
0: Iya.
1: Saya di situ tadi, kesian pula tengok.
0: Kasih lah masukan Pak Su, mudah-mudahan lah, semua tahu kan. Ada obatnya kan?
1: Saya dah banyak ngobrol orang malas Bang. Lewat HP pun saya pernah ngobrol orang Bang. Jauh. Dia sakit di Jakarta, di mana lewat HP.
0: InsyaAllah jodoh ya. InsyaAllah sembuh ya. Okay. Apa kita lagunya Bang?
1: Lagu Cuma Kamu Sayang Tu Dunia Ini. Besok nak jumpa tu Bang.
0: Ewa. Cuma sayangku engkau di dunia.
1: Yang tu depan rumah tu besok Bang.
0: Okey, cuma
1: dia depan rumah kat balai sana besok.
0: Aduh, sembuhlah langsung ya, sakit. Aduh, siap.
1: Salam bawa orang nak masuk.
0: Okey, siap. Silakan.
1: Buat orang Nirmala, orang Batang Nirmala ni. Norma, Jamila, Dinor, Kapah, Nek Kembar, Kak Juliana, Kak Norbekir, Wiwi, Wak Normi, Rahma, Kak Puspa, Mama Esa, Roy, Siti Jamila, Bang Iman. Ini banyak sikit Bang.
0: Tak apa.
1: Bayar utang ni.
0: Bayar utang.
1: Awak tak apa masuk.
0: Besok berangkat.
1: Nenek Aswa, Wiwi, Siti Aisyah, Mak Noy, Toti, Mak Dia, Bu Asri, Uni Desi, Atok Nikah Kawin, Bang Gala, Kak Desi, Kak Mas Beras, Mama Aziz, Pak Fauzi, Mama Iman, Kak Puspa, Bang Pak Tohan, Bang Haji, Pak Mor, Kak Mila, Ika Jambi, Siawan Jambi, Nenek, Sakira, satu buat semua Bang.
0: Okey, siap.
1: Besok kalau tak ada halangan, pukul 8 lewat sampai itu.
0: Oh, insyaAllah ya. Nah, pokoknya cintaku cuma kamu di dunia ini ya. Okey, siap.
1: Sayangku cuma.
0: Okey, Pak Usu.
1: Buat abang, sekeluarga, semoga sehat.
0: Amin, ya Allah. Amin. Waalaikumsalam. Pak Usu, kamai lagi ya. Cintaku hanya kamu di dunia ini ya. Oke, terima kasih Pak Usu, saya selalu semangat Pak Usu ya. Terima kasih Pak Usu sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya, di 463351 dan juga di 00811 ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Oke, kita terima kembali di line telepon.

0: Oke, silakan. Apa kabar juga untuk Neymar ya? Untuk Kak Nirmala juga, kemudian juga ada Siha dan Nurman tadi, terima kasih. Ada Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura. Digoda, selamat siang.
1: Selamat siang, Digoda, mantul, mantap.
0: Kiu-kiu ya.
1: Semenjak nih lancar.
0: Lancar ya Allah, hai, hujan ya Piayu ya.
1: Hujan, dua kali Bang Aril ini sudah terang. Kali.
0: Betul, ya. Jernih ya.
1: Jernih, seperti suara Bang Aril yang lagi ini.
0: Oke, lagunya apa tuh Kak Sarina, siap?
1: Dari LP Sungai Cik.
0: Judul apa?
1: Bimbang.
0: Bimbang, serumpun kasih terbuang ya?
1: Bukan. Berdua kau di sana.
0: Oh, bimbang ya kalau gitu ya. Oke.
1: Salamnya Bang Ari.
0: Siap.
1: Apa kabar keluarga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, syukurlah. Semoga kita semua diberi kesehatan,
0: amin,
1: Bang Ari ya.
0: Ya Allah, amin.
1: Salamnya buat Bang Ari. Selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Itu dia, ini yang ori betul-betul ori ya.
0: Pokoknya
1: menyentuh-nyentuh lah gitu Bang Ari.
0: Pokoknya berdesa-desau ya. Siap, silakan salam-salam ya.
1: Salam dia buat ayam berkoko tadi.
0: Ayam berkoko, betul.
1: Bang Pudin Buton. Buat tadi ada Pak Haji Bang Ari ya. Barusan tadi siapa Bang Ari?
0: Barusan tadi Bang Haji.
1: Buat satu dah semuanya.
0: Pak Usulimin.
1: Pak Usulimin, Bapak Kumis.
0: Bang Kumis, betul.
1: Buat Nek Jasmine, buat semuanya lah. Bang Haji, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk kasarnya QQ kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipesan tadi ya dari Iis Dahlia.

Baik, untuk mana saja Anda berada masih di Purwosa dari Batam, Curaya dengan Tiada Tara Mahir. Sekarang kan perjumpaan kita di Goda, di Goyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul edisi hari ini 11 Mei 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di Goda, di Goyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul Dangdut Indonesia. Saya pamit dari di Goda, selain dari rekan saya Ayar Bintang, rekan menemani Anda di Purwosa 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, menjelang sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini di Batam Sore, tepat hari Senin 11 Mei 2026, kita bersama di OMKM Bicara. Nah, pendengar, kali ini kita hadirkan topik yang sangat menarik untuk Anda, pendengar Prosatu RRI Batam di 105,1 dan 107,2 Prosatu RRI Batam, ataupun yang dapat mendengarkan kami melalui streaming di Singapura dan juga Johor Bahru, Malaysia. Nah, OMKM Bicara kali ini kita hadirkan usaha kuliner masih menjadi pilihan UMKM di Kota Batam, Bandar Dunia Madani. Pendengar, kita ketahui usaha kuliner menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM karena merupakan kebutuhan pokok harian yang memiliki perputaran uang sangat cepat dan modal yang cenderung fleksibel. Dan ini memungkinkan pengusaha pemula untuk memulai dari skala kecil, bahkan dari rumah dengan risiko relatif terkendali. Untuk lebih jelasnya, kita kehadiran bintang tamu kita di sore hari ini di UMKM Bicara. Tentunya seorang pengelola juga ya, sudah tidak asing lagi di Batam. Ada Bapak Abdul Sani selaku pengelola Seafood Grand Nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sani, sehat? Dekat sedikit Pak dengan mic-nya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya
0: sehat ya Pak ya. Oke, ini topik kita menarik nih Pak. Usaha kuliner masih menjadi pilihan UMKM di Kota Batam. Boleh cerita sedikit nih Pak awal dibukanya gerai ataupun Seafood Grand Nelayan di Batam sendiri?
1: Oh ya.
0: Usaha Bapak.
1: Dari awal ya Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, mungkin pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mulai pada tahun 2015 dulu. Namun 2015 dulu seperti bagaimana kita lihat posisi rumah makan tuh enggak sebesar itu, Pak. Nah, kita bermula dengan tidak ada modal, merintis awal kecil-kecilan. Ya, alhamdulillah 2 tahun setelah itulah baru mulai berkembang. Dengan proses mekanisme yang cukup butuh kesabaran lah waktu itu ya Pak ya. Nah seperti itu sampailah hari ini. Jadi usia rumah makan Grand Nelayan 2M itu sehingga ceritanya itu udah sekarang udah 11 tahun.
0: Sudah 11 tahun di tahun 2015 ya Pak, sebelum Covid ya.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Jauh sebelum Covid.
0: Tadi awalnya itu usahanya di rumah ya Pak ya?
1: Di rumah Pak.
0: Di rumah. Nah,
1: di teras rumah saya itu. Saya gelar meja 3 dengan jumlah kursi 12 meja. Saya jualan sama istri saya. Nah itulah, sampai dibilang, sempat dibilang orang jual bakso ya Bu. Seperti itu. Saya bilang enggak, kita jual siput. Oh itu kan aneh kalau lihat jualan siput tuh di teras rumah kan.
0: Betul.
1: Nah di situ. Ya alhamdulillah perjalanan waktu itulah Allah kasih rezeki. Ya alhamdulillah berkembang sedikit demi sedikit Pak.
0: Oke. Itu idenya dari siapa dulu Pak? Dari ibu kah tiba-tiba pengen usaha kulinernya? Ini usaha kuliner enggak menjual kayak yang lain-lain gitu. Tiba-tiba memang pengen siput aja gitu, enggak mau rumah makan mungkin kayak kita lihat banyak di Batam sendiri. Tiba-tiba pilihannya siput.
1: Ya, itu cenderung apa bahasa awalnya tuh dari istri. Istri ya. Waktu itu sedikit cerita, saya tuh kan usaha pengupasan daging ke Renjungan itu Pak. Jadi 2 tahun pertama alhamdulillah ada rezeki. Setengah tahun setelah itu, berarti 2 tahun setengah saya anjlok, boleh katakan bangkrut lah usahanya kan. Waktu itu ada dari usaha yang bangkrut itulah saya mulai usaha itu dengan planning awalnya itu saya mau kerja nelayan lagi karena latar belakang saya kan nelayan. Makanya Grand Nelayan 2M itu nama Grand Nelayan itu memang latar belakang saya seorang anak nelayan itu kan. Seperti itu. Ah, jadi melangkahnya itu kata istri bilang, "Udahlah Bang, enggak usah melaut lagi," dia bilang tuh. Kalau melaut itu kan Abang tidur di laut, adik tidur di rumah gitu. Nah gitu, kerja ke anak gitu kan. Ya saya bilang ya gitu ya, yang bisa saya lakukan gitu kan. Melalui tenaga. Nah, karena latar belakang saya tak sekolah gitu. Saya teman SD tahun 89, ya itu aja batas sekolah saya.
0: Oke, ini menarik Pak ya, artinya dari seorang nelayan, nah, tentunya mengumpulkan udang, kepiting, siput dan lain sebagainya, akhirnya punya pikiran lebih baik buka siput gitu, ya, walaupun di rumah siput. Di awalnya ya. Oke, artinya sangat terbatas dulu ya Pak ya, di rumah ya, sangat, tidak menyangka sampai sekarang sudah punya gerai sendiri. Ini gimana nih Pak, perjalanan tahapnya selama beberapa tahun akhirnya Bapak memutuskan harus membuka restoran ada besar gitu?
1: Ya. Yang pertama, mohon maaf ya Pak, kita bukan bicara tentang etnis.
0: Iya betul.
1: Kebetulan saya darah keturunan orang Melayu. Nah itu. Jadi mungkin orang agak terkesan tuh kalau usahanya orang Melayu tuh asal-asalan lah gitu. Nah itu. Mungkin boleh saya akui juga seperti itu kan. Nah itu. Jadi notabene bahasa seperti itu, jujur saya katakan saya menolak gitu kan. Bahwa orang Melayu itu bukan pemalas, bukan orang Melayu itu bukannya orang yang maaf cak asal-asalan seperti itu kan. Makanya saya membuktikan melalui rumah makan ini. saya akan buat, saya bilang, meskipun tidak setara seperti orang yang sudah bermodal sekian M, tapi saya mau membuat satu rumah makan itu yang sifatnya bisa diterima orang. Ataupun kalau ada pun kawan-kawan yang menceritakan, oh Sani buka rumah makan gitu, tidaklah malu mempromosikan kami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seperti itu Pak. Meskipun hari ini jalan masuk kita tuh masih jalan tanah kan.
0: Okay.
1: Seperti itu Pak.
0: Pak, ini namanya kalau sekarang, kalau dulu atau kalau ada perubahan sampai dengan sekarang namanya itu, tiba ide muncul nama itu siapa yang memberi namanya sendiri?
1: Awalnya itu saya meletak nama Gerai Nelayan aja Pak.
0: Gerai Nelayan. Nah,
1: karena latar belakang saya tempat warungnya orang nelayan gitu kan. Nah, di situ. Jadi sebagaimana adat dan tradisi kami orang Melayu, setiap membangun rumah ataupun usaha itu, kami ada namanya kenduri, doa okay. selamat namanya. Doa selamat tuh. Jadi waktu itu ayo doa selamat. Doa selamat pas saya undang lah Pak RW kami, ada adik saya Ustadz Abdul Muiz itu, dia yang baca doa di situ. Jadi lepas acara doa selamat itu, kenduri itu, Pak RW kami itu nanya, dia bilang, apa nama rumah makan ini? Saya mau bilang Gerai Nelayan tuh, saya merasa, belum pantas dikeluarkan gitu.
0: Belum pantas gitu, walaupun dari awalnya nelayan gitu Pak.
1: Betul lah itu kan. Jadi kalau dia bilang, kalau memang gak ada nama, dia bilang tuh, yaudah biar abang yang kasih nama gitu kan. Nah, jadi dia bilang, nama istri siapa? Jadi saya bilang, nama istri Marianti. Yaudah dia bilang, sugestinya kayak Makmunah Tanjung Riau, dia bilang. Kalau Makmunah itu kan orang Asam Pedas Makmunah Tanjung Riau gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu, jadi dia mau bikin almarhum Pak RW kami itu, dia bikin Marianti Mentarau, Asam Pedasnya Marianti Mentarau gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Melalui bahasa Makmunah tadi kan. Nah itu, jadi saya berpikir, loh saya meletak nama Grand Line ini gimana letaknya gitu kan. Nah itu, jadi saya bilang Bang, akhirnya saya jujur, saya bilang Bang, sebenarnya saya sudah ada nama. Apa namanya? Grand Nelayan, saya bilang, melalui latar belakang saya, jadi ini warung orang nelayan gitu kan. Nah saya bilang tuh, ya udah dong pakai nama itu aja. Cuman bagi saya, itu mungkin suatu doa yang dikasih nama tadi kan.
0: Oke.
1: Nah, makanya berdiskusi kami singkat di situ, itulah muncul jadi Grand Lion 2M itu Pak.
0: Oke, dari situ awalnya Pak ya.
1: Yeah.
0: Oke, dan sekarang Alhamdulillah 2014 cukup lama juga, sampai dengan 2026 bertahan sampai dengan sekarang. Nah, pernah gak sih Pak, mungkin yang namanya usaha ini kadang pasang surut kan, ada lagi ramai, sepi, dan lain sebagainya. Pernah gak terjadi Pak, tiba-tiba punya pikiran lain, tentunya yang menjadi down lah seperti itu?
1: Kalau down mungkin enggak, tapi kalau namanya proses itu sudah pasti yang namanya dagang. Karena saya dulu juga pernah jualan di pasar Nagoya apa segala macam, itu pernah naik, pernah turun, pernah usaha jatuh tumbang seperti itu kan. Jadi ini mungkin usaha yang kesekian kali saya istilahnya berjuang gitu kan, di bidang usaha ini kan. Ya Alhamdulillah hari ini mengatur rezeki. Tapi memang kalau proses namanya usaha yang pasti saingannya pasti banyak, apalagi di Batam ini kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu, macam contoh sekarang lah, dulu sekupang itu cuma saya sendiri yang jualan seafood Pak, yang ala restoran itu, ikan hidup, apa udang hidup, semuanya dulu saya sendiri. Nah itu, berjalannya waktu sekarang udah mencapai, tak salah saya itu sekitar 12.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu.
0: Sudah banyak berarti Pak ya,
1: itu, Pak.
0: Jadi satu-satu, jadi harus benar konsisten. Apa sih Pak yang Bapak andalkan mungkin dari gerai seafood restoran Bapak sendiri ini, dari banyaknya rumah makan, harus mencoba gitu, apa yang khasnya di sana?
1: Ya, saya cuma berjualan cuma satu aja, inilah ciri khasnya rumah makan orang Melayu gitu. Makanya di pelang nama saya yang di depan itu, Simpang Aspol itu, saya bikin rumah makan khas Melayu di situ. Nah, okay. Jadi kalau mungkin orang bicara pengen tempatnya yang begini, yang begitu. Nah, kami punya ciri khas sendiri gitu. Inilah ciri khas rumah makan orang Melayu yang identik dengan makanan laut dan juga asam pedas gitu kan. Nah, seperti makanan-makanan menu yang kami siapkan. Nah, itu boleh dikatakan mungkin 85% itu masakan Melayu.
0: Oke, itu, Pak. Jadi lebih kulinernya ke masakan Melayu, masakan Pak ya,
1: Melayu.
0: Karena memang dari tanah Melayu juga.
1: Betul.
0: Baik, nah berbicara cita rasa lain sebagainya, tentunya ini kembali lagi ke lidahnya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, sementara mungkin Bapak juga harus menguatkan bahwa kita punya menu yang sangat spesial gitu. Nah, sementara kokin sendiri ini siapa nih Pak? Bapak sendiri atau orang rumah atau gimana?
1: Kalau koki, udah pasti orang rumah saya.
0: Orang rumah sendiri.
1: Tapi jujur nih Pak, ini orang rumah saya ini orang Jawa, bukan orang Melayu. Orang Jawa Tengah.
0: Campuran gitu ya Pak.
1: Nah,
0: ya.
1: Cuman gurunya, guru masaknya ini almarhum ibu saya. Nah, kebetulan almarhum ibu saya tuh tiga bersaudara tuh semua yang tukang masak.
0: Okay.
1: Tukang masak kampung itu kan. Jadi orang mau nikah tuh dia tukang masak. Nah, di situ. terkenal lah nama ketiga bersaudara ini kan. Okay. Itu dari situlah istri saya ini belajar. Mm-hmm. Yang mohon maaf kan kalau orang kita Jawa kan makannya ala Jawa kan, manis apa segala macam itu seperti itu. Nah, itulah ibu guru. Jadi sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu tuh kami sudah punya koki itu tukang masak lah sih, bukan koki ya.
0: Tukang masak.
1: Nah, tukang masak itu ada sekitar 7 orang.
0: Sampai ini. Sekarang 7 orang,
1: 7
0: Pak ya.
1: 7 orang tuh kan. Pernah juga 11 orang. Mm-hmm. Waktu sebelum Covid itu, Pak.
0: Oke. Okay. Jadi tergantung kalau ramai memerlukan banyak tambah lagi, sih. Pak ya.
1: Nah, tapi kalau tukang masak saya permanen, Pak. Enggak bisa kita kala itu, kala ini apa itu kan enggak bisa. Seperti itu. Ah, itu. Jadi yang mentakar mas apa apa menu itu semua yang buat takarannya itu istri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu di situ dipantau sama istri.
0: Itu, Pak. Baik, nah biasa Pak kalau ramai ini setiap hari atau mungkin ada waktu-waktu tertentu?
1: Pasti Pak, kalau namanya kuliner ini kan apapun itu pasti di apa weekend ya, satu minggu atau cuma satu minggu. Karena cuma satu minggu kita kan ada kerja sama dengan travel tuh Pak. Orang Singapura Malaysia ini kan lagi holiday kesini. Nah itu mereka datang Jumat, nah nanti malam satunya mereka makan di tempat kita. Minggu mereka balik.
0: Oke.
1: Nah itu seperti itu.
0: Cita rasanya khas Melayu ya Pak ya. Dan juga selamat sore yang masih menyaksikan. Untung kita belum ada ininya di depan ya. Nanti langsung saja mungkin penasaran, langsung datang ke gerainya. Usaha yang sangat tidak asing lagi, tentunya usaha Melayu di Kota Batam, yaitu ada Bapak Abdul Sani ini selaku pengelola Seafood Gerai Nelayan. Nah kita bisa disaksikan langsung Pak pada ini live streaming juga di 105,1, bahkan juga di Singapura dan Malaysia bisa mendengarkan ataupun langsung menonton kita hari ini di official RRI Batam YouTube kita. Nah masih terkait tentang kuliner masih menjadi pilihan UMKM di Kota Batam. Yang kita ketahui di Batam ini usaha kuliner semakin maju karena tadi berkaitan dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia. Baik Pak, kalau untuk usaha kuliner ini ada nggak Pak yang mungkin beberapa ikut juga bergabung di UMKM atau juga harus ikut ada NIB, sertifikat halal dan sebagainya? Apakah ini perlu dibutuhkan juga Pak untuk
1: perlu,
0: usaha
1: Pak.
0: Kuliner?
1: Ha. Perlu, itu ketentuan pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu NIB-nya apa segala macam halalnya itu. Alhamdulillah kita udah siap semua Pak.
0: Oke. Okay. Itu perlu ya Pak ya?
1: Perlu sangat.
0: Oke. Okay. Nah kemudian Pak sudah bergabung juga atau mungkin dengan UMKM yang ada di Batam dan Kepri juga biasanya kan ada persatuan gitu.
1: Buat sementara ini belum Pak.
0: Belum.
1: Nah, di kulinernya belum. Nah, itu. Nah, tapi kalau di travelnya udah.
0: Oke. Okay. Nah untuk menjalankan semuanya ini artinya kan butuh orang lagi. Apakah Bapak sendiri meng-hire? Karena kan butuh orang juga butuh tahu kalau usaha apapun kita baik di rumah lain sebagainya ini yang menjadi marketing sendiri ini Bapak masih menggunakan media sosial atau apa? Atau memang meng-hire orang langsung untuk bekerja sama dengan travel dan lain sebagainya nih Pak?
1: Iya. Kalau awalnya dulu Pak, saya tuh maunya seperti contoh Bapak datang ke rumah saya, makan asam pedas saya, langsung Bapak bercerita sama orang.
0: Ah, oke.
1: Okay. Itu awalnya. Jadi saya nggak ada satu media sosial pun ataupun tak. Lagipun waktu itu di 2015 tuh media sosial belum kayak
0: belum
1: hari ini.
0: Belum kayak sekarang. Betul. Gitu. Handphone masih agak jadul ya Pak.
1: Yang lebih unggul tuh waktu itu Facebook gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi situ. Jadi saya tak mau di 6 bulan pertama tuh mempromosikan diri bahwa saya begini-begini. Saya mau siapa yang datang tuh bercerita. Nah, jadi setiap customer tuh balik, saya tanya gimana, bisa terima gak masakan kami. Saya tak berharap orang bilang tuh enak, saya bisa terima aja. Karena dengan bisa terima kan, oh maklumlah usahanya orang ini gini-gini gitu kan. Kalau bicara enak kan mungkin terlalu wah bagi saya. Seperti itu Pak.
0: Oke, ini perjalanan cukup panjang Pak ya, dari 2015 sampai dengan sekarang. Nah kemudian Pak, apa nih yang menjadi andalan mungkin menu-menu apabila pendengar juga penasaran ingin langsung mencoba makanan Bapak ini, menu-menu apa saja sih yang paling paling menjadi hitsnya lah di sana, paling yang dicari orang selain asam pedas?
1: Ya, nomor satu itu Pak, selain dari asam pedas, itu ada ikan bakar yang menggunakan rempah sendiri lah kita kan. Ikan bakar, terus tidak yang paling dominan kalau untuk renjungan tuh renjungan saus sama lidah hitam tuh Pak, itu yang paling terkenal lah saya bilang tuh, seperti itu. Karena sempat terbang kemana-mana tuh untuk orang bungkus yang pernah makan di situ, minta kirimkan melalui pesawat apa segala macam, sampai seperti itu. Nah itulah Pak yang paling itu. Selain dari asam pedas itu tadi. Nah, terus satu lagi ada menu yang baru dimunculkan itu yang tak kalah. Sekarang ini lagi naik daun juga, banyak pengen coba itu, kami panggil dengan nama ikan gulai darat.
0: Ikan gulai darat.
1: Ya, ikan gulai darat ini bumbunya itu bumbu mentah, Pak. Uh-huh. Bumbu mentah. Jadi makanya kalau orang suka doyan pedas tuh kita bisa masakkan dengan pedas. Hmm. Kalau enggak kita bisa setel itu. Wah, seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Selain tentunya kalau makan biasanya tidak ada kalau ada tidak ada sambal khas dari Melayu sampai Belacan. Ada juga berarti
1: betul,
0: di sana,
1: ada,
0: Pak, ya.
1: Pak. Ada.
0: Oke. Okay. Jadi lapar nih kita bicara makan, Pak, ya.
1: Siapa?
0: Oke. Okay. Nah, minta makan sama emak. Emak dibuat milase sagu. Suailah ikan sembilangnya belum, Mak, pasal yang buat orang Melayu. Latu ya.
1: Betul.
0: Baik, pendengar, untuk Anda juga yang ingin sharing terkait tentang usaha, Anda bisa bergabung melalui WA kami di 0811 7781051 ataupun melalui via telepon kami di 0778463351. Kita bacakan atensi yang masuk sore hari ini. Ada Ibu Sari di Batam Center. Selamat sore, Prosatu Riri Batam. Pak, mau bertanya, katanya gimana nih, Pak, sampai sekarang 2015 sampai dengan sekarang Ibu Wita katanya usaha Bapak terus berjalan. Pernah gak mengalami pasang surutnya usaha, Pak? Sepi, kadang rasa tidak sesuai komplainan dari customer. Ini bagaimana cara menghadapi mungkin ada keluhan-keluhan dari pelanggan sendiri? Mohon tipsnya. Terima kasih, ada Ibu Wita. Gimana nih, Pak?
1: Kalau apa? Itu saya sampaikan tadi, kalau namanya macam media sosial ini kan kuat nih. Tiba-tiba nih muncul nanti nih sesuatu ini kan kopi O gitu, ibaratkan. Ayo kopi O deh. Orang tuh berindunya untuk ke kopi O untuk mencoba kopi O itu gitu kan. Nah, itu sudah otomatis berepek sama kita. Berepek sama kita. Tapi kembali lagi bukan berarti mereka tuh tetap di situ. Yang selama saya jalani itu saya berpikir pasti tetap tidak akan mungkin seperti itu. Tetap mereka tuh coba aja gitu kan. Okay. Setelah coba nanti baru tahu, oh ternyata ini kurang, ini lebih, ini tinggi, ini rendah, kayak seperti itulah. Seperti itu. Jadi kalau untuk kendala seperti itu. Tapi kalau untuk yang mempertahankan ini, memang itu tadi lah saya sampaikan ya, Pak. Kita nih personel kita hari ini kami 34 orang.
0: Sampai sekarang udah lumayan banyak, Pak, 34 orang.
1: Ini termasuk sedikit, Pak, kemarin sampai 40 lebih. Okay. Sebelum COVID, itu. Jadi dengan 30 sekian orang, dengan saya sampaikan tadi tukang masak sekian tuh, ada harinya mereka tuh sehat. Contoh, lidahnya mungkin lagi bagus. Begitu tester sesuai dengan arahan istri saya itu, mungkin pas itu. Ternyata hari itu nggak pas sama orang.
0: Okay.
1: Disitulah komplainnya tuh. Kok sekarang tukang masak ganti ya? Ini ya ini, padahal tukang masak tak ganti.
0: Okay.
1: Itu, cuman kita maklumi kelemahan kita masing-masing itulah waktu tester itu. Maka tester di dunia terlalu mahal gajinya, ya, Pak, kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu seperti itu. Itulah yang karena nanti betul adalah. Nah, jadi sekarang untuk memanage tentang hal salah rasa ini, maka saya kumpulkan tukang masak kami yang 7 orang nih. Semua kalian itu harus merasa macam contoh nih buat bumbu asam pedas nih kan, atau bukan pakai wadah besar tuh, Pak. Nah, itu kalian cicipi semua.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada salah satu yang salah lidahnya itu, mungkin ada yang beberapa yang masih normal lidahnya kala itu kan.
0: Oke, oke.
1: Nah, seperti itu. Ah, itulah sekarang nih yang dapat saya menekan tingkat komplainan tentang rasanya, Pak. Nah, okay. Itu terjadi, Pak.
0: Terjadi juga.
1: Terjadi, Pak.
0: Oke. Okay. Ini gimana, Pak? Misalkan ada sudah ada komplain dari pelanggan ataukah memang diganti atau seperti apa mungkin atau ada hal yang disampaikan kepada pelanggan. Ya. Namanya pelanggan kadang adalah raja ya kan.
1: Betul,
0: gitu, Pak. Ya.
1: Jadi kalau untuk rasa, kita kalau maaf komplainnya itu tentang mohon maaf. Jadi kenapa gini, kenapa ini? Nah, itu kita ganti, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu. Kadang-kadang kan yang mohon maaf, tukang potong ikan itu, Pak, yang patalnya itu di ikan itu, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Saya terus terang aja, itu di tengah-tengah tulangnya itu, Pak. Di antara tulang perut itu, Pak. Itu kadang-kadang kurang bersih, Pak. Darahnya itu, kalau dia di es, mengental darah itu, kurang dibersihkan. Makanya saya beli gosok gigi itu, Pak, banyak-banyak. Yang keras, gosok gigi murah itu, untuk membersihkan itu, Pak. Jadi kadang-kadang kalau lagi ramai itu kan mereka itu kan agak buru-buru gitu, Pak. Nah, jadi sehingga timbullah muncul bau hamis itu, Pak. Kalau hamis itu, dia udah tak nyaman.
0: Okay.
1: Rasanya tuh macam dah lari gitu, Pak. Pengaruh aroma tadi kan. Nah, di situ yang kadang-kadang kalau masalah itu, mereka komplain, saya tanyakan, Bu, kita ganti aja ya. Aneh. Nah itu, nanti dibilang tuh, oh gak usah lah, ganti kuahnya lah, entah apa. Ada juga yang bilang, iyalah saya tak mau lah makan kayak gini. Ketemu itu, Pak. Nah, tuh, iya, nanti kita tahu nih, pasti kuncinya di sini nih masalahnya. Nanti kita rasa, oh betul. Nanti kita tinggal panggil tuh siapa yang salah di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, betul, kita ganti. Nah itu. Juga, kalau misalnya sifatnya dari mereka nih, oh saya nggak mau masak nih, kok dimasak ini.
0: Nah, itu salah komunikasi, salah didengar komunikasi pesannya itu. Mungkin yang lain dimasak yang lain gitu,
1: Pak. Lain. Nah, itu juga sering pernah terjadi juga, Pak, meskipun tak berapa kali itu juga kita ganti.
0: Oke, ini luar biasa itu. Pak ya, walaupun mungkin harus mengganti dengan yang baru, yang penting pelanggan puas datang kembali.
1: Betul, Pak. Betul.
0: Itu cara bijak yang dihadapi, Pak ya. Siap, Pak. Oke, itu dijawab tadi ya, mudah-mudahan Bu Ita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian kita bacakan kembali, Pak, atensi yang sudah masuk melalui WA kita di 08 11 77 8 1051. Ada Pak Yanto di Bengkong. Assalamualaikum, selamat sore. Katanya saya sangat suka makan seafood. Ini boleh tahu alamatnya di mana? Dan katanya Bapak dulu nelayan, sekarang jadi gimana nih, Pak? Katanya untuk bahan baku daripada seafood ini sendiri, ataukah beli lagi karena tidak turun ke laut lagi, bagaimana jika habis stok kepiting lain sebagainya? Terima kasih, ada Pak Yanto nih, Pak. Penasaran
1: kan? Iya, Pak Yanto. Tanyaan bagus sekali itu, Pak Yanto. Jadi memang saya sampaikan tadi kan bahwa saya itu latar belakangnya dulu orang pasar kan. Nah, jadi orang pasar juga. Jadi koneksi-koneksi saya di pulau itu sampai hari ini saya kumpulkan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk itu. Mereka inilah yang hari ini penyedia penyuplai barang saya, Pak.
0: Oke, okay.
1: Alhamdulillah, meskipun saya tak melaut lagi, tapi kawan-kawan yang koneksi sama saya itu alhamdulillah masih terkoneksi sampai sekarang. Mereka lah tetap jadi penyuplai yang saya.
0: Oke, okay. Jadi baik untuk masalah kalau untuk kepiting dan sebagainya, kepiting, itu tidak pernah kosong, Pak ya?
1: Alhamdulillah belum, Pak.
0: Ada terus ya?
1: Ya, karena saya punya relasi banyak itu.
0: Oke, okay. Dari teman-teman yang dulu mungkin masih melaut dan Bapak sekarang jadi Bapak yang menjadi penampungnya.
1: Ya, betul.
0: Katanya alamatnya di mana, Pak? Lengkapnya katanya mau mencoba siputnya, Bapak. Alamatnya.
1: Oh iya, mungkin kalau yang lebih fleksibel tuh, Pak ya, mungkin langsung ketik Google di Google Map aja, Gerai Nelayan 2M.
0: Gerai Nelayan 2M, alamatnya ya. Pak, lebih lengkap.
1: Itu langsung muncul tuh, itu Kampung Tua Mentarau.
0: Oh,
1: tepatnya di Kampung Tua Mentarau.
0: Oke, jadi jalan-jalan ke Tiban itu ada Tiban Mentarau ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya, tidak jauh dari situ.
1: Iya, tapi sudah, ada, mohon maaf Pak, saya ralat, ini ada yang Mentarau itu ada dua loh, Pak.
0: Okay.
1: Mentarau KSB, Mentarau Kampung Tua.
0: Nah, ini
1: bersama-sama di Tiban nih, Pak.
0: Oh, salah ya, Pak.
1: Itu sering tuh, kalau dapat undangan, mereka itu kan dapat undangan, mereka datang gitu ke Tiban KSB itu, juga ada dua rumah makan, siput. Di situ nanti mereka kok alamat ya, Pak, ya. Oh, nanti orang-orang itu nunjuk, kebetulan yang dua siput itu juga di jembatan Patam Lestari itu KSB itu saudara juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oh, bukan di sini, di Mentarau sana. Atau nah, jadi Kampung Tua Mentarau dia, Pak.
0: Kampung Tua Mentarau, jangan Tiban Mentarau salah ya, Pak.
1: Tiban Mentarau itu lah KSB itu.
0: Oke, jadi diklik saja ya. Tadi penasaran mungkin sudah terjawab. Puas sudah berjalan-jalan singgah sebentar di membeli kopi. Yeah. Asam pedas menu andalan gerai di sana, penyambung lidah tradisi Melayu, Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi, masih ada waktu untuk Anda, silakan kembali kami tunggu di line telepon kami yang ingin bergabung sharing-sharing terkait usaha kuliner lain sebagainya. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778151 dan juga bisa komen langsung di YouTube-nya RRI Batam. Kita lanjut bacakan atensi selanjutnya. Ada Ibu Sari di Batu Aji. Selamat sore Pro 1 RRI Batam. Pak, boleh tahu enggak, Pak, awalnya Bapak memilih kuliner tadi disampaikan nelayan, modalnya berapa, Pak, kalau buka usaha ini, dan apa tentunya tiket kita untuk

0: Modal awalnya tadi berapa, Pak? Saya bilang modal awalnya itu tawakal, Bu. Saya bilang tuh, karena memang murni tidak ada modal gitu kan. Ah, seperti itu. Oh iya gitu ya, Pak, dia bilang tuh. Maksudnya, Pak, ya itulah kesabaran aja, Bu, yang mendepankan saya modal awalnya. Karena merintir dari 3 meja tadi dengan dua jumlah tamu itu cuma 12 orang. 3 meja itu, saya terus tuh tekunin. Tapi memang betul, banyak kawan-kawan yang mengatakan, kok kita yang punya modal tuh nggak bisa berhasil. Kelemahan kita cuma satu, Pak, kalau yang saya tangkap secara logika saya, ya, Pak, okay, ya, okay. Maaf kalau salah. Jadi kelemahan kita tuh karena kita tak sabar, Pak.
1: Okay.
0: Nah, itu macam kami juga, Pak. Kalau 6 bulan pertama kami nggak sabar, nggak jadi
1: tutup
0: gitu,
1: ya, Pak, ya.
0: Nggak tutup, Pak. Nggak ada nama Green Layer ini. Nggak duduk di RRI di saya. Nah, itu. Tapi itulah, Pak. Pendek cerita tuh 5 ekor ikan, Pak. Satu minggu nggak habis, Pak. Bayangkan aja.
1: Itu di awal, Pak, ya, berat ya, sekali, Pak.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu. Bayangkan satu hari satu aja, tujuh kan, Pak?
1: Ya,
0: karena
1: betul,
0: satu
1: betul.
0: Minggu kan. Ini 5 ekor ikan satu minggu tak habis.
1: Masya Allah.
0: Nah, itu. Jadi ikan tuh banyak saya makan.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Cuma untungnya waktu itu tempat penyaplai saya tuh, kawan saya yang di Pejabat Bahari itu, saya beli utang, Pak.
1: Masya Allah.
0: Nah, itu. Jadi diantar 300.000, nanti utangnya 400.
1: Oke.
0: Okay. Karena banyak yang dimakan sama saya.
1: Baik.
0: Cuman saya bilang sama istri, sabar ya, Dek. Proses itu harus terkenal itu butuh waktu.
1: Oke.
0: Okay. Dimana letaknya ya sabar. Itu aja. Karena kadang kelemahan itu lah, Pak. Selagi saya sampaikan, tipnya itu kadang kita begitu muncul satu bulan, dua bulan, alah nggak laku.
1: Yeah.
0: Langsung kita tutup. Padahal, mention saya nih, datang ke warung Bapak gitu kan. Hari ini datang, apapun Bapak jual, belum tentu saya datang besok lagi.
1: Yeah.
0: Belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan gitu kan. Tak kapan lagi saya datang. Nah itu. Ah, kita harus kumpulkan jumlah customer yang pernah datang ke tempat kita. Makanya saya bilang sama istri dulu, Dek, ini akan nampak warna cerahnya apabila sudah 1000 orang yang makan di Bentara.
1: Oke, okay, Masya Allah.
0: Itulah ya, cara yang saya bilang.
1: Oke, okay, tadi artinya butuh kesabaran, Pak, ya.
0: Betul.
1: Yang disampaikan Bapak ini sharing untuk semuanya pendengar juga yang mungkin memulai usaha kuliner, apapun itu, bukan seafood juga lain sebagainya, cemilan apa sebagainya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Artinya kita menghitung dari 1 bulan, 2 sampai 6 bulan itu kalau bisa bertahan itu akan lanjut lagi.
0: Betul.
1: Jadi namanya bukan dilihat dari sekarang, sudah besar, sudah banyak karyawan di awalnya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Satu minggu ikan satu ekor aja susah.
0: Betul.
1: Tapi berkat kesabaran sampai berapa tahun dari 2015 sampai sekarang tetap bertahan. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi jangan dilihat mungkin dari sekarang sudah sukses, tapi di awal-awalnya merintis, Pak, ya. Oke. Oke, kita bacakan kembali, Pak, yang masuk melalui kita ada Kak Mas Lidar di Tanjung Balai Karimun. Katanya, saya paling senang makan asam pedas. Kalau di Batam, insya Allah nanti saya akan mampir ke tempat makannya, Bapak.
0: Amin.
1: Sekali lagi boleh alamat dan nama gerainya. Luar biasa, Pak, ini pendengar kita dari Tanjung Balai Karimun. Ada
0: banyak
1: Kak Mas Lidar, silakan nih, Pak, dijawab dulu.
0: Boleh, ha. Bu, salah satu customer saya tuh yang awal saya kecil-kecil dulu sudah datang. Mantan gubernur kita.
1: Oh, sudah sampai, ya?
0: Dari 2017, berarti 2 tahun kami baru bangun, dia sudah sampai.
1: Okay.
0: Beliau itu. Gitu. Jadi itulah saya bilang, untuk menghindari tadi persepsi bahwa kampungnya atau nama tempatnya itu, mending di Google Map itu langsung ketik Gerai Nelayan 2M.
1: Gerai Nelayan 2M.
0: Ya, itu akan langsung muncul ke situ. Kalau nanti kita ketik Mentarau, itu tadi ada dua versi Mentarau nih. Keluar masuknya kemana, kan? Asli itu. Jadi di Google Map tuh udah akurat betul itu.
1: Oke.
0: Untuk alamat kita. Mungkin itu, Bu.
1: Baik, mudah-mudahan nanti Bu Mas Lidar ke Batam boleh langsung ke sana, sudah dijelaskan tadi katanya paling suka makan asam pedas. Bicara asam pedas, Pak, ini yang sebenarnya paling enak itu kalau ikan laut, ada pilihan-pilihan tertentu atau memang semua ikan boleh dimasak asam pedas nih, Pak?
0: Betul.
1: Ma.
0: Kalau untuk semua ikan di laut itu memang ciri khas ikan asam pedas nih, identik dulu dengan orang kami Melayu itu, Pak, ikan yang hanyir.
1: Oh.
0: Nah, ikannya itu terdiri dari ikan sembilang, ikan debam, ikan kitang, terus ada ikan belana, ada ikan apa lagi ya? Kami bilang pinang-pinang itu tujuannya asam pedas itu. Dulunya seperti itu. Cuman karena hari ini tuh banyak lagi jenis ikan yang populer kan? Nah, itu. Ternyata memang lebih baik lagi seperti kakap, ungar, kerapu, karena ikan itu nggak ada aroma hamisnya itu.
1: Okay.
0: Nah, itu jadi lebih baik gitu. Jadi kalau dulu ciri khas orang Melayu itu kenapa dia asam pedas itu, kita panggil kan gulai, Pak, kalau orang Melayu bilang. Itulah sebenarnya ikan yang saya sebutkan tadi.
1: Oke, okay. Ikan yang anyir yang belendir,
0: anyir,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Tapi kembali lagi ke Chef Koki rahasia dan pemotongnya, Pak ya. Karena tadi kalau memang salah-salah memasak, itu yang fatal. Sampaikan Bapak tadi, itu fatal, Pak ya. Rasanya berbeda, mungkin walaupun segar, tapi kalau tidak pandai membersihkan dan memasaknya,
0: masalah.
1: Kembali lagi masalah. Jadi selain kuah.

0: kualitas pelayanan juga sangat dibutuhkan di tempat Bapak, satu, ya. Nomor ya. Satu. Baik, satu WA terakhir kita Pak yang sudah masuk melalui WA di 08117781151. Kemudian kita baca ada Ibu Witasari di Tanjung Batu Kundur. Wah, terima kasih. Terima kasih untuk sedikit resepnya. Boleh tidak Pak berbagi resep nih untuk kita ibu-ibu rumah tangga mungkin yang pengen masak di rumah selain asam pedas, ini biasanya kan ada asam pedas Melayu. Apakah ada perbedaan asam pedas Melayu dengan asam pedas yang kita lihat di restoran-restoran Cina, atau ada mungkin khas daripada Bapak sendiri, terima kasih katanya. Nah, ini mungkin asam pedas, bicara asam pedas nih Pak ya, gimana nih Pak?
1: Kalau beda udah pasti beda lah. Kalau asam Melayu itu kan tidak banyak neko-nekonya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu, cuman kalau ibu bicara apa resepnya apa segala macam itu harus saya panggil juru kokinya dulu.
0: Juru kokinya harus datang ya Pak ya kalau penasaran.
1: Itu perasaan nanti mungkin bisa kontak-kontak Bu ke gerai nelayan 2M-nya.
0: Oke.
1: Dan nanti bisa dijawab sama istri saya langsung.
0: Boleh langsung datang ke sana Pak ya.
1: Boleh. Langsung aja Bu, kalau ibu datang ke Mentara itu gerai nelayan 2M itu, bilang aja mau ketemu Bu Ati, bilang itu. Nah, itu langsung ketemu sama ownernya. Orangnya selu-selu aja.
0: Mantap.
1: Mungkin kalau ketemu situ nanti ibu bilang mungkin dia tukang sapunya rumah makan. Orangnya asal Pak.
0: Okay. Pak, kalau berbicara masakan terutama asam pedas ini kan kadang kalau kita melihat masakan Melayu itu ada nanas, kemudian mungkin ada kacang apa namanya itu, apakah
1: kacang
0: juga? Ada atau seperti itu juga di sana Pak?
1: Itu tergantung request Pak.
0: Oh, tergantung request.
1: Makanya saya bilang saya betul-betul menonjolkan ciri khasnya Melayu.
0: Oke.
1: Okay. Ah itu. Jadi kalau saya request, oh saya minta pasti kacang apa?
0: Bendi
1: ya, itu. Atau saya mau dikasih nanas atau mau dikasih apa gitu ah.
0: Oke.
1: Okay. Itu baru kita nih. Tapi kalau ciri khasnya itu Melayu enggak ada, saya bilang yang request itu enggak ada cap-capret okay. Itu.
0: Siap, artinya ini tergantung requestan daripada pelanggannya sendiri Pak ya.
1: Betul.
0: Pengen dikasih kacang bendi, yang penting datang dulu deh ke sana ya.
1: Coba
0: ke Grand Line 2M ya gitu ya, Pak ya. Oke. Ya baik pendengar, terima kasih sekali lagi yang sudah turut berpartisipasi menyemarakkan acara kita di sore hari ini setiap hari Senin di UMKM Bicara di Pro 1 Riri Batam. Jadi untuk Anda juga yang pengen sharing, pengen berbagi ilmu, bisa kontak langsung ya di WA kami yang ingin tentunya ditampilkan di acara UMKM ataupun di UMKM Bicara setiap hari Senin dan juga hari Jumat. Nah yang terakhir Pak yang ingin disampaikan nih kepada pendengar untuk usaha Bapak sendiri agar tekun dan juga untuk mereka di rumah yang memulai usaha ini agar terus menerus menjadikan eksperimen dan juga untuk memicu semangat kepada mereka yang baru buka usaha. Tips lah apa itu sharing.
1: Baik, mungkin kalau dari saya Pak, di kesempatan waktu yang berbahagia ini cuma satu ya. Bagi saya yang pertama, kawan-kawan, saudara-saudara semua yang hari ini baru merintis, itulah seperti saya sampaikan tadi, jangan menyerah, jangan pernah langsung down ataupun patah semangat, baru mulai udah merasa oh tak bisa nih, tak apa itu. Waktu itu bukan kita yang menentukan, waktu itu ada yang menentukan. Disitulah butuh yang kita sebut kesabaran. Tak kalah pentingnya, sebagaimana saya alami, mohon maaf bukan menggurui kawan-kawan atau saudara-saudara di luar sana, syukurilah apa yang kita dapat, karena dengan bersyukur tuh Allah bilang ditambah lagi nikmat yang lebih daripada itu. Kenapa? Dia merasa kita siap untuk menerima semua itu. Saya belum paham itu Pak dulu, disitulah anjloknya usaha saya, jatuh bangun berkali-kali, mungkin saya itu mungkin dah lebih dari 10 jari ini Pak. Saya jatuh bangun. Tapi setelah saya pandai bersyukur, disitulah baru celah. Ya itu tadi, secara logika, secara teknis, secara apapun sistemnya, tetap kita kembali ke sana. Kalau demokrasi, tak ada yang dapat menghalang. Karena dulu pernah orang bilang, Pak, waktu saya pertama buka, jalannya itu danger, Pak. Orang bilang, betul tak kamu bangun rumah makan di sini? Sementara jalannya kayak gini, dia bilang tuh. Tak masuk akal baginya Pak. Maka saya bilang itu bukan kuasa manusia, saya bilang kuasa Allah semua itu. Kalau dia berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Itulah bahasa saya jawab. Sampai dia meninggal, akhirnya dia bilang memang betul apa bahasanku. Mungkin itulah, bukan niat menggurui siapapun di luar sana, tapi itulah tip yang saya jalankan. Tak ada tip lain Pak, karena modal tak punya waktu itu Pak.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin itu Pak.
0: Mudah-mudahan sukses selalu Pak ya. Insyaallah nanti kita coba jalan-jalan ke tempat Bapak. Kita
1: langsung nikmati
0: ya. Siap. Oke, pendengar sekali lagi. Oh, satu lagi Pak, ini ada yang masuk terakhir nih. Ada Bu Rita di Batam Center mau tanya, Pak, kalau misalkan kita kerjasama, misalkan kami dari travel ini ataupun juga kita mau pesan dari rumah catering, apakah bisa juga? Katanya terima kasih. Mohon nomor kontak dan alamatnya sekali lagi. Oke, terima kasih. Terakhir Pak, silakan dijawab.
1: Apa tadi?
0: Mau ini katanya mau catering, apakah boleh acara di rumah katanya?
1: Boleh Bu, boleh. Kami masih jalan sekarang nih cateringnya, tetap. Bahkan orang wedding pun di rumah udah ke 28 kali Pak, seumuran kami itu.
0: Oke.
1: Di situ. Jadi untuk catering juga bisa. Jadi kalau mungkin Ibu mau nomor kontak, kita kasih langsung Pak. Itu mungkin bisa kontak ke 0813-6422-1191. Itu nomor adminnya Bu. Nanti kalau sekiranya Ibu kontak ke kita itu, sampaikan aja saya mau ngomong langsung ke Bu Ati, biar nanti lebih gampang menjawabnya. Karena admin kadang-kadang kan bingung nih, mau untuk prasmanan itu apa segala macam. Tapi kalau menu siput yang sudah kita tetapkan di buku menu, mereka langsung bisa jawab. Itu. Okay. Tapi kalau untuk catering, saya mau masak daging lah, mau masak ayam lah, mau masak itu, masak ini, itu harus apa tenaga ahlinya betul Pak.
0: Oke, jadi bisa melayani itu juga untuk wedding catering banyak Pak. Siap, ya. Oke, pendengar, jadi jangan sungkan, langsung saja datang ke gerai nelayan 2M yang ada di sana di Tiban. Seperti panturnya asam pedas ikan merah, kuahnya pekat sedap sekali. Kalau makan ingin bertambah, pedas pun jadi manis di hati. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak telah hadir. Sama-sama, Bapak Dursani sekalipun pengelola siput gerai nelayan M2M atas hadir pada hari ini sharing kita, semoga memberikan tentunya pembelajaran untuk kita dan kesabaran dan usaha ini tidak akan mengkhianati hasil Pak ya. Betul, tetap sabar dalam menjalani tugasnya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak.
1: Sama-sama,
0: sampai ketemu Pak lagi nanti di lain waktu, nanti kita jalan-jalan ke sana ya Pak.
1: Siap,
0: ya.
1: Pak, ditunggu.
0: Baik, mendengar demikian bincang kita di UMKM bersama Prosatu Radio Batam. Anda bisa dengarkan kembali pada Senin tentunya di Prosatu Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat.
3: Mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Ahyar Wintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan yang mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
2: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
4: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Irda Palantra.
5: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
6: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
5: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30-40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Falantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga kuku. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
8: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis untuk PMK ini.
7: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
9: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
10: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfotik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di prode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
9: Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
1: Sementara itu, saudara pendengar, dari RI Ranai dikabarkan warga Ranai mengkritik layanan PLN karena seringnya gangguan jaringan listrik PLN Ranai saat ini. Berikut dilaporkan Marjani.
11: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
12: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan, kalau matinya tiba-tiba, habis itu hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik. Secara ininya lah, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi, gitu, supaya kita tidak menerka, gitu kan.
11: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
13: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus aja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang nih pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di PLN nih.
11: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
1: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Pak Isbar Muzaki.
14: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Lee Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
15: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
14: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
16: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
14: Keberadaan taman budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Baik, sudah pendengar, terima kasih kembali lagi mengucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
17: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
18: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar terutama di Pulau Bengkalis untuk meramai kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga diopakkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kapride, Kaprinek, serta malam puncak nanti.
17: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
19: Kelurahan Bukit Serungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau pokja. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
20: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang pokja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari pokja 1. Pokja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
19: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Pak Redi pada pokja 1, UP2K PKK pada pokja 2, Kawasan Aku Hatinya PKK pada pokja 3, serta PHBS Plus pada pokja 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing pokja. Pihaknya memastikan setiap pokja telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan. Serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
21: Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi.
3: Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solo ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
21: Pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas, pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya kayaknya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih, suhunya itu lebih dari 200-400 derajat. Ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan bis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang, Ibda Wadi Novianto, dalam dialognya menjelaskan, untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan, dalam musibah tersebut tercatat 14 korban. 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka.
22: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarum, tepatnya di depan Masjid Ugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
3: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 Jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armen Ramli melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
23: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
24: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
23: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kriya tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
2: Waktu itu emang ada tuh Pak, dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Nggak mudah menyerah gitu Pak.
23: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
4: Penanaman bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bandar Bintan-Talani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
5: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkelanjutan. Bukan untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu kita dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri dan juga di Indonesia.
4: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robertua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
6: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove ya di daerah Lagoy sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
4: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar, untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
8: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA-SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
25: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya, juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Mm-hmm. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online, ya, online untuk, ya, penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini, tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
8: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulis Mayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
26: Intinya sekolah harus siap
7: siap dan siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
9: Sulis Mayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Makanan pedas memang menggugah selera, namun kadang-kadang tidak terkontrol hingga berlebihan. Akibatnya, mulut seperti terbakar saking pedasnya. Minumlah susu murni untuk mengatasinya. Gunakan susu murni untuk berkumur dan tahan sebentar di dalam mulut. Lakukan beberapa kali, rasa pedas akan segera hilang.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih setia mendengarkan kami di 105,1 dan juga 107,2 Pro 1 RRI Batam. Selamat sore yang masih di jalan raya, mungkin karena sebagian masih macet di lampu merah ya, yang ada di beberapa ruas jalan, terutama di simpang yaitu Panbil Mall, kemudian juga simpang Capri Mall atau yang dikenal sekarang simpang K Square. Kami doakan selamat sampai ke tujuan sambil mendengarkan kami di 105,1 Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Suryono, yaitu mengungkapkan kasus tersebut terkait tentang adanya seorang pria yang diduga membawa dan menyimpan narkotika di kawasan Harbour Bay. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Ditres Narkoba Polda Kepri bergerak melakukan observasi di sekitar lokasi tersebut. Nah, di mana disampaikan pendengar, peredaran pipe legal yang disalahgunakan sebagai media narkotika menjadi perhatian serius aparat kepolisian karena dinilai menyasar kalangan anak muda. Ditegaskan, Ditres Narkoba Polda Kepri akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Riau, terutama yang memanfaatkan jalur perbatasan. Nah, tersangka FD beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Kepri guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Itu dia pendengar satu informasi menarik, di mana didapati terdapat 11 paket plastik bening berisi total 550 butir narkotika jenis ekstasi warna kuning. Nah, ini selamat untuk Ditres Narkoba yang berhasil menyita 550 ekstasi dan pipe yang mengandung etomidate dari seorang pria di Pelabuhan Harbour Bay, tentunya ada di Nagoya, Batam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Selain saya dengan Pejatan Tagu mengantarkan kita 49 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan di Sub Tengah mengkaji pembukaan jalur lintas kapal feri tipe roll on roll rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Nah, disampaikan kepada di Sub Kepri Junaidi, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam akan sebaliknya harus menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan. Nah, di mana ia menyampaikan di Sub Kepri saat ini masih mengkaji terkait ketersediaan kapal feri roti Tanjung Pinang Batam dengan berkoordinasi bersama PT SDP Indonesia dan juga Balai Pengelolaan Transportasi Darat. Menurutnya, berdengar armada feri roti Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan serta arus keluar masuk kapal perairan Pulau Dompak. Nah, di mana Pelabuhan Dompak selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri ataupun kapal motor penyeberangan. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Tentunya harapan pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Kota Batam. Nah, dengan adanya feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat di provinsi Kepulauan Riau.

Kira-kira kenapa ya orang tua semakin berumur, semakin kayak anak kecil? Ternyata secara ilmiah dapat dijelaskan. Itu dikarenakan kualitas memori dan kognitif akan semakin menurun seiring dengan usia yang bertambah. Bayangkan kalau dulu tubuh mereka kuat, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Saat tua, mereka akan merasa jadi beban keluarga. Mood mereka akan memburuk dan menjadi mudah tersinggung. Lalu ngambek seperti anak kecil. Apalagi kalau orang tua kita udah kehilangan pasangan hidup dan ditambah sedang mengidap penyakit tertentu. Bisa jadi rasa putus asa dan kesepian akan membuat mereka semakin sensitif dan serba salah. Jadi bersabarlah dan gak perlu ditanggapin serius.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
4: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, mendengar aksi balap liar yang semakin meresahkan masyarakat menjadi perhatian serius jajaran Polresta Barelang. Disampaikan yaitu Kombes Pol Anggoro Wicaksono, pemerintah seluruh polsek di wilayah hukum untuk mempertajam pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas balap liar yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari. Lintas informasi selanjutnya, pemulihan lingkungan di area bekas eks lahan tambang pasir ilegal khususnya di kawasan keselamatan operasi penerbangan mendapatkan perhatian khusus dari Badan Pengusahaan BP Batam. Lintas informasi yang terakhir, puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Kota Batam berlangsung meriah. Sebanyak 5.120 pelajar memadati dataran Keputri Senin untuk penampilan tari zapin secara massal bersama Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
3: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kami ucapkan masih setia mendengarkan Pro 1 Riri Batam yang dipancar luaskan melalui kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bertepatan dengan hari ini 11 Dzul Qa'idah, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Batam dan sekitarnya. Kami dari Al-Kru Pro 1 Riri Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga malam ibadah diterima Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun memberikan. Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah baginda Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Ayo, siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membeli baju Rasulullah. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta, dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu aku merdekakan." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan bajumu sebagai hadiah dariku." Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan berkahnya ia telah mengkayakan orang-orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan kembali lagi kepada kita." Subhanallah. Sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 kategori. 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Yang ketiga dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Yang keempat dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.

Pendengar, barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, "Kemari, aku akan memberimu sesuatu," lalu ia tidak memberikannya, maka ia telah melakukan satu kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Abdullah bin Amir mengisahkan bahwa pernah suatu hari seorang ibu memanggil anaknya yang tengah bermain. "Kemari, kemarilah anak, ibu akan memberimu sesuatu," kata sang ibu. Melihat kejadian tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri ibu itu dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan kepadanya?" Kemudian sang ibu itu menjawab, "Sebuah kurma, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar jawaban sang ibu. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kau tidak memberikannya sesuatu, akan tercatat sebagai dusta atasmu."

0: surga.
1: Ibu, bapak, dan saudara, apakah orang baik tidak bisa sakit? Apakah orang baik tidak bisa menjadi tua? Apakah orang baik semua keinginannya pasti berhasil? Tidak pernah gagal? Apakah orang yang sangat baik tidak akan meninggal dunia? Jawabnya tentu tidak. Orang baik juga bisa sakit. Orang baik, dermawan, juga akan menjadi tua. Orang yang sangat dermawan, sangat baik, sangat berhati-hati, juga akan meninggal dunia. Sudahkah saudara siap? Meskipun saudara sudah menjadi orang baik, banyak berdana, menjalankan sila, mempunyai moral yang baik dan etika yang baik, tetapi sudahkah saudara siap menghadapi kegagalan, umur tua, sakit, kematian? Dan juga, bukannya tidak mungkin orang baik akan terkena fitnah, orang lain salah faham, iri hati, dan masih banyak yang lain seperti itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, berbuat baik dengan memberi berdana, menjaga perilaku dengan sila, hidup Anda sejahtera, tidak cukup. Anda harus aware, Anda harus sadar bahwa kebaikan yang memberikan kesejahteraan itu tidak cukup. Harus ada wisdom, harus ada panya, sekalipun itu hasil dari belajar dan mendengar, belum penembusan untuk menghadapi masyarakat ini, untuk menghadapi kehidupan ini. Perubahan, hal-hal yang menyakitkan mungkin. Orang yang salah mengerti, orang yang iri hati kepada kita. Semuanya itu harus dihadapi dengan pengertian dhamma, dengan panya, dengan wisdom. Kalau tanpa bekal itu, tidak cukup. Orang baik ini akan sering curhat. Orang baik ini sering mengeluh, bahkan protes. Saya sudah baik, mengapa harus menderita? Ibu, bapak, dan saudara, ada risiko yang lain. Kalau ibu, bapak, dan saudara hanya suka berbuat baik, berdana, mempunyai perilaku yang baik, punya etika yang cukup baik, hidup sejahtera, bukan orang yang melarat. Ada risiko yang lain. Kalau ibu bapak dan saudara banyak berdana, banyak menolong, punya perilaku yang baik, dan juga punya skill, punya kepandaian, maka tidak hanya hidup sederhana tetapi bisa maju. Materi berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bukan hasil dari kejahatan. Ada risikonya. Orang ini dengan tidak disadari bisa menjadi congkak, sombong,

0: Sering kita mendengar dulu Bante, waktu masih sederhana, kita-kita ini bisa mendekat, banyak senyum, seperti saudara kita sekarang Bante angkuh sekali. Tidak hanya sombong, sombing banget. Tentu dia tidak mempunyai keinginan seperti itu, tetapi karena tidak ada kesadaran, maka sikap itu berkembang. Ada risiko yang lain. Orang yang suka berdana, suka menolong, tidak menginginkan pujian, tidak membeda-bedakan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Kemudian orang ini bertemu dengan orang lain atau dengan temannya yang kikir, yang kalau berdana selalu dihitung, saya mendapatkan apa, saya mendapatkan benefit apa. Saudara kita yang generous, yang murah hati, yang suka berdana ini kemudian menjadi tidak senang, benci kepada temannya yang kikir itu, kepada temannya yang suka berhitung kalau dia memberikan bantuan itu. Ini juga risiko lain bagi orang yang suka menolong, suka berdana, kalau tidak dibekali dengan pengertian damai yang cukup. Demikian juga seseorang yang menjaga ucapan, menaati janji, termasuk janji yang kecil-kecil, kepada karyawannya sekalipun, tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar. Menjaga ucapannya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang seronok. Sopan tetapi juga jujur. Apakah ini tidak baik? Sangat baik, tetapi kalau orang ini melihat orang yang berbicara seronok, orang yang suka menipu, orang yang tidak taat janji, orang ini menjadi sengit, jengkel, dan jengkelnya itu dikeluarkan, meskipun tidak dengan suara yang kasar. Memegang sila kalau tidak hati-hati bisa memancing kebencian terhadap orang lain. Iya, kita tidak setuju pembunuhan. Kita tidak setuju orang yang senang mengabarkan berita-berita bohong, memfitnah. Kita tidak setuju orang-orang yang ingkar janji, yang membual. Tidak setuju, tetapi apakah kita harus membenci mereka? Bukankah hakikat beragama itu untuk menolong orang lain, bukan untuk membenci, sekalipun orang itu melakukan kejahatan? Apakah orang jahat tidak bisa berubah menjadi baik? Apakah orang kejam tidak bisa sadar? Apa yang kekal di dunia ini, ibu, bapak, dan saudara? Tidak ada. Hukum ketidakkekalan, hukum perubahan itulah mendorong kita untuk melakukan perbaikan, untuk memberikan pendidikan dengan tidak pernah bosan. Karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang abadi di alam semesta ini. Kewajiban moral kita mengajak yang lain untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, di dalam dhamma hingga akhirnya bebas dari penderitaan. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, suka berdana, donatur yang murah hati, sama sekali tidak kikir, tidak memperhitungkan manfaatnya yang sesaat, hanya ingin menolong-menolong dan menjaga perilaku untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, belum cukup. Kita harus membekali diri kita dengan inner strength, kekuatan mental di dalam untuk menghadapi perubahan, menghadapi perilaku yang tidak baik orang lain terhadap kita, dan jangan sampai kebaikan yang kita lakukan dengan berdana, dengan menjalankan sila itu menimbulkan jebakan baru. Kita membenci, jengkel kepada orang-orang yang mempunyai perilaku kok tidak sama ya dengan aku. Oleh karena itulah, Guru Agung kita memberikan pendidikan kepada kita lebih dalam lagi. Tetapi pendidikan yang mendalam itu beliau dahului dengan mengajarkan suka menolong, berdana, dan menjaga perilaku yang baik. Dan itu tidak sulit, ibu bapak dan saudara. Dan itu dibutuhkan oleh semua orang, oleh masyarakat ini, oleh dunia ini. Menolong, memberi. Apapun agamanya, siapapun dia. Apakah senang dengan pembunuhan? Apakah senang dengan pencurian? Apakah senang dengan kebohongan, dengan fitnah? Orang yang waras tidak akan menyenangi semuanya itu. Tetapi sekali lagi, jangan terjebak membenci orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang buruk itu. Nah, itulah ajaran Guru Agung kita yang lebih mendalam. Lalu bagaimana, Bante, supaya kita tidak membenci, tidak congkak juga, tidak sombong juga, karena kita merasa lebih generous, kita merasa perilaku kita lebih bajik, bahasa Jawa luweh becik. Bagaimana kita tidak terjebak, tidak tergelincir menjadi congkak, apalagi membenci mereka? Punyailah kesadaran. Kesadaran itu kuncinya. Kesadaran itu yang mendeteksi pikiran kita. Pada saat kecongkaan, kesombongan itu muncul. Rasa tidak senang yang berubah menjadi kebencian, kemarahan itu muncul. Kesadaran itulah yang bisa mendeteksi pikiran kita. Dengan kesadaran, kita juga latihan untuk nekhama, melepaskan. Melepaskan dalam artian yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai perumah tangga adalah memberi dengan kesadaran. Tidak ada harapan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau Anda memberi mengharapkan pahala yang lebih besar, apakah itu memberi dalam arti yang sesungguhnya? Kalau umat Buddha memberi kemudian mengingat, tentu buah karmanya akan berbuah baik. Ya, pada awalnya berbuat baik memberi bolehlah begitu. Para perumah tangga itu memberi, beramal, menyumbang, menyokong supaya hidupnya lebih baik, pekerjaannya lancar, anak-anaknya mendapat pekerjaan dengan mudah, kalau meninggal masuk surga, hidup tidak miskin, sejahtera. Ya, awalnya bolehlah begitu, tetapi sekali lagi, itu tidak kekal. Itu mempunyai jebakan, itu tidak akhir dari apa yang harus kita lakukan. Semakin pengertian dhamma Anda bertambah, semakin mental Anda maju, maka sekarang tibalah memberi, benar-benar memberi. Bukan memberi mengharapkan yang lebih banyak. Memberi mengharapkan yang lebih banyak sama sekali bukan memberi. Kalau Anda hanya memberi dengan kesadaran, dengan sampajanya, dengan sati sampajanya, saya memberi untuk menolong. Saya memberi supaya loba keselakaan saya berkurang. Itulah memberi bagian dari praktek untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Memberi yang tidak memerangkap kita. Dengan mengharapkan pahala yang lebih besar, kusala kama wipaka yang besar, apalagi terpancing timbul kecongkaan, kesombongan, dan lain-lain. Demikian juga menjalankan sila. Menjalankan sila bukan semata-mata supaya kita disenangi oleh orang lain. Bukan semata-mata supaya umur kita panjang karena kita tidak terganggu dengan ketegangan mental. Kita mempunyai perilaku yang baik. Saya menjaga diri saya menjaga diri ini. Tidak melakukan hal-hal yang buruk supaya keserakahan, kebencian tidak bertambah. Kotoran-kotoran mental itu yang membuat kita tidak happy, tidak nyaman. Kotoran-kotoran mental itu yang membuat ketegangan terus-menerus. Sumber penderitaan yang berada persis di dalam diri kita, bukan dari luar. Termasuk ibu bapak dan saudara. Kalau ada keinginan, ada rencana yang baik, dipertahankan, diusahakan, tidak bisa jalan. Termasuk kesehatan kita, diobati, juga tidak bisa sehat selamanya. Akhirnya juga akan menjelang kematian. Tiba saatnya kita untuk melepaskan. Melepaskan keinginan, melepaskan rencana yang tidak memungkinkan. Ini membutuhkan latihan. Berdana sebagai latihan untuk melepaskan. Mempunyai perilaku yang baik. Menjaga diri. Tidak menuruti semua keinginan karena yang lain itu buruk. Sebagai latihan untuk melepaskan. Karena keburukan itu juga bisa memberikan kenikmatan. Rencana-rencana yang tidak memungkinkan untuk dicapai, lepaskan. Pada akhirnya kita harus melepaskan semuanya ini. Pada saat kematian terjadi. Keluarga kita, kedudukan kita, materi kita, dan lain-lain. Bisakah saudara menghindari saat-saat yang alam meminta kepada Anda untuk melepaskan? Bisakah saudara? Tidak mungkin. Kalau tiba waktunya melepaskan, saudara harus melepaskan. Dan punyailah persiapan itu mulai sekarang. Karena meskipun saudara suka berdana, berperilaku baik, hidup berkecukupan, kalau tidak pernah mempunyai latihan melepaskan, saudara akan menjadi orang yang paling menderita. Karena alam suatu saat akan meminta kita untuk melepaskan. keniscayaan melepaskan adalah keniscayaan. Tetapi sikap untuk melepaskan harus dilatih. Kalau tidak dilatih, Anda sekalian menjadi orang yang sangat menderita sampai akhir hidup saudara. Alangkah bahagianya orang-orang yang murah hati, suka menolong tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, berperilaku baik sehingga tidak membuat masalah dalam keluarga dan masyarakat, tidak terjebak dengan kecongkaan, kesombongan, tidak terjebak dengan ego yang halus, tidak terjebak dengan kebencian karena melihat orang-orang yang buruk, dibekali dengan pengetahuan cukup tentang kehidupan ini, dan tidak melupakan setiap saat kebajikan itu dilakukan sebagai latihan untuk melepaskan. Orang yang bisa melepaskan adalah orang yang bahagia, karena dia tidak bertentangan dengan hukum alam yang universal ini. Semoga uraian ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.
1: Demikian tadi mimbar agama Buddha oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera. Semoga apa yang telah kita dengarkan membawa manfaat bagi kita, sehingga kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, orang-orang terdekat kita, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan semua makhluk. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo buddhaya soti hotu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdekat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, peringat. Di tengah landscape ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Batam justru tampil sebagai salah satu daerah dengan akselerasi ekonomi paling agresif di Indonesia. Lonjakan realisasi investasi hingga Rp17,4 triliun pada triwulan 1 2026. Dan ini juga menjadikan Batam sebagai penanda kuat bahwa kota industri di perbatasan itu masih menjadi magnet utama penanaman modal. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial YX yang berusia 33 tahun diamankan petugas imigrasi setelah diduga mencoba mengurus paspor Republik Indonesia menggunakan identitas palsu. Dan diketahui, pendengar, YX kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian usai mengajukan permohonan paspor RI menggunakan data kependudukan yang tidak sah. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Gejolak geopolitik dunia yang mempengaruhi rantai pasok global mulai menjadi perhatian serius Badan Pengusaha BP Batam. Ketergantungan industri terhadap bahan baku impor dinilai juga menjadi tantangan besar bagi Batam sebagai kawasan industri nasional yang selama ini tertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor. Demikian, pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Dengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari Eri Ranai yang berjudul Jaring Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: pasar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang pun senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau dah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Rasul.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, dari Nana, dan mungkin orang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, Dina Acara,
0: Asana Budaya Sunda,
1: Lembur Kuring, Paninengah. Anu Widang, unggal dinten Senin di
0: Pohiji 105,1 FM Batam.
1: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Dadanana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Tahukah kamu negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil? Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil ada

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Selamat malam Beringar, apa kabar Anda malam ini Beringar? Semoga hangatnya malam menemani setiap langkah dimanapun Anda berada. Entah yang masih setia menyelesaikan aktivitas, yang sedang menikmati perjalanan pulang, atau yang memilih bersantai sambil menyeruput secangkir kopi. Dan mendengar kembali hadir di Prosatu Area Batam tentunya di gelombang favorit Anda di 105,1 dan 107,2. Tentu ya dalam program Ruang Rindu pendengar, ruang yang penuh cerita, kenangan dan lantunan lagu-lagu yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan di malam ini pendengar kita akan bersama dalam nuansa evergreen song, deretan lagu abadi yang tetap hidup di hati lintas generasi. Lagu-lagu ini juga mungkin pernah menemani kisah cinta pertama, perjalanan pulang yang sunyi, hingga momen-momen sederhana yang kini menjadi kenangan indah. Dan mendengar seperti yang kita ketahui bahwa karena musik yang baik tak pernah mengenal usia, ia juga akan selalu menemukan jalannya untuk kembali mengetuk rasa, menghadirkan nostalgia dan membawa kita sejenak menelusuri jejak waktu. Dan mendengar, maka biarkan malam ini menjadi perjalanan kecil untuk kembali mengenang. Anda juga bisa bergabung, mengirimkan salam, cerita atau request lagu evergreen favorit Anda.

0: Dan barengan saya Ardo Sirebutar akan menemani Anda tentunya di malam ruang rindu ini hanya di Pro 1 RRI Batam, Pus Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mendengar, kita langsung saja terima penelpon pertama kita yang telah menunggu ya dari tadi ya di 463351. Halo.
1: Ruang rindu. Waduh, terputus mendengar.
0: Kita coba terima kembali mendengar di 463351. Halo.
1: Halo, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Gafar. Bagaimana kabarnya, Bang Gafar?
2: Kabar Bang Gafar, alhamdulillah sehat.
1: Sehat terus ya, Bang Gafar ya.
2: Iya.
1: Bang Gafar, hari ini mau lagu apa nih, Bang?
2: Kalau boleh dari Brian Adam ya.
1: Siapa, Bang?
2: Dari Brian Adam ya.
1: Brian?
2: Adam.
1: Brian siapa, Bang?
2: Brian Adam.
1: Oh, judulnya apa tuh, Bang?
2: Everything I Do For You.
1: Every day?
2: Everything I Do For You.
1: Everything
2: I Do For You.
1: I love for you ya. Everything I love for you. Oke deh, Bang. Salam-salam untuk siapa, Bang, malam ini, Bang?
2: Salamnya untuk Aldo ya. Semoga Aldo selalu jadi terima ya.
1: Amin, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Sehat selalu juga tentu ya, Bang.
2: Ya, salam selanjutnya ada Mbak Dewi yang di Pulangan. Ada Mbak Dina, Mbak Lini. Dan Nenek Kembang. Ada Mbak Dewi ya. Ada Ibu Asi, ada Mbak Dinda ya.
1: Siapa lagi itu, Bang?
2: Nganyut berbisik juga.
1: Ada
2: ini, ada Gulipa ya. Salam satu untuk semua lo ya.
1: Salam satu untuk semua ya, Bang ya.
2: Oke,
1: terima kasih, Bang. Selamat malam, Bang. Oh, rasa, Bangku. Terima kasih, Bang.

0: Baik, pendengar, barusan kita terima penelpon pertama kita dari Bang Gafar ya, yang merequest lagu dari Bryan Adams, Everything I do it for you. Dan pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, bersama siapa di mana? Gimana kabarnya, Bang Prabu?
1: Gimana? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Kemana aja nih Bang Prabu? Katanya kemarin Bang Prabu mau gabung, gimana sih?
1: Iya, Ardo ini lagi sibuk mau bikin paspor.
0: Aduh, Bang Prabu.
1: Jadi, itulah katanya kalau bisa sih nanti keluar negerinya pas Ardo udah nikah. Jadi, Bang Prabu keluar negerinya nggak kepikiran.
0: Aduh.
1: Iya, Ardo sehat kan?
0: Sehat dong tentunya. Gimana kabar Bang Prabu malam ini?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Sehat selalu ya, Bang. Loh,
1: kasih,
0: ya?
1: Kasih Saigon Kick ya.
0: Siapa?
1: Saigon.
0: Saigon Kick.
1: Kick. K-I-C-K.
0: K-I-C-K. Saigon. Iya. Saigonnya... Kick. Saigonnya gimana Bang penulisan ini?
1: S-A-I-G-O-N. Saigon. Biasa aja tulisannya.
0: Oh, Saigon biasa
1: kick,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Saigon Kick.
1: Ada kan?
0: Iya, love love is on the way ya?
1: Bukan.
0: I love you.
1: Bukan.
0: Yang mana? Love heart. Bukan ngucapin nih maksudnya judul lagunya nih.
1: Enggak geli gitu kan. Kalau Nur Bilqis yang ngomong I love you mah masih mending.
0: Iya, aduh.
1: Nah, itu aja. Nah, love is on the way aja.
0: Love is on the way.
1: Iya. Jadi cintanya lagi di jalan.
0: Lagi di jalan, betul itu Bang. Iya. Oke, okay, Bang, salam-salam
1: Bang Ardo, matugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar ya Ardo.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Prabu.
1: Iya, ini Bang Andi 1-0. Belum 1-0, masuk dia kan?
0: Iya, belum masuk dia ini Bang.
1: Dia kalau udah masuk duluan dia suka ngejek dia tuh. Tapi memang Ardo ini luar biasa lah. 11-12 lah sama Bang Aril lah. Penggemarnya banyak.
0: Enggak lah Bang, kita mau bukan lagi. Kita mau ngasih pemula Bang.
1: Kemarin Mas Prabu mau nyanyi karaoke. Rupanya itu. Padahal itu all genre ya.
0: Iya, all genre.
1: Padahal Mas Prabu pengen nyanyi lagu kesukaan Ardo loh.
0: Apa tuh?
1: Masa gak tahu?
0: Apa tuh Bang?
1: Malamku sini sepi sendiri.
0: Apa itu?
1: Garam dan madu.
0: Oh, garam dan madu.
1: Iya, itu kan gen Z banget itu. Iya. Ardo banget.
0: Enggak lah Bang, aku bukan gen Z Bang.
1: Oh, gen Z.
0: Iya, gen Z. Milenial kita Bang.
1: Milenial. Pengen gabung susah banget.
0: Sibuk iya. Sih Bang Prabu sih.
1: Iya, berarti doanya Bang Prabu dikabulin kan. Waktu itu kan pernah bilang, Ardo belajarlah biar bisa bawa karaoke. Ya, rupanya udah pandai Ardo ya.
0: Karaoke ya gitu aja sebenarnya Bang.
1: Iya.
0: Kalau tapi untuk ya beda-beda ya setiap karakter ya.
1: Iya betul. Jadi kalau bisa kalau malam minggu besok Ardo, Bang Prabu pengen nyanyi lagu barat lah.
0: Nyanyi lagu barat apa tuh Bang?
1: Iya.
0: Barat itu?
1: Yang agak-agak sedih gitu.
0: Apa tuh?
1: Itu yang kesukaannya Bang Iman itu. She's gone. I need my life.
0: She's gone ya.
1: Iya.
0: Enak juga tuh Bang emang lagu itu.
1: Oh, biasa di luar, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Nah, iya, semoga Ardo sukses ya Ardo ya.
0: Amin.
1: Yang terbaik. Salam juga. Tapi yang requestnya Mas Labu yang Saigon Kick loh. Bukannya She's gone, nanti tuh punya Bang Iman.
0: Iya, Saigon Kick.
1: Salam buat Bang Iman. Mas Bang Iman ya, ada Ardo nih. Buat Nenek Najwa, Nenek Karim, Nenek Sakira, Nenek Kembar, buat apa nama? Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, Bang Thank You. Itu spesial lagu buat Bang Thank You itu.
0: Bang Thank You ya.
1: Terus salam buat apa nama? Bang Andi, masuk Bang Andi. Kayaknya sih feeling Mas Prabu di sini Bang Andi nih.
0: Feeling Mas Prabu ya, coba ya kita terima ya nanti ya.
1: Iya, kalau Bang Andi yang masuk berarti Ardo mau sepatu merek apa bilang aja ya.
0: Bilang aja ya Bang ya, tinggal sebut ya.
1: Iya sebut aja. Terus salam buat Bang Sahril, Toto Ci, Bang Dur Rais, masuk Bang buat apa nama Nenek Jasmine, Kasarina,
0: siapa lagi tuh Bang?
1: Terus salam buat Tigo Norma. Tigo Norma ini lucu loh, unik orangnya.
0: Kenapa tuh Bang, uniknya?
1: Iya, WA kita bales, itu langsung gak aktif dia.
0: Langsung gak aktif ya?
1: Iya, padahal dia nanya kabar Bang Prabu gimana kabar. Langsung Bang Prabu balas, tentunya nanti aktifnya lagi seminggu lagi.
0: Lagi ngerewang kali Bang.
1: Bukan ngerewang, ngereok deh.
0: Reok.
1: Ya, salam buat semuanya lah ya. Nanti salamnya dilanjutin Udin Buton atau Bang Iman lah ya.
0: Oke, siap Bang Prabu.
1: Iya, buat Ardo, Melete Godang, Horas.
0: Horas, terima kasih banyak Bang Prabu. Sebagai penelpon kedua kita berdengar di program Ruang Rindu pada hari ini.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Di belakang Bang Prabowo ada siapa, pendengar? Di 463351. Halo.
1: Ruang Rindu.
2: Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Rindu bersama siapa?
2: Rindu bersama saya.
1: Rindu bersama saya. Saya siapa tuh?
2: Tak tahu dah lafaz cakap lagi, eh?
1: Hmm?
2: Tak tahu ya dah lafaz cakap lagi, eh?
1: Siapa ya?
2: Aduh.
1: Hmm. Siapa nih ya, pendengar?
2: Siapa nih ya, siapa nih ya?
1: Oh,
2: Nenek Peggy.
1: Nenek Peggy. Sehat dong, gimana kabar Nenek Peggy? Sehat juga kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
2: aduh.
1: Selalu dong Nenek Peggy. Harus sehat selalu tentunya untuk Nenek Peggy.
2: Iyalah, udah makan?
1: Udah dong tadi Nenek Peggy. Nenek Peggy udah makan belum hari ini?
2: Udah, sama keponakan.
1: Waduh, tentunya nikmat ya Nenek Peggy ya, kalau makan ada yang nemenin tuh.
2: Iya dong, ada yang nemenin, enak.
1: Iya nih Nenek Peggy nih, aduh. Nenek Peggy mau lagu apa hari ini?
2: Angry Bebet bisa?
1: Apa?
2: Angry Bebet.
1: Angry?
2: Bebet.
1: Angry be... Gimana tuh pendengar tuh? Angry Bebet.
2: Ada?
1: Coba ya, aduh cari nih ya Nenek Peggy. Angry apa tadi Nenek Peggy? Adanya
2: Angry Bebet.
1: Angry
2: Little Bebet itu.
1: Gimana tuh penulisannya Nenek Peggy? Angry Bebet, gimana tuh Nenek Peggy?
2: Angan dulu bebek gitu kan, ada kan, ada.
1: Coba ya, Ardo cariin ya, Nenek Peggy ya.
2: Nah, itu lagu lama tuh, aduh.
1: Coba ya, Nenek Peggy ya, lagu lama kata Nenek Peggy nih, pendengar. Coba kita carikan dulu nih, Angly, gimana?
2: Angly bebek, itu ada kan?
1: Angly bebek.
2: Ada.
1: Angly bebek.
2: Bebek. Ada kan?
1: Gak ketemu dia Nenek Peggy.
2: Gak ketemu?
1: Iya, penulisannya Nenek Peggy tau gak gimana?
2: Amatly bebek gitu.
1: Amatly?
2: Amatly bebek. Ada kan? Ada lah, pelatang.
1: Nanti coba udah cari Nenek Peggy ya.
2: Masa tadi itu lagu lama tuh, aduh.
1: Iya, mungkin penulisannya Ardo yang gak tahu Nenek
2: Peggy. Ayo, aduh, nanti ku jual Ardo. Gak dapat cari lagu aku gimana ya.
1: Waduh,
2: mau dijual.
1: Mau dijual, mendengar, waduh, bahaya banget.
2: Iyalah, cari laguku tak dapat, gimana.
1: Angry.
2: Ada apa yang tak ada pula?
1: Gimana coba Nenek Peggy nyanyiin dulu Nenek Peggy?
2: Bayo.
1: Dari siapa?
2: Udah nyanyi udah banyak kali dah, kita nyanyi tadi apa lagi ya?
1: Aduh Nenek Peggy gimana nih ya? Coba harus cariin deh Nenek Peggy ya. Nenek Peggy bisa kasih nadanya gak sih atau penulisannya? Angry Bebet.
2: Kan ada kan?
1: Angry
2: Bebek kan ada kan? Ada dong, masa sih tak ada. Tapi ya di sana tak dibuka, tapi kalau sini dulu ada yang dimanyanyikan ya, di Klub Anjang duluan. Mm-hmm. Ada lah tuh.
1: Coba nanti harus cari Nenek Peggy ya, soalnya belum ketemu Nenek Peggy.
2: Oh, kalau tak ketemu memang kedodol. Aku jual.
1: Aduh.
2: Aku dodol.
1: Jualnya berapa nih Peggy? Bagi dua lah.
2: Dua singgit.
1: Betul.
2: Mau dicutoli.
1: Aduh, nih Peggy.
2: Ada lah, apa yang dadu lah. Ada.
1: Coba yang tahu pendengar boleh dong. Apa dikirim ya dari WhatsApp ya? Lagu Nenek Peggy ini kayak gimana nih pendengar? Karena memang Nenek Peggy ini memiliki selera musik yang tinggi pendengar, tapi memang sulit untuk kita cari pendengar. Karena itu liriknya kadang gak sesuai pendengar sama ucapan Nenek Peggy.
2: Kalau tak apa yaudahlah, Aldo je lah yang tukang pilih, tapi yang enak punya tahu.
1: Siap Nenek Peggy. Salam-salam untuk siapa Nenek Peggy?
2: Nanti om belakang ribet pula tukang cahit-cahit lah.
1: Betul. Betul.
2: Jangan ribat-ribat, Yom. Belakang jangan diribat-ribat, tau.
1: Betul, itu Nevegi.
2: Salam-salam tadi untuk ngaper, berapa bulan tak pakai ngaper, kan?
1: Ya, untuk siapa lagi itu, Nevegi?
2: Macam tak dayu nak bercakap, tak makan nak kebuluanyot. Untuk semua jelah pulih. Mama Mia, Mama Boy, Mama Aziz, Puspa, Mama Mia, Mama Pajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Aziz, Atuk, itu siapa? Andi juga Nurbakis, Udin. Untuk semua je lah yang dah bergabung nanti yang akan bergabung. Monik Monik juga
1: siapa lagi nak pergi?
2: Mila, Jamila, Hana. Untuk semua je dah.
1: Untuk yang semua je ya.
2: Yang akan bergabung ya. Yang akan bergabung nanti Aldo
1: siap nak pergi. Terima kasih nak pergi.
2: Lagu jangan tak diputar nanti.
1: Siap.
2: Aku dol kamu nampak.
1: Siap bro nanti dijual ke pasar bahaya banget pendengar.
2: Aldo sama lo Aldo sama Tuga.
1: Siap nak pergi.
2: Ya selalu ya,
1: Nepegi juga sehat selalu ya.
2: Oke.
1: Sehat selalu Nepegi, terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Baik, Bunegar, terima kasih Bunegar untuk tadi tiga penelpon pertama ya. Ada Bang Gafar, Bang Prabu, ada juga Nepegi. Dan Bunegar, kita terima kembali di belakang Nepegi. Ada siapa Bunegar? Di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu bersama DJ Ardo.
0: Ruang Rindu bersama Kamonik. Bagaimana kabar Kamonik malam ini?
1: Alhamdulillah baik, DJ Ardo. Udah lama gak kedengaran suara.
0: Iya nih, udah lama juga nih. Kamonik, mau lagu apa hari ini?
1: Soldier?
0: Iya. Oke, Kamonik, ada dong. Salam-salamnya untuk siapa, Kamonik?
1: Apanya, Didi Ardo?
0: Salam-salamnya untuk siapa, Kamonik, hari ini?
1: Pertama, buatnya Ardo. Semoga selalu sehat, merata rezekinya, amin.
0: Amin.
1: Lagu musiknya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti, sama Ina, sama Leni, Nenek Kembar, Mak Dio, kita sehat selalu, Mak.
0: Sehat selalu, Mak.
1: Nenek Peggy kita sehat selalu, Nek. Nenek Peggy, Nenek Yasmin, Kak Noi kita sehat selalu. Atau nikah kawin sehat selalu, Toh.
0: Sehat selalu, Atok.
1: Ya, ada Pak Nang bersama Bunda, Pak Haji Gemai, udang galah kita ya. Darah Mak, ikan jambi, Bang Iman kita. Kita Ibu Unidesi, Bunda Maya, juga putri cantik Kak Ami. Kak Ani kita, Pak Cik bersama pokok-pokok ayam sehat selalu, Pak Cik. Pak Boy kita, Kak Nastura kita, Tok Cik, Buden Buten kita, Papa Rizzi. Ada itu Bu Tih kita ya, sehat selalu Bu, Wak Nurmi kita, Wak Nila kita, Bang Iman kita sehat selalu juga. Terus Nenek Yasmin, Nenek Kari, sehat selalu Nenek-Nenek semua, Nenek-Nenekku semuanya.
0: Sehat selalu tentu buat Nenek-Nenek ya.
1: Betul itu. Terus, Mak Boy kita sehat selalu, Mak.
0: Sehat selalu, Mak.
1: Amin. Mak Dewi sehat selalu, Mak Dewi. Kak Jemilah juga, Kak Juliana juga. Terus, buatnya juga Arta. Terus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih, Kamonik. Waalaikumsalam.

0: Baik pendengar, kita sebelum lanjut untuk terima penelpon berikutnya pendengar, kita akan bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih pendengar. Pesan pertama ada dari Kak Putri Cantik yang mengirimkan salam selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Yardo? Tentunya baik selalu Kak Putri Cantik. Bagaimana juga nih kabar Kak Putri Cantik nih? Dan Kak Putri mau request lagu katanya dari Boni M. Hori. Omori 2, makasih Ardo. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Putri Cantik ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Norma di Tanjung Balai Karimun. Salam-salamnya buat Mama Boy, Kakak Puspa, Kakak Raham, Mbak Putri, Bang Abednego, Bang Udin, Bang Thank You, Mas Prabu, Nenek Kembar, Long Asri, Mas Lidar, Ika Istiawan, Andi, Pak Mor, Pak Tohat, Pak Pauji, Bang Yazid, Pak Kumis, Bang Roy Saputra, Bang Iman, Bang Mail, Pak Haji. Terus satu buat semuanya aja Ardo. Terima kasih Horas. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Norma. Dan mendengar ini ada selanjutnya ada dari Mas Lidar. Dari Kak Mas Lidar nih. Selamat malam Bang Ardo. Selamat malam juga tentunya untuk Kak Mas Lidar. Dan salamnya buat Pak Haji, Pak Nga, Nek Kembar, baru Mas Prabu, Monik, Nek Peggy, Maiman, Mak Dia, Maboy, Mama Azi, Rahma, Nurma, Mbak Dinda, Long Asri, Kak Sarina, baru ada Bang Udin, Bang Iman, Ika Jambi, Uni Desi, Lukas, Mama Dewi. Salam buat semuanya. Terima kasih Ardo. Terima kasih kembali untuk Kak Mas Lidar. Dan pendengar untuk selanjutnya ini ada dari siapa nih pendengar? Udah miss call nih pendengar. Kalau mau apa namanya untuk... Ini kayaknya salah telepon nih Kak Sarina ya. Kak Sarina terus. Kak Sarina ayo gabung Kak Sarina di 463351. Dan pendengar kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Ada siapa pendengar di belakang kamu nih? Halo. Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam bersama siapa di mana?
1: Sama siapa aja boleh. Dari Kak Norma.
0: Oh, Kak Norma, kok suaranya beda, Kak?
1: Iya.
0: Kenapa
1: lagi,
0: Kak?
1: Lagi serak-serak basah.
0: Waduh, serak-serak basah.
1: Dan serak-serak becek basah.
0: Aduh, gimana kabar Kak Norma? Lagi
1: alhamdulillah,
0: sehat kan? Sehat.
1: Kak Norma, WhatsApp tadi baca kan?
0: Mau salam lagi, tambahan Kak Norma.
1: Jadi terima kasih Hajilah ya. Kakak harus terima kasih, kebetulan masuk kan?
0: Kak Norma mau lagu apa nih?
1: Lagu deh ikutan aja lah.
0: Ikutan aja ya.
1: Jadi banyak yang bisa bergabung ya. Ikutan sama Mas Abu aja tadi ya.
0: Oke, normal.
1: Salam yang terlupakan tadi siapa ya, Kak Juliana aja lah ya. Satu buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Jaga kesehatan, selalu sehat itu tak memungkinkan.
0: Oke, terima kasih Kak Norma.
1: Terima kasih ya orang.
0: Orang Kak Norma sehat selalu tentunya. Baik mendengar barusan kita terima dari Kak Norma ya di Tanjung Balai Karimun yang kebetulan tadi barusan kita baca pendengar salam-salamnya. Dan kita coba terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar? Halo. Halo.
2: Halo Ardo, apa kabar Anda?
0: I'm fine, Cap. Gimana Cap? Kabar Cap?
2: Yes, I'm

0: dengar suara kamu, biarpun Cap tak tahu kenapa bila dengar suara kamu, Cap teringatkan juga untuk wanita Gemini ya, berbintang Gemini itu.
1: Okey, siap Captain. Terima kasih Captain.
0: Kalau bahasa Inggeris cakap apa tau?
1: Apa Cap?
0: Please, please you always love her.
1: Siap kamu, Captain.
0: Terus cinta dan kesian dia tunggu kamu
1: toh. Siap Captain, pasti dong Captain.
0: Okey, dan Cap minta soldier support you ne.
1: Siap Captain.
0: Dia dan salam sek, salam senggol untuk Moni, dan untuk Lord Bilki, salam special untuk Mak Lina, walaupun Mak Lina banyak peminta salam senggol dia, salam juga dari kita yang senggol ya.
1: Betul ke?
0: Dan lagi satu untuk Mak Kun ya, yang selalu dan untuk Ardo, may the Lord bless your life ya, God bless you.
1: Siap Captain, terima kasih Captain ya.
0: Itu saja Ardo, okay, good luck to you, okay, bye.
1: Baik Cap, terima kasih Captain. Sudah hadir pendengar sebagai penelpon ke-6 kita ya, Captain Syam.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya, pendengar, di 463351. Hari siapa, pendengar, di belakang Kapten Syam, pemuda India. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan pendatang baru, Bang.
0: Pendatang baru, Bang Udin Buton?
1: Bukan.
0: Siapa tuh?
1: Iman ya.
0: Temen ya?
1: Iman.
0: Oh, Bang Iman, waduh, Bang Iman, tulang punggung pendengar ya.
1: Tulang punggung, pendatang.
0: Bang Iman, bagaimana kabarnya Bang Iman?
1: Sehat dong,
0: sehat. Sehat selalu ya Bang Iman ya. Bang Iman,
1: sehat.
0: Sehat dong tentunya. Bang Iman mau lagu apa hari ini?
1: Lagu barat.
0: Iya, mau apa Bang?
1: She's Gone.
0: She's Gone ya, waduh benar memang nih Mas Prabu nih. Lagunya andalan dari Bang Iman ternyata ya, She's Gone ya. Emang enak nih Bang lagunya Bang, She's Gone ya, ini ya. Dari...
1: Tapi lagu dia gak... suara ini bagus, suaranya.
0: Bagus betul sekali ya Bang. Oke Bang, salam-salam untuk siapa Bang Iman?
1: Sama Bu Ado yang juga ya.
0: Oke Bang.
1: Ada yang barusan dimasuk saya begini, bagus.
0: Barusan itu ada Kapten Syam Bang?
1: Kapten Syam, sama Monik, sama Sabu Bangkit tadi ya. Kata kita, Bang Udin, Melesi, terus ada Nisa Kira, Umi di Bandung.
0: Betul Bang.
1: Kepali dari Palu. Nah, di sana ada Bang Siang Ganesha. Pasti kami lagi Guntung. Kemudian kita ke Panco Linggaran Dabo. Tahu Dabo?
0: Di mana tuh Bang?
1: Tahu eh?
0: Enggak tahu Bang.
1: Dabo sana. Apa?
0: Oh.
1: Bang Pak Kumis itu di Dabo sana lain-lain sana. Ada Jasmine kita juga di sana, ada Aisyah kita juga. Ada lima itu juga ada. Kita langsung ke Penarang ada Bang Ismail juga ya. Sama Tana, ada Kak Ani, Sri Hadi Pakatan, ada Sri Norma Bari Karim, Mas Rizal, Boy juga ya, Mami Kati Jarum Tana juga Manga, apa kabar?
0: Betul
1: Bang juga, Madie. Kemudian ada Walid, Bukul Eka, Ida juga di sana. Pagi, jangan lupa pagi.
0: Pagi ya.
1: Iwan juga dengan Iwan. Terus ada Kak Isa, terus ada Bang Andi gitu ya, Andi ya, Andi. Ya, dia Andi. Terus kita ke Kawang nih, ada
0: Pajar,
1: ini ada Kawin. Tapi di sana ya, mamanya. Ada Bang Roy ya. Kakak juga ada. Kak Jamila di Penyala, di Pakulimin, ada Malina gitu ya. Kak Jolanya juga gak nyala ada juga penjana gitu. Kemudian kita ke Rangsang ya, Doron.
0: Oke Bang.
1: Tapi ya ada di penjana misalnya ada Jogja gitu, Rahasite, Rama, Bang Gais gitu, semua lah ya.

0: Ada yang ketiga sampai pindah tuh.
1: Oke, siap abangku.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih banyak Bang Iman. Ya, berikan lagu dari Siskon ya, yang di request oleh Bang Iman ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di belakang. Bang Iman, ada siapa pendengar di penelpon kita ke-8 ya? Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama Ardo Sijabutar 11 Mei, apa kabar?
0: Halo, bagaimana kabarnya Bang? Thank you.
1: Iya, tetap stesen ini, penuh setia ini.
0: Gimana kabar hari ini Bang Tengkyu? Sehat kan pasti? Bang Tengkyu juga sehat kan?
1: Iya, kabar sehat. Ini kalau kabar sehat lagi ceria ini.
0: Lagi ceria
1: apalagi,
0: ya?
1: Apalagi bersama Bung Ardo ini.
0: Sehat selalu dong tentunya Bang Tengkyu. Kalau Bang Tengkyu ceria, Ardo juga lebih ceria dong tentunya.
1: Harus dong. Harus tapi dong. Kalau penyiar itu walaupun kita nggak mana harus ceria. Walaupun
0: iya
1: kita punya
0: dong. Punya masalah ya, punya
1: masalah. Orang nggak perlu tahu loh.
0: Walaupun utang numpuk ya.
1: Iya. Walaupun utang nggak usah dipikirin.
0: Aduh, memang nggak ada aja bang.
1: Apa karena suara kita apa malam ini?
0: Hari ini nah, itu apa namanya Bang Prabu? Evergreen song.
1: Apa mancanegara ya?
0: Iya, betul itu oh. Bang Prabu.
1: Bukan Prabu, Tengku Ardianta, Raja Lang.
0: Iya, aduh Bang, thank you. Memang dari vibes cerianya tuh mirip Bang Prabu.
1: Iya, itu bapaknya sama itu. Laki-laki dong.
0: Aduh.
1: Bapaknya Bang, sama, mamak juga sama, perempuan ya.
0: Sama-sama laki-laki dan perempuan ya.
1: Kalau dari apa ini Metallica masuk nggak?
0: Apa?
1: Metallica.
0: Siapa Bang Prabu?
1: Metallica.
0: Metallica masuk tuh Bang Prabu. Metallica siapa tuh Bang Prabu? Apa judul lagunya?
1: Oh, pokok terserah Ardo aja yang apa ya.
0: Siap. Alis, ya. Metallica ya Bang ya?
1: Iya.
0: The Unforgiven ya?
1: Oke. Okay. Siap. Dibungkus ya spesial tapi enggak pakai telur loh.
0: Ini karetnya 2 ya.
1: Iya, tapi spesial enggak pakai telur loh.
0: Enggak pakai telur ya.
1: Oke, kirim-kirim ya.
0: Oke, kirim-kirim. Lanjut.
1: Bukan kirim uang, kirim lagu. Ada
0: kirim lagu kirim ya.
1: Salam. Oke. Pertama, terima kasih untuk Ardo ya, selama bertugas ya. Di Airport 1 Batam dan terus mengudara untuk Indonesia ya. Terus buat Akro Airport 1 Batam yang lagi bebas tugas ya. Selamat malam, salam sehat dari Tengku Ardianta ya.
0: Siap Pak Bangku.
1: Terus ada Prabu, kalau Prabu itu kalau bahasa Jawa itu Raden itu Prabu.
0: Oh,
1: Raja
0: itu iya,
1: sama,
0: ya.
1: Sama juga dengan Raja
0: iya,
1: itu
0: benar,
1: tapi
0: ya. Iya,
1: bahasa Jawanya ya. Prabu ya kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Stesen apa terus gabung.
0: Gabung.
1: Salam sehat buat Prabu ya. Tapi kalau dia itu, kalau saya katanya, kalau dia itu pertama itu dia pertama itu cuci tangan dulu, baru bisa nyambung.
0: Iya benar tuh.
1: Baru bisa nyambung sama Ardo ya kan. terus ada pendengar setia RFORO 1 ya. Ada Norma di Tanjung Batu Kecil ya. Ada Amira juga di SCB dan ada juga Roni ya. Kalau saya masuk ini apa ini macam grogai?
0: Macam grogai.
1: Bukan grogai ya. terus ada Roy Saputra di Tanjung Batu ya, ada Abed Nego ya. Enggak lupakan ada Makon ya. Semua lagi mendengarkan di Pro. Enggak lupakan ini ada Jaka Suara.
0: Jaka Suara betul.
1: Jaka Suara, Pusuliman ya, salam sehat buat semua pendengar Pro 1 ya. Nanti disambung yang di belakang ya.
0: Oke, siap Bang. Thank you.
1: Oke, thank you.
0: Bang, thank you. Terima kasih Bang, thank you. Selamat malam Bang, thank you. Waduh, tentunya peringkat barusan katanya saudara dari Mas Prabu ya. Apa bapaknya sama-sama laki-laki, ibunya sama-sama perempuan. Memang pendengar kadang tuh pendengar-pendengar yang seperti ini tuh butuh ya, sangat dibutuhkan saat malam hari ya. Karena membangkitkan keceriaan tentunya, keceriaan untuk pendengar, keceriaan juga untuk penyiar. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Di belakang Bang Tengkyu ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aduh Bang Aldo, tak dapat sepatu baru.
0: Dapat sepatu baru dong ya. Tak dapat ya, sayang banget ya.
2: Dapat cuma baru, tak apa lah, ada kosongnya.
0: Iya, tapi bang Andi jangan nelponnya sengaja lama bang Andi biar gak dapat surat.
2: Aduh. Apa katanya keriting keribu katanya kan.
0: Jadi gimana nih Mas Prabu nih? Kayaknya sengaja nih Bang Andi nih nelponnya udah lama-lamain karena tadi katanya kan hadiah ditanggung pemenang kan.
2: Iya, itulah katanya kan. Jadi kan kalau masuk ke yang kedua kan dapat sepatu baru Aldo, tapi kan masuknya kan pertengahan ini kan jadi
0: aduh, hari ini lagunya apa nih Bang Andi? Oh iya, Bang Andi sehat enggak nih malam ini?
2: Lihat aja lah.
0: Sehat kan Bang Andi?
2: Scorpion.
0: Bang Andi sehat enggak malam ini?
2: Hah?
0: Sehat kan Bang Andi malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Bang Andi ya?
2: Iya.
0: Scorpion ya Bang Andi ya?
2: Oh.
0: Yang judulnya apa tuh Bang?
2: My of Change aja lah.
0: Wine of Change ya? Wine of Change. Oke okay deh.
2: Nanti yang lagu-lagu nanti di anu pula nanti kena jual pula
0: katanya. Aduh, Bang Andi memang nih pendengar. Oke, Bang Andi, salam-salamnya untuk siapa Bang Andi hari ini?
2: Salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat malam, semoga sehat selalu. Kan buat Mbak Anna juga, buat Aziza, buat siapa lagi nih, buat Tasha juga. Buat Mas Prabu bangkit tadi, selamat malam, semoga sehat selalu kan. Apalah 1-0, tunggu pembalasannya nanti kan.
0: Ditunggu pembalasannya nanti.
2: Iya, babak pertamanya lah kan dulu kan.
0: Iya.
2: Buat Kak Monik tadi, buat Bang Iman, Bang Udin Butun, buat Bang Rapar tadi juga. Buat Igo Norma, buat Nenek Peggy, Nenek Karim, Wak Noni, buat siapa lagi nih, buat semua-semua aja lah Bang Aldo, lanjut yang di belakang aja lah kan.
0: Oke, dilanjut sama yang belakang ya Bang Andi ya.
2: Oke, itu aja lah Bang Aldo.
0: Terima kasih banyak Bang Andi, Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon terakhir ya. Di belakang Bang Andi ada siapa pendengar? Di 463301, halo. Halo, Rung Rindu.
1: Halo, Rung Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, bersama siapa di mana?
1: Sama Ardo.
0: Bersama Ardo. Bersama siapa ini?
1: Ardo.
0: Siapa nih pendengar nih? Aduh, memang
1: tebak
0: nih.
1: Tebak dong.
0: Oh, ini tahu nih, Majamila nih. Betul tidak?
1: 100.
0: 100. Mana 100-nya, yo.
1: Ganti giren, dokter.
0: Aduh. Majamila gimana kabarnya, Majamila?
1: Alhamdulillah sehat, dong. Ini jarang bisa dengar radio, dong.
0: Kenapa tuh?
1: Anu, hujan terus, sepi, kuat-kuat, takut.
0: Walah, iya.
1: Alhamdulillah malam ini dapat dengar pula tak
0: mentah. Alhamdulillah. Akhirnya dapat
1: banyak masuk dah.
0: Udah banyak nih. Udah banyak, Majamila jadi penelpon terakhir nih.
1: Terakhir ini baru dengar dong masuk pula.
0: Iya, makanya. Udah berapa orang ya? Udah ada 1000 apa?
1: Iya, Bang. Sehat dong.
0: Sehat dong, Majamila. Majamila mau lagu apa hari ini? Evergreen song tema lagu kita hari ini.
1: Oh, lagu barat. Kalau lagu barat ikutan aja lah.
0: Ikutan aja ya. Oke deh.
1: Salam-salam dong.
0: Salam-salamnya untuk siapa tuh?
1: Kita ibu-ibu harus salam. Kita ibu-ibu harus salam ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tak boleh. Kalau bapak-bapak kebanyakan salam ibu-ibu kan. Kita ada salam bapak-bapak.
0: Betul
1: jadi,
0: itu.
1: Ibu-ibu salam ibu-ibu banyak. Jangan salam banyak. Jangan banyak salam bapak-bapak.
0: Jangan salam sama bapak-bapak ya.
1: Iya, kalau bapak sekarang ini banyak salam ibu-ibu aja, bapak tak salam dia, berarti dia nggak salam ibu-ibu aja.
0: Kan? Aduh, betul itu.
1: betul kan, dok?
0: Betul itu.
1: Betul. Salam buat dos, aduh dok ya. Buat Lukas Ulan, Napajar, Kapat,
0: siapa lagi
1: Desa itu? Desa Kira. Oh, siapa lagi ya? Bu Azri, Mak Dia, Mak Kun, terus siapa lagi dong? Banyak sikit dong.
0: Okay, banyak sikit apa?
1: Putri Cantik, Kak Raha, Monik, Monik, terus siapa lagi? Norma. Nah, ini tugas ada, ini ada bapak-bapak kelah nyalam-nyalam jaga suara ya. Jaga suara Iman, Roy, Amira, apa lagi? Ya, mungkin tu banyak lupa kalau masuk tu. Pak Alang. Jalah, Zali, Boy Sataka, buat Ardo, selalu doh, sampai tugas doh, hati-hati pulangnya doh.
0: Okay, pasti dong.
1: Bye-bye.
0: Tentunya terima kasih untuk Majamila yang sudah hadir sebagai penelpon terakhir kita pendengar. Tentunya sehat selalu juga untuk Majamila. Dan pendengar, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih pendengar dari WhatsApp kami ya. Selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Selamat malam Ardo, sehat selalu bersama ayang beb-nya Ardo katanya. Oh, ini dari Kasarina Kiu-Kiu mendengar. Dari Tanjung Piayu hadir. Lagunya dari MLTR, Take Me To Your Heart. Dan salamnya buat Pak Kumis, Bang Udin Buton, Ayam Berkokok, Mas Prabu, Nek Jasmine, Nek Kembar, Mas Lidar, Malina, Mazi, Nek Eyang Ucu, Bang Iman, Bang Jais, Iwan, Alif, buat semuanya aja. Dan buat kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih untuk Kak Sarina Kiu-Kiu. Dan selanjutnya mendengar ada dari Kak Nur Bilkis yang hadir mau salam-salam buat Pak Aji, Pak Mur, Nek Kembar, Kak Kamila, baru buat Kapten Syam, Nek Peggy, Kak Monik, Bang Roni, Udin, Iman, Mas Prabu, Cip Mus, Mama Dewi, Tokci, Bang Abednego, Roy, Jais, Andi, Gala, Gapar, Madia, dan Mamaji. Satu buat semua pendengar tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Kak Nur Bilkis. Dan pendengar selanjutnya ini ada dari Kakak Eli yang hadir. Mau kirim salam buat suami tercinta, buat Sally Julia Elin, buat cucu Angga Siva. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali untuk Kakak Eli. Oh, Baik pendengar, kita akan mendengarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Bang Gafar, yaitu Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Seratus lima koma satu

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Hana Panjaitan dapat kembali menemani di pagi yang indah ini di edisi 12 Mei 2026. Tentunya untuk Anda semangat pagi dan semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Pendengar, tentunya Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan akan bersama dengan Hana di Batam pagi ini, kita sesaat lagi akan mengikuti program acara Mutiara Pagi dan akan mendengarkan Murotal Al-Quran, dan juga nanti akan ada ceramah yang kita siarkan langsung bersama dengan Ustadz Chan. Nah, selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam, dan akan ada Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu pendengar, kami akan hadirkan Dialog Batam Menyapa untuk Anda. Isu-isu aktual kami hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan banyak sekali informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan juga informasinya pasti akan ada tentang program Asta Cita dari Presiden Prabowo. Dan pendengar, tentunya Hana akan terus menemani Anda, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui website resmi kami rri.co.id dan juga di 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Saatnya pagi yang indah ini pendengar, kami akan hadirkan program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Mungkin Anda baru saja bangun, baru saja beranjak dari tempat tidur dan mendengarkan radio saat ini. Anda tentunya memiliki kesempatan untuk bersyukur terlebih dahulu. Karena seperti topik kita hari ini, kita akan berbicara tentang syukur membawa nikmat. Sering sekali ya, manusia suka mengejar apa yang belum dimiliki sampai-sampai kita lupa yang namanya mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi dengan hadirnya Mutiara Pagi, semoga pagi ini dibuka dengan hati yang semakin terbuka untuk melihat betapa luasnya karunia Allah. Dan juga kita belajar bagaimana menjadikan rasa syukur bukan hanya dari ucapan lisan tetapi juga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini di Mutiara Pagi kami hadirkan Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menghubungi beliau, pendengar, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung. Mana tahu di sini ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing pengalamannya bagaimana sih untuk bisa bersyukur dalam segala apapun. Nah, boleh bergabung bersama dengan kami ya pendengar melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan juga hari ini kita live di YouTube-nya RRI Batam, jadi silakan Anda bisa komen live chat di sana, kirimkan aspirasi Anda atau pertanyaan atau mungkin mau sharing juga boleh. Nanti Anda akan bacakan satu persatu pesan-pesan dari Anda. Langsung saja lah ya, tak sabar rasanya untuk mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber melalui line telepon bersama dengan Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ana.
0: Selamat pagi, semangat pagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, bicara bersyukur ini, kira-kira apa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa mensyukuri, membuka pagi dengan pintu-pintu yang Tuhan berikan kepada kita, begitu?
1: Ya, tentunya sebagai seorang Muslim, bangun subuh, masuknya waktu sholat subuh, ya kita membaca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengambil air wudu dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim sholat subuh. Itu salah satu tanda kita bersyukur Mbak Ana.
0: Wah, harus sholat subuh. Tapi kalau misalnya telat bangun gimana nih Pak Ustadz? Ada cara lain tidak Pak Ustadz?
1: Kalau telat bangunnya, tapi jangan ditelat-telatkan ya.
0: Iya.
1: Kalau telat tak apa-apa, pas di waktu bangun, ambil wudhu, sholat.
0: Oke, itu tipsnya langsung dari Pak Ustadz ya. Baiklah Pak Ustadz, langsung saja kami berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini dengan topik kita syukur membawa nikmat. Dipersilahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, syukur membuka pintu nikmat. Bersyukur merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Syukur bukan hanya sekedar ucapan Alhamdulillah, akan tetapi juga pengakuan hati atas nikmat Allah diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang bersyukur akan merasakan ketenangan hidup, keberkahan rezeki, dan bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sesungguhnya engkau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kata Allah, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar amat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah sebab datangnya tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur berasal dari kata syakara, yang berarti berterima kasih atau mengakui kebaikan yang datang dari Allah. Dalam Islam, syukur adalah menggunakan seluruh nikmat Allah untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya.

namanya syukur dengan hati, qalbu. Jadi ketika apa yang kita miliki, apa yang kita punyai hari ini, hati kita berkata bahwa semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian berzikir dan berkata yang baik-baik. Dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin punya makna terima kasih. Tapi lebih-lebih di dalam Al-Quran mengatakan ketika lisan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kalimat-kalimat thayyibah, itu merupakan salah satu bentuk lisan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya semata-mata untuk ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Allah berikan dia rumah, Allah berikan dia kendaraan, Allah berikan dia harta benda. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, bahwa dia yakin bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, suatu ketika, Allah bisa saja mengambil nikmat itu darinya. Maka dengan perbuatannya dia bersyukur, dengan amalan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki, dia akan membelanjakan di jalan Allah, bersedekah, berinfak dan berwakaf, serta dipergunakan untuk membantu para fakir miskin, anak-anak yatim, membantu orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang berkekurangan. Ya, bisa saja dengan atas dasar kemanusiaan tanpa memandang suku, ras dan agamanya, dia bantu itu semua. Ini adalah syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Namun seringkali kita lalai terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manusia seringkali hanya melihat kekurangan, padahal nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya buat kita. Pantas Allah berkata, apa kata Allah di dalam sebuah firman-Nya, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, tidak bakal sanggup untuk menghitungnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Kita sering hanya melihat kekurangan, padahal berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat di pagi ini, keluarga yang harmonis, ilmu yang masih diberikan oleh Allah, udara yang sejuk yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa menghirupnya. Dan tentu dari semua nikmat yang Allah berikan, Allah masih menitipkan nikmat iman dan Islam di dalam jiwa-jiwa kita. Dan kesempatan hidup juga merupakan karunia.

0: yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seorang baru menyadari nikmat setelah kehilangan. Karena itu seorang muslim hendaknya membiasakan diri bersyukur dalam segala hal. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah dalam segala bentuk hal, dalam segala kesempatan. Para pendengar radio RRI Pro 1 dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana syukur itu bisa membuka pintu rezeki? Orang yang bersyukur, yang pertama, dia akan mendapatkan yang namanya ketenangan hati. Dia tidak mudah mengeluh terhadap kehidupan yang dia jalani. Dia tahu persis bahwa apa yang diberikan oleh Allah hari ini itulah yang terbaik menurut Allah untuknya. Maka hatinya senantiasa tenang, nyaman ketika menghadapi segala bentuk rintangan dan hambatan dalam kehidupan ini. Orang yang bersyukur tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Hatinya lebih damai karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan kita hanya untuk melihat yang berada di bawah kita? Supaya timbul rasa syukur kepada Allah. Orang yang sekarang diberikan mobil oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Yang lain cuma hanya pakai motor. Yang sudah diberikan oleh Allah motor hari ini, bersyukurlah kepada Allah. Yang lain hanya pakai sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, yang lain jalan kaki. Dan yang masih bisa berjalan kaki bersyukur. Itu kawan di sebelah masih lumpuh, tidak bisa berjalan. Yang lumpuh juga bersyukur. Tetangga yang lain kemarin wafat. Ini pertanda bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur. Insya Allah syukur itu akan mendatangkan nikmat. Syukur itu akan membukakan pintu rezeki terhadap diri kita. Tapi jika hidup kita, seberapapun masuk uang kepada kita, seberapapun Allah berikan nikmat, kita tidak pernah mengucapkan puja dan puji kepada Allah, maka bisa saja ketika itu kita termasuk golongan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian dengan yang bersyukur, dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, rezeki akan menjadi berkah. Nah, ini yang penting. Orang yang bersyukur, rezekinya berkah. Jadi kadang-kadang rezeki itu tidak diukur dari jumlahnya, tapi diukur dari seberapa berkahnya. Maka yang kita inginkan, rezeki yang diberikan oleh Allah mendatangkan keberkahan. Selanjutnya dijauhkannya kita dari sifat kufur nikmat, alias tidak mau bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur, Allah ancam dengan ayatnya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar amat pedih. Ini menandakan bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, hidupnya akan sengsara. Di dunia saja dia sudah akan sengsara. Karena bisa kita lihat orang yang tidak bersyukur itu hatinya gak pernah tenang tuh. Gak pernah nyaman tuh. Gelisah aja bawaannya, iri dan dengki aja bawaannya. itu orang yang tidak bersyukur. Tapi insya Allah semua kita, para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita termasuk mudah-mudahan ya orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga layaklah kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu tumbuhkanlah sifat syukur nikmat kepada Allah. Insya Allah kalau ini sudah kita lakukan, setiap saat kita bersyukur, maka Allah tentu akan menambah nikmatnya. Biasakan mengingat nikmat-nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, ucapkanlah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan gunakanlah semua nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Nikmat harta yang diberikan oleh Allah, sedekahkan, bantu orang lain yang tidak mampu, bantu para fakir miskin, bantu anak-anak yang terlantar. Insya Allah dengan demikian kita termasuk hamba-hamba Allah, abdan syukura, hamba Allah yang pandai bersyukur, tidak hanya di lisan akan tetapi juga di perbuatan dan amalan kita sehari-hari. Syukur adalah kunci kebahagiaan hidup dan sebab bertambahnya nikmat dari Allah. Orang yang bersyukur akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan dicintai Allah. Marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, baik dengan hati, lisan, maupun dengan perbuatan. Jangan hanya mengingat Allah saat susah, tetapi juga ketika senang dan lapang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Hana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan, dan semoga banyak sekali hal-hal indah yang kita bisa hadapi setiap harinya dan membuat kita selalu bersyukur. Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi dengan cepat saja ya Pak Ustadz, atau singkat begitu. Ya. Ini dari WhatsApp, ada Sukri dari +68 13 72 51 sekian-sekian. Pak Ustadz, saya di Batam 4 bulan, tujuannya mencari kerja. Sampai sekarang belum ada panggilan. Apa yang harus saya lakukan? Karena sudah menyerah, bahkan jadi malas sholat, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz RRI Batam. Nah, oke, silakan mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tanggapan atau penyemangat begitu ya.
0: Baik, terima kasih. Yang harus kita lakukan pertama, meyakini bahwa hidup kita dan semua orang ya pasti juga mengalami pasang surut. Ada ujian-ujian tertentu yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya ujian itu tergantung kita menyikapinya. Ketika kita mencari kerja belum juga dapat, itu tandanya Allah masih menginginkan kita untuk terus ya, untuk terus mengingat Allah, meminta kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat-saat itu yang harus dilakukan adalah terus berikhtiar, semangat, jangan patah semangat. Semangat seraya berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Dan jangan lupa, di samping ada ikhtiar, ada doa. Kemudian ada tawakal. Kalau saya singkat dengan duit, Mbak Ana. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini harus punya duit itu.
1: Singkatannya duit ya.
0: Oke, okay, ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya. Harus punya duit. Mudah-mudahan dengan seperti itu hatinya terus menjadi lapang dan dia terus semangat. Dengan semangatnya dia terus menjalin komunikasi dengan teman, dengan sahabat yang lain. Kadang-kadang nikmat itu kadang-kadang tidak bisa kita cari sendiri, melalui ya perantaraan orang lain. Maka silaturahmi juga harus kita jalin. Begitu Mbak Ana.
1: Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah bisa bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah Pak Ustadz. Semangat pagi ya Pak Ustadz, dan sehat selalu. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini, pendengar, kita sudah mendengarkan bersama tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa syukur itu bisa membawa pintu nikmat. Dan semoga melalui talk show ini atau dialog ini, pendengar, ya bisa memperingati bagi kita semua untuk lebih banyak bersyukur dalam keadaan lapang maupun juga sempit. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Terima kasih pendengar, Anda sudah bergabung bersama dengan Pro Satu RRI Batam. Nantikan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Dengarkan terus Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa
2: adalah merupakan pertemuan yang menyangkut rapat teknis terkait dengan.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026. Provinsi Kepulauan Riau siap menjadi tuan rumah pertemuan Sosek Malindo ke-22 tahun 2026. Warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026 tambahan untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen mitra statistik 2026 untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen mitra statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi mitra statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
1: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
3: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, sensus ekonomi adalah salah satu kegiatan statistik besar yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia setiap 10 tahun sekali. Sensus ini mencakup seluruh sektor usaha non-pertanian yang berada di wilayah Indonesia, baik skala besar maupun kecil, formal maupun informal. Sensus ini bertujuan untuk memperoleh data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Sensus ekonomi merupakan salah satu dari 3 sensus besar nasional yang dilaksanakan secara periodik oleh BPS bersama dengan sensus penduduk dan sensus pertanian. Sensus ekonomi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 sebagai respon atas kebutuhan data ekonomi yang lengkap, menyeluruh, dan dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan dunia usaha, serta penelitian akademik. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat, khususnya di sektor informal, membutuhkan pemetaan yang menyeluruh agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara tepat. Sensus ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan survei-survei ekonomi rutin karena menjangkau seluruh unit usaha di Indonesia, termasuk belum terdaftar atau belum memiliki legalitas formal. Tujuan utama sensus ekonomi adalah menyediakan data dasar dan kerangka sampel bagi survei ekonomi lanjutan, menyusun peta dan struktur ekonomi nasional dan regional hingga tingkat kecamatan, mengidentifikasi perkembangan dan perubahan sektor ekonomi dari waktu ke waktu, dan terakhir menyediakan informasi mengenai karakteristik usaha di Indonesia seperti jenis kegiatan, legalitas, skala usaha, kepemilikan, dan lokasi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
5: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering design-nya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
6: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
4: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
0: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri menyatakan kesiapan Kepri menjadi tuan rumah pertemuan Sosek Malindo ke-22 tahun 2026. Kembali dilaporkan Bedi Prabu.
3: Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan tim teknik dan persidangan ke-22 Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo yang bakal diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, Erli Zawati, kepada RRI. Ia mengatakan pertemuan Sosek Malindo ini bakal dihadiri sekitar 200 delegasi di wilayah perbatasan, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor yang akan membahas sosial budaya, ekonomi perdagangan dan perhubungan, serta keselamatan dan pengurusan sempadan. Menurutnya, kerjasama Sosek Malindo ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting digelar di era globalisasi saat ini. Kerjasama ini berperan besar dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor.
2: Pertemuan bilateral dua negara ini antara pemerintah negara Indonesia dan pemerintah Malaysia adalah merupakan pertemuan yang menyangkut rapat teknis, rapat teknis terkait dengan sosial ekonomi maupun perdagangan dan keselamatan atau keamanan di wilayah perbatasan yang sebetulnya udah menjadi agenda tahunan. Jadi setiap tahun digelar. Jadi ini kita udah menjadi giliran kita lagi menjadi tuan rumah Kepri. Untuk persiapan sendiri kita menyiapkan 200 delegasi dari Johor, dari Malaka, dari Provinsi Riau dan dari Provinsi Kepri sendiri.
3: Ia berharap hasil pertemuan Sosek Malindo 2026 nantinya dapat menghasilkan kesepakatan dan formula kerjasama yang konkret, khususnya di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Pemerintah Malaysia bakal membuat aturan baru untuk mobil listrik impor utuh alias Completely Built Up atau CBU mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan Negeri Jiram setelah masa insentif pajak khusus untuk kendaraan listrik berakhir pada akhir 2025. Dilansir dari Straits Times, dalam aturan baru tersebut, seluruh mobil listrik yang didatangkan langsung dari luar negeri wajib memiliki nilai cost, insurance and freight atau CIF minimum sebesar 200 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 760 jutaan rupiah. Selain itu, ambang batas tenaga motor listrik juga diubah menjadi minimal 180 kW dari sebelumnya 200 kW. Sebelumnya, Malaysia memberikan pembebasan penuh bea impor dan cukai untuk mobil listrik CBU sejak Januari 2022 hingga Desember 2025. Kebijakan tersebut diterapkan demi mempercepat adopsi elektrifikasi di negara tersebut. Namun kini pemerintah mulai memperketat aturan demi mendorong pengembangan industri otomotif lokal. Kementerian terkait juga memastikan akan ada transisi bagi perusahaan otomotif, artinya produsen masih diperbolehkan menjual stok kendaraan yang sudah berada di pelabuhan atau dalam perjalanan dengan ketentuan lama sebelum aturan baru berlaku penuh. Sejumlah analis industri otomotif menilai kebijakan baru ini akan membantu Malaysia menghindari banjir produk kendaraan listrik murah dari luar negeri, khususnya dari pabrikan Cina. Selain itu, aturan tersebut diyakini dapat mempercepat pengembangan vendor komponen lokal dan memperkuat rantai pasok industri otomotif domestik. Media lokal melaporkan model-model impor dengan harga terjangkau berpotensi paling terdampak oleh regulasi anyar tersebut. Pasalnya, tidak semua kendaraan listrik memenuhi batas minimal nilai CIF maupun standar tenaga motor yang ditentukan pemerintah Malaysia. Kondisi ini diperkirakan membuat harga beberapa mobil listrik di Malaysia akan mengalami kenaikan mulai pertengahan 2027. Kebijakan terbaru ini juga dianggap sebagai langkah strategis Malaysia untuk mendorong produsen global membangun fasilitas produk lokal dibanding hanya mengandalkan impor mobil utuh. Pemerintah setempat disebut ingin memperbesar investasi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat industri otomotif nasional di tengah meningkatnya persaingan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya pendengar kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Veda Ega Pratama mampu finish keempat di Moto3 Prancis 2026. Rider Indonesia itu mendapat sambutan meriah di paddocknya. Moto3 Prancis berlangsung di sirkuit Bukati Le Mans Minggu 10 Mei 2026. Veda Ega start dari posisi 6 di awal perlombaan. Rider Honda tim Asia itu bisa konsisten sejak awal start. Rider berusia 17 tahun itu akhirnya mampu finish di posisi 4 di Le Mans. Usai res, terlihat timnya begitu senang dengan Veda Ega. Ia mendapat sambutan berupa pelukan hangat dan tepuk tangan dari para mekanik timnya. Salah satu akun MotoGP juga memuji Veda Ega. Sebuah cuitan dengan keterangan ditulis Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar dengan sematan emoji tepuk tangan usai seri Moto3 Prancis 2026 tuntas. Hasil ini bikin Veda Ega terus memperlihatkan konsistensinya. Di Moto3 2026. Finish keempat jadi capaian terbaik keduanya setelah sempat merebut podium 3 di Moto3 Brazil. Veda Ega juga bertengger di peringkat 5 klasemen Moto3 2026 dengan raihan 50 poin. Ia masih di bawah Maximo Quiles 115 poin, Adrian Fernandez 69 poin, Alvaro Carpe 53 poin, dan Valentin Peron 52 poin. Di berita olahraga bulu tangkis, pendengar, pencarian bakat atlet bulu tangkis akan ada di 3 kota pada tahun 2026 ini. Artinya upaya mencari talenta semakin meluas. Bakti Olahraga Jarum Foundation kembali menyelenggarakan audisi umum PB Jarum 2026. Audisi akan diselenggarakan di 3 kota, yakni di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 7-12 Juli, lalu Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4-9 Agustus, serta Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8-13 September. Di Kota Pekanbaru, audisi umum PB Jarum 2026 akan diselenggarakan di Gor Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Sementara di Makassar akan bertempat di Gor Daves, Kecamatan Biringkanaya. Klimaksnya di Kudus kembali akan dipusatkan di Gor Jarum, Kecamatan Jati. Pencarian bibit pebulu tangkis menyasar 3 kelompok usia, yakni U11 peserta dengan usia 8-10 tahun atau kelahiran 2016-2018. KU11 peserta berusia 11 tahun atau kelahiran 2015, serta KU12 peserta dengan usia 12 tahun atau kelahiran 2014, baik putra maupun putri. Sigit Bidiarto bakal menjadi ketua tim pencari bakat di ajang ini. Dia akan dibantu oleh Hendrawan sebagai koordinator atlet putri dan Leonard Holvi sebagai koordinator atlet putra. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Garuda Yaksa FC promosi ke Super League Indonesia dan juga menjadi juara Championship. Mereka siap terbang tinggi untuk musim depan. Garuda Yaksa merupakan juara grup A Championship Indonesia. Pasukan Widodo Cahyono Putro kemudian diadu dengan PSS Sleman selaku juara grup B. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo dalam final Championship pada Sabtu 9 Mei 2026, Garuda Yaksa menumbangkan PSS lewat adu penalti. Dua tim sebelumnya imbang 2-2 selama 12 menit. Wakil Ketua Dewan Pembina Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, Fahri Jemi Prancis, menilai klub tersebut memiliki fondasi kuat untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Garuda Yaksa FC hadir dengan konsep klub modern yang mengedepankan pembinaan pemain muda, dipadukan dengan peran pemain berpengalaman dan sistem pengelolaan profesional. Fahri menegaskan keberhasilan Garuda Yaksa FC menjuarai Championship musim ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, manajemen, hingga dukungan para supporter. Fahri juga menyebut pencapaian ini merupakan bagian dari komitmen Ketua Dewan Pembina Garuda Yaksa FC, Prabowo Subianto, dalam mendorong perkembangan sepak bola Indonesia agar semakin kuat, berkarakter, dan memiliki mental juara. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026. Provinsi Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan Sosek Malindo ke-22 tahun 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam Presiden.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pada pagi hari ini di hari Selasa Anda sudah bersiap-siap untuk mungkin berpergian menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 atau kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum. Tentunya hati-hati di jalan pendengar. Setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat kami hadirkan live report mengenai arus lalu lintas yang ada di daerah Kota Batam pendengar. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas di simpang traffic Pambil Mall Batam, dan di ujung telepon kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Rian Sihombing yang akan melaporkan seperti apa informasinya. Selamat pagi, Bung. Halo, halo, selamat pagi, Bung Rian.
4: Iya, halo, selamat pagi.
3: Kabar sehat hari ini?
4: Pada pagi hari ini kita kabar sehat, Kak, dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau bersama tim.
3: Mantap. Baik, Bu Rian, seperti apa ini arus lalu lintas yang ada di Pambil Mall ya, begitu?
4: Baik, Kak, dapat kita laporkan. Sebelumnya selamat pagi, sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Langsung kami laporkan dari simpang 4 traffic light Pambil Mall Batam. Untuk yang pertama dari Jalan Lejen Sukapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu, pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan keberangkatan bekerja maupun aktivitas lainnya pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai dan relatif lancar. Namun pendengar perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuknya kendaraan yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Dan juga kami sampaikan kepada pendengar di mana adanya perlanjutan proses pembangunan pelebaran jalan yang pada saat ini sudah tahap semenisasi atau saat pengecoran di depan pos polisi 9010 Pambil yang menuju pintu 1 Batam Indo. Kami menghimbau kepada pengendara, baik pengendara kendaraan roda 2 dan juga roda 4 maupun lebih, untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan dan kurangi kecepatan kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda apabila melintas pada area ruas jalan ini. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar, dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light yang akan berbelok ke arah Batu Aji dan juga Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana juga adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang baru keluar masuk sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami menghimbau kepada pendengar agar mempersiapkan diri dalam sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Jika lelah saat mengemudi, jangan memaksakan diri. Istirahatlah demi keselamatan dan keluarga. Sehat dan tidak lelah menjadi salah satu syarat mutlak dalam berlalu lintas. Demikian, Kak, untuk informasi awal yang dapat kita laporkan dari simpang 4 traffic light Pambil Mall Batam.
3: Baik, Bung. Tadi ada berkata pelebaran jalan begitu. Kalau di sana apa saja yang bisa menghambat arus selain dari pelebaran jalan, atau adakah kendaraan yang mogok atau begitu kejadian-kejadian insiden begitu yang bisa menghambat arus sudah terjadi atau terlihat?
4: Baik, Kak, untuk insiden ataupun kendaraan yang menghambat sebenarnya tidak ada untuk pada pagi hari ini. Dan sepanjang hari berjalan untuk kendaraan semuanya berjalan dengan lancar. Namun hanya saja pada saat jam-jam aktivitas atau kesibukan seperti pagi hari dan juga sore hari pastinya di jalan tersebut akan mengalami kepadatan arus lalu lintas.
3: Oke, dan kalau petugas kepolisian yang sudah terjun ke lapangan ini sudah di lokasi ada berapa orang?
4: Baik, pada pagi hari ini untuk tim dari Ditamapta Polda Kepri dengan 3 personil dan juga lalu lintas dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabarelang dengan 3 personil di simpang 4 traffic light Pambil Mall Batam.
3: Oke, cukup lumayan banyak ya. Kalau dilihat kondisi cuaca di sana, apakah juga mempengaruhi arus lalu lintas begitu?
4: Betul, Kak. Untuk kondisi cuaca, apabila hujan khususnya akan mengalami sedikit kepadatan dan juga masih adanya sisa-sisa puing-puing atau dari tanah-tanah yang bekas galian sepanjang dari lebaran jalan tersebut.
3: Oke, kalau dilihat kendaraan besar seperti truk atau juga bus, apakah juga mendominasi arus kendaraan di jam-jam tertentu, Bung? Karena kan kita tahu kawasan Pambil ini kawasan industri begitu.
4: Benar, Kak, untuk kendaraan-kendaraan yang dapat menghambat arus biasanya seperti kendaraan roda 6 ataupun dengan bus-bus karyawan yang akan mengantarkan karyawan ke perusahaannya masing-masing. Namun lepas dari simpang kawasan Pambil Mall Batam seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar.
3: Oke. Baik, mungkin terakhir ini Bung bisa sampaikan imbauan juga dari petugas kepada para pengguna jalan, silakan.
4: Baik, Kak, kami juga menghimbau kepada pendengar RRI Pro 1 Batam. Untuk cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari ini sudah mulai musim hujan, terkadang musim panas. Tetap jaga batas aman kecepatan Anda dalam berkendara dan jaga jarak aman Anda dalam berkendara. Dan juga kami menghimbau untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan, di mana kendaraan roda 2 menggunakan lajur 1 dan 2. Begitu juga untuk kendaraan roda 4 dan lebih silakan menggunakan lajur 3, 4, atau 5.
3: Baik, terima kasih Bung Rian untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Salam presisi.
4: Baik, salam presisi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Baik, demikian pendengar, kita sudah mendengarkan laporan kondisi lalu lintas yang berada di simpang Pambil, Kota Batam ya. Dan memang kalau dilihat kawasan Pambil ini kawasan sibuk begitu, karena para pekerja akan kembali lagi bekerja menggunakan kendaraannya masing-masing. Jadi untuk Anda yang sudah mendengarkan informasi tersebut, tadi sudah disebutkan ada jam-jam rawan ya, sampai jam 8 lewat 30 menit. Jadi untuk Anda tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas dan selalu berhati-hati selama perjalanan. Demikian untuk informasi lalu lintas yang kami hadirkan untuk Anda.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai nilai kurs mata uang dalam rupiah. Ternyata untuk mata uang dolar Australia dengan kurs jual Rp12.945 dan kurs beli Rp12.313. Selanjutnya untuk mata uang euro dengan kurs jual Rp21.043 dan kurs beli Rp20.017. Kita beralih ke pound sterling Inggris dengan kurs jual Rp24.297 dan kurs beli Rp23.111. Kita beralih ke mata uang ringgit Malaysia dengan kurs jual Rp4.552 dan kurs beli Rp4.330. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai dolar Singapura dengan kurs jual Rp14.075 dan untuk kurs beli Rp13.389. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan kami mengajak Anda untuk menyampaikan informasi-informasi terkini dari pandangan mata Anda. Jadi silakan bisa bergabung menyampaikan informasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101, dan juga Anda bisa menyampaikan melalui mention di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Kami akan kembali menemani Anda menghadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Opini Publik. Tentunya Hana mengajak Anda untuk kembali menyampaikan informasi dari pandangan mata Anda, mungkin mengenai fasilitas publik yang Anda rasa harus dibenahi atau ada yang mengalami kekurangan atau kerusakan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam, atau juga mungkin Anda melihat ada arus lalu lintas yang lagi padat-padatnya, bahkan hampir macet atau lagi macet. Nah, boleh sampaikan ke Pro 1 RRI Batam, apapun aspirasi dari Anda kami menampung. Jadi silakan bergabung bersama dengan kami di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan pendengar, Anda juga bisa mention di media sosial dan Instagram kami ya, di Pro 1 RRI Batam. Saatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Kami akan lanjutkan nanti dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.